Pendengar, tema hari jadi Kota Pekanbaru tahun ini adalah berkolaborasi menjadi aksi. Sebuah tema yang mungkin bisa dikatakan sederhana namun memiliki makna yang sangat kuat. Sebab seringkali sebuah perubahan besar berawal dari kemauan untuk bekerja sama dan juga mengambil langkah nyata. Kolaborasi di sini tidak selalu harus dilakukan dengan skala besar. Seperti mulai dari hal-hal kecil, menjaga kebersihan lingkungan, menaati aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga berpartisipasi dalam setiap kegiatan masyarakat, ini juga merupakan bentuk kontribusi kita untuk kemajuan kota. Karena itu pendengar, mari jadikan momentum hari jadi Pekanbaru ini sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki peran dalam membangun kota. Sekecil apapun kontribusi yang diberikan, semuanya akan menjadi bagian dari perubahan yang positif pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, setiap kali memperingati hari jadi sebuah kota, kita diajak untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui sekaligus menatap masa depan yang ingin dicapai. Begitu pula dengan Kota Pekanbaru yang terus bergerak dan juga berkembang dari waktu ke waktu. Mungkin jika ditanya seperti apa Pekanbaru yang kita impikan, jawabannya bisa berbeda-beda. Namun rasanya kita sepakat ya untuk menginginkan kota yang bersih, tertata, nyaman untuk dihuni, mudah diakses, serta mampu memberikan kesempatan yang luas tentunya bagi generasi muda untuk berkarya. Semoga hari jadi Kota Pekanbaru ke-242 ini pendengar menjadi momentum untuk memperkuat optimisme kita bahwa dengan semangat kolaborasi dan kepedulian bersama, Pekanbaru akan terus tumbuh menjadi kota yang semakin maju, sejahtera dan juga membanggakan bagi seluruh masyarakatnya. Baiklah pendengar, demikian rangkaian kebersamaan kita hari ini untuk Selasa 23 Juni 2026. Dan setelah ini ada rekan saya Dini Oktariani akan menemani Anda dalam rangkaian Riau Siang hingga nanti Riau Sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih menunggu juga jalannya sidang rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Kota Pekanbaru dalam rangka hari jadi Pekanbaru ke-242. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul Harinas pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facunda Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat takut dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea, Netherlands.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: The grandeur of it, the scale of it. Thank you.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia.

adalah sudah melewati two weeks grace period atau two weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada research timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari researchnya, nanti bakal ada.

0: Tampilan.
1: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil menguji posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABT Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 12-4 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan untuk selanjutnya, pendengar, Anda akan segera mengikuti rapat paripurna dalam rangka hari ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru di Gedung DPRD Kota Pekanbaru bersama dengan reporter Santi dan Rani.
1: Ya, terima kasih Tari dan pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran RRI Pekanbaru pada pagi hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Kami menyiarkan secara langsung rapat paripurna dalam rangka hari jadi Kota Pekanbaru ke-242. Dan saudara pendengar, baru saja pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto beserta Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar tiba di kantor DPRD Kota Pekanbaru dan saat ini sudah memasuki gedung paripurna DPRD Kota Pekanbaru dan duduk untuk melakukan langsung paripurna yang akan segera dimulai. Saudara pendengar, pada pagi hari ini Wali Kota Pekanbaru dan Wakil Wali Kota Pekanbaru kompak mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam dan juga songket berwarna kuning emas dan juga dilengkapi dengan tanjak di kepala. Pada pagi hari ini seluruh Ketua DPRD Kota Pekanbaru yakni Muhammad Isa Lahamid beserta seluruh anggota DPRD Kota Pekanbaru juga sudah hadir di gedung paripurna DPRD Kota Pekanbaru. Dan ini artinya sesaat lagi kita akan mengikuti rapat paripurna dalam rangka hari jadi Kota Pekanbaru ke-242. Saya tidak sendirian, nanti juga akan ada partner saya Nirani Januari ini yang akan melaporkan kepada Anda jalannya sidang paripurna pada pagi hari ini.
2: Ya baik pendengar, saat ini seluruh unsur pimpinan di pemerintahan Kota Pekanbaru serta anggota DPRD Kota Pekanbaru tengah berkumpul di ruang rapat paripurna dan akan segera dilaksanakannya rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru pada hari ini bersamaan dengan hari jadi Kota Pekanbaru ke-242. Yang saat ini kita dengarkan pembukaan dari Sekretaris Dewan DPRD Kota Pekanbaru untuk pembukaan sidang paripurna pada hari ini.
3: Bahwa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita telah hadir di ruang rapat paripurna Balai Payung Sekaki DPRD Kota Pekanbaru memperingati hari jadi ke-242 tahun Kota Pekanbaru tahun 2026. Sesuai laporan dari bagian persidangan dan perundang-undangan, rapat paripurna dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Pekanbaru. Rapat paripurna ini dihadiri juga para tamu undangan yang terhormat diantaranya Bapak PLT Gubernur Riau dan mantan Gubernur Riau, Bapak Wali Kota, Pejabat Wali Kota, Wakil Wali Kota Pekanbaru dan Ketua DPRD Kota Pekanbaru pada masanya. 3. Ketua DPRD Provinsi Riau dan anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru, anggota DPR RI Dapil Riau 1 dan DPD RI Dapil Provinsi Riau, Forkopimda Kota Pekanbaru, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Ketua DPRD Kota Pekanbaru se-Provinsi Riau atau yang mewakili, Konsulat Negara Sahabat Malaysia atau yang mewakili, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kota, Provinsi Tetangga, Sumatera Barat atau yang mewakili, Pimpinan DPRD Kabupaten Kota Provinsi Tetangga, Sumatera Barat atau yang mewakili, Kepala OPD se-Kota Pekanbaru, Pimpinan Partai Politik, Pemuka Masyarakat, Pemuka Adat, Cerdik Pandai, Komponen Organisasi, Kemasyarakatan dan LSM, insan pers, generasi muda, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya selaku Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru dan segenap jajaran lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru mengucapkan selamat hari jadi ke 242 tahun Pekanbaru tahun 2026. Semoga Pekanbaru makin maju, cemerlang, dan terbilang. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ikan bukan sembarang ikan. Ikan kelah di Tasik Merah. Buatmu Pekanbaru, doa kami lanjutkan. Semoga rahmat terus berlimpah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih.
2: Dengar demikian tadi, rangkaian mengawali rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru, laporan dari Sekretaris DPRD Pekanbaru, Hambali. Dan untuk mengawali jalannya juga rangkaian rapat paripurna pada hari ini, sempena dengan hari jadi Kota Pekanbaru ke-242. Kita juga akan simak bersama tari persembahan untuk hari ini, dan tari persembahan ini adalah merupakan sanggar tari yang berasal dari Kota Pekanbaru.

0: dari Sanggar Sri Melayu.
1: Para pendengar, baru saja kita menyimak tari persembahan sebagai pembuka acara dalam rangka rapat paripurna Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242. Selanjutnya kita akan mendengarkan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan dengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya.

0: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru.
1: Untuk mengenang jasa pahlawan dan pendiri Kota Pekanbaru, sejenak sama-sama kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai.

0: Pendengar, tadi kita dengarkan kita bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta yang diikuti seluruh peserta di dalam gedung DPRD Kota Pekanbaru. Dan tadi juga lagu Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta diiringi dari musik dari Kops Satpol PP Kota Pekanbaru. Dan selanjutnya pendengar, sambil menunggu juga rapat paripurna akan segera dimulai pada hari ini dan bersempena dengan hari jadi Kota Pekanbaru ke-242, kita juga akan mengaminkan doa agar acara juga lancar pada hari ini nanti bersama dengan Kepala Kemenag Kota Pekanbaru. Dan sebelumnya hari jadi Kota Pekanbaru ke-242 sudah dimulai dari beberapa minggu yang lalu rangkaiannya, seperti mungkin seperti yang kita ketahui baru-baru ini dilaksanakan juga lamang, maksud kami ketan talam durian yang berukuran sampai 1 kilometer yang dimulai dari depan MPP dan juga sampai ke kantor RRI Pekanbaru. Dan hal itu juga menunjukkan banyaknya masyarakat yang datang untuk menyaksikan bagaimana kemeriahan ketan talam durian yang sukses digelar beberapa waktu yang lalu di Car Free Day Kota Pekanbaru. Dan untuk hari ini juga rangkaian hari jadi juga diisi dengan digratiskannya bagi masyarakat Kota Pekanbaru yang hendak akan menaiki bus Transmetro Pekanbaru. Jadi beberapa hari ke depan untuk layanan bus Transmetro digratiskan untuk seluruh pelanggan bus TMP untuk jurusan kemanapun tanpa ada syarat tertentu. Dan selain itu juga parkir di beberapa layanan masyarakat seperti di rumah sakit dan lain sebagainya ini juga digratiskan selama beberapa hari bersempena dengan hari jadi Kota Pekanbaru. Dan ada yang menarik pendengar, bahwa tahun ini logo yang di-launching untuk memeriahkan atau untuk menandakan hari jadi Kota Pekanbaru ke-242 ini juga dalam beberapa waktu yang lalu sudah di-launching di Atrium Mall SKA Pekanbaru. Jadi pada tahun ini HUT Pekanbaru memiliki tema yaitu berkolaborasi menjadi aksi dengan tagline Pekanbaru Kolaborasi. Dengan makna logo ini juga merupakan bentuk kebersamaan dengan seluruh pihak dan masyarakat. Jadi pada logo ke-242 didominasi dengan warna biru dan hijau. Tema ini juga diterjemahkan angka 2 antara angka 4 yang merupakan bentuk manusia yang sedang berlari. Dan lambang ini juga pendengar, lambang manusia yang berlari dan beraktivitas, dan logo angka 4-nya menggunakan tanjak yang menunjukkan Pekanbaru berbudaya dan bagian dari visi pemerintah Kota Pekanbaru. Jadi sejumlah rangkaian kegiatan yang digelar dalam HUT Pekanbaru ke-242, ada sekitar 48 kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kota Pekanbaru, dan diantaranya seperti kegiatan penggantian instalasi listrik gratis bagi warga miskin di pemerintahan, maksud kami di Pekanbaru, dan ada 2.000 kuota yang disediakan pemerintah Kota Pekanbaru. Kemudian juga festival kue khas Pekanbaru, yaitu kue talam durian sepanjang 1 kilometer. Dan kue ini juga menggunakan dan mensupport juga dari UMKM yang ada di Kota Pekanbaru dan juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Pekanbaru beberapa waktu yang lalu. Ya, saat ini juga sudah untuk ruangan rapat paripurna Kota Pekanbaru sudah dipenuhi. Dan terlihat ini tempat duduk tidak, kami lihat tidak ada yang kosong, bahkan sudah ditempati oleh seluruh tamu undangan yang hadir di rapat paripurna DPRD Pekanbaru. Santi.
1: Ya, Rani dan juga pendengar, tadi sebelum bergerak ke kantor DPRD Kota Pekanbaru. Pagi tadi sudah dilaksanakannya upacara dalam rangka Hari Jadi Kota Pekanbaru, kemudian juga pemotongan tumpeng, dan lalu bergerak ke kantor DPRD Pekanbaru untuk menjalankan atau mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Pekanbaru. Dan pagi hari ini kita akan kembali akan mengikuti jalannya sidang paripurna DPRD Kota Pekanbaru dalam rangka Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242. Selanjutnya kita beranjak dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Nasional Rizky Alwi SSC MH.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan doa yang nanti akan dibacakan oleh Kepala Kemenak Kota Pekanbaru, Dr. Randes Haji Sahrul Maulidi, MA.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu para undangan yang kami muliakan, izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam yang lain, mohon bisa menyesuaikan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamda syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukuru, kama yanbagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wansur alaina innaka anta khairun nashirin. Wabtah alaina innaka anta khairul fatihin. Ya Allah Tuhan yang Maha Rahman, keharibaan-Mu kami melangitkan syukur, doa, dan harapan. Pagi ini kami semua yang hadir mengikuti acara Rafat Paripurna, hari jadi Kota Pekanbaru penuh kebanggaan. Semoga Engkau senantiasa karuniakan rahmat dan keberkahan hingga masyarakat dan pemimpin kami dalam kesuatuan batin dan saling mendoakan. Ya Allah Tuhan yang Maha mengilhami, alangkah indah damainya negeri yang kami diami ini. Di bulan ini hari jadinya ke-242 kami peringati. Atas rahmat berkah karuniamu, mampukan kami mensyukuri. Pancarkan maunahmu agar kami lanjut membangun negeri. Mengafirmasi semua ilmu, pengalaman dan potensi yang kami miliki. Ya Allah Tuhan tempat semua doa dan harapan bertumpu. Muliakan dan ampuni para pendiri, wali kota, wakil wali kota kami, yang kini dan yang terdahulu. Semoga dalam ridomu masyarakat dan pemimpin kami bersatu, berkolaborasi menjadi aksi membangun Pekanbaru bahu-membahu, menyongsong kota bertuah penuh berkah, sejahtera dan lebih maju. Ya Allah, Ya Razak, Tuhan pemberi rezeki. Berikan kami masyarakat Kota Pekanbaru rezeki yang tidak bertepi. Jika rezeki itu dari langit, turunkan kepada kami. Jika dari bumi, tumbuhkan untuk kami. Jika masih jauh, dekatkan kepada kami. Jika sulit, Engkau mudahkan bagi kami. Dan jika sedikit, Engkau banyakkan untuk kami. Ya Allah Tuhan falimfa anugerah. Hanya kepada-Mu kami bertawakal, pasrah dan berserah. Dengan wajah tertunduk dan tangan tertengadah, sertailah negeri kami dalam melangkah dan menentukan arah. Semua cita-cita ikhtiar terjelma dan terukir indah. Karena di tangan-Mu semua yang sulit terwujud pasti menjadi mudah. Allahumma ja'al al-baldatana Indonesia hazihi baldatan taibatan aminatan mutma'inna wa baldatun taibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi pembacaan doa yang sudah disampaikan oleh Kepala Kemenag Kota Pekanbaru, Dr. Handes Haji Syahrul Maulidi, MA. Dan pendengar, rangkaian kegiatan pembuka rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 hari ini masih tengah berlangsung. Dan sesaat lagi rapat paripurna akan segera berlangsung. Tapi sebelumnya kita akan simak penayangan video dokumentari dan penayangan video anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.
4: Bukan sekadar hamparan aspal dan gedung yang menjulang, ia adalah ruang di mana mimpi kita dirajut. Di bawah langit berdua yang sama, hari ini kita menyatukan hati. Hari Jadi Pekanbaru ke-242 berkolaborasi menjadi aksi. Inilah wajah kota kita di mana pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha berjalan beriringan. Tantangan sebesar apapun mampu kita urai bersama. Di tengah ketidakpastian, ekonomi Pekanbaru tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Tumbuh di angka 7,91% pada kuartal pertama. Lebih dari 4 triliun rupiah investasi menali deras hanya dalam 3 bulan. Menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja lokal. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menjamin pendidikan dan layanan kesehatan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Bukti sahih bahwa iklim usaha kita bukan hanya aman, tapi sangat menjanjikan. Memastikan kolaborasi langsung menuju aksi. Kerja keras ini mewujud dalam angka dan data nyata. Bahkan hutang tunda bayar lebih dari satu dekade bisa dilunasi dalam satu tahun. Pertumbuhan ekonomi itu nyata adanya dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebuah akselerasi yang didorong langsung oleh intervensi belanja pemerintah yang tumbuh hingga 20%. Menggerakkan roda UMKM dan likuiditas massal tanpa henti. Apresiasi juga mengalir dari para sahabat, dari kepala daerah yang berkunjung, hingga dari mitra industri.
5: Alhamdulillah, semenjak ada pembaruan jalan, pembeli pun jadi semakin meningkat dan lebih mudah untuk belanja di sini.
6: Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemko Pekanbaru yang telah berkolaborasi dengan dunia usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kota Pekanbaru ini.
4: Pekanbaru kini berdiri tegak, menjadi magnet kolaborasi dan pusat inspirasi. Setiap penghargaan yang kita terima bukanlah akhir dari sebuah pencapaian, melainkan bukti kuatnya sinergi antara pemerintah, DPRD, Forkopimda, dan seluruh elemen kota. Namun, stabilitas ekonomi adalah ilusi tanpa pemerataan sosial. Kerja keras kita menurunkan stunting secara ekstrim diakui pemerintah pusat. Sebuah kerja keras yang berbuah mahkota terbaik kedua tingkat nasional. Dan hari ini kita merayakannya secara paripurna. Dari inovasi bus listrik nir emisi hingga rekor gotoroyong UMKM menyajikan 1 km kue talam durian, perayaan 242 tahun ini adalah milik kita bersama. Teruslah berkarya, teruslah berinvestasi. Selamat Hari Jadi Pekanbaru. Saatnya mengubah kolaborasi menjadi aksi yang tiada henti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Li, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru.
8: Semoga Kota Pekanbaru terus tumbuh menjadi kota yang maju.
9: Pekanbaru akan terus tumbuh sebagai kota yang maju, inklusif dan mampu
10: menjadi kota yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan.
11: Masyarakat yang semakin sejahtera.
12: Menuju masa depan yang lebih baik dan gemilang. Menjadi kota yang hijau.
13: Yang maju, aman, nyaman.
12: Semakin gemilang.
14: Berdaya saing.
15: Modern dan tetap berakar.
16: Religius, berbudaya, dan sejahtera.
17: Melalui momentum Pekanbaru kolaborasi.
18: Menjadi aksi. Membawa Pekanbaru
19: memperkuat persatuan
20: dan sejahtera.
21: Semoga setiap langkah pembangunan
22: dan gotong royong terus menjadi kekuatan
23: dan keberkahan bagi Kota Pekanbaru.
24: Bermarwah dan sejahtera.
25: Dirgahayu Kota Pekanbaru
26: ke-242. Mari kita wujudkan Pekanbaru yang lebih maju.
27: Siap berkolaborasi
28: untuk mewujudkan Pekanbaru
29: yang berbudaya,
30: maju dan sejahtera.
31: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salah Hamid, Ketua DPRD Kota Pekanbaru.
32: Saya Teguh Azwendi Fajri, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru.
33: Saya Muhammad Diki Suryadi Kusaini, Sarjana Hukum.
34: Saya Andri Saputra, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru.
35: Saya Yasir Hamidi, SPMKWK, Koperasi PKS DPRD Kota Pekanbaru.
36: Saya Ahmad Besar JSE, Ketua Praksi Partai Demokrat DPRD Kota Pekanbaru.
37: Saya Victor Tarulian, Ketua Praksi PDI Perjuangan Kota Pekanbaru.
38: Saya Jervan, Ketua Praksi Partai Gerindra Kota Pekanbaru.
39: Saya Roni Pasra, Ketua Praksi Partai Amanah Nasional DPRD Kota Pekanbaru.
40: Saya Aidil Putra SH, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Pekanbaru.
41: Saya Haji Roni Amril, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru.
42: Saya Zulfah di SMH, Ketua Fraksi Nurani Bangsa.
43: Saya Robi Edward, Ketua Komisi 1.
44: Saya Zainal Arifin SMH, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Pekanbaru.
45: Saya Jepta Sitohang, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru.
46: Saya Rois SAG, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru.
47: Saya Amalina Namanurung SSMSI, Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru.
48: Mengucapkan selamat hari jadi Pekanbaru ke-242.
49: Selamat hari jadi Pekanbaru yang ke-242.
50: Selamat hari jadi Kota Pekanbaru yang ke-242.
51: Selamat hari jadi Pekanbaru ke-242 tahun.
52: Mari terus memperkuat kolaborasi
53: demi mewujudkan Pekanbaru yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
54: Bersama pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademis, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat,
55: mari bergandeng tangan wujudkan Pekanbaru yang lebih maju.
56: Momentum peringatan hari jadi Pekanbaru ini menjadi pengingat akan perjalanan panjang Kota Pekanbaru
57: dalam mengukir sejarah, membangun peradaban, serta mewujudkan kemajuan di berbagai bidang.
58: Kami berharap bisa saling perkuat kolaborasi dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan.
59: Mari terus memperkuat kolaborasi
60: demi mewujudkan Pekanbaru yang lebih maju,
61: berbudaya, berdaya saing, serta
62: mewujudkan kemajuan di berbagai bidang.
63: Mari bergandengan tangan mewujudkan Pekanbaru yang lebih maju, sejahtera, hijau, dan berkelanjutan.
64: Burung merpati hingga bidahan, berkicau yang di pagi hari, kolaborasi menjadi kekuatan, mewujudkan Pekanbaru yang maju dan lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh kita beri tepuk tangan untuk tayangan video kolaborasi menjadi aksi.
3: Mendengar demikian tadi pemutaran dokumentari, maksud kami video dokumentari dan juga penayangan ucapan dan video anggota dari DPRD Pekanbaru dan juga sekretariat DPRD Pekanbaru. Dan seperti yang kita simak di sini, kita akan segera mulainya jalan rapat paripurna dan dibuka serta dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid. Pendengar, kita simak rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru dalam bersempena dengan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242.
0: Pergi ke taman bunga memetik mawar. Bentuknya indah, membuat bahagia. Selamat datang Tuan Agung Nugroho dan Markarius Anwar untuk acara yang istimewa. Simpan nasi di dalam bakul untuk bekal pergi bertani. Karena semua undangan yang kami muliakan sudah berkumpul, mari kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PLT Gubernur Riau, Tuan Insinyur SF Haryanto MT beserta istri. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Provinsi Riau, Kadir Ismanto SH beserta istri. Yang terhormat Saudara Wali Kota Pekanbaru, Haji Agung Nugroho SMM beserta istri. Yang terhormat Saudara Wakil Wali Kota Pekanbaru, Haji Markarius Anwar STM Arch beserta istri. Yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekanbaru beserta istri. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pekanbaru, Saudara Kapolresta Pekanbaru Kombespol Muharman Arta SIK MH beserta istri. Yang kami hormati Saudari Kajari Kota Pekanbaru Dr. Hajah Silvia Rosalina SH MH beserta suami. Kemudian yang kami hormati Saudara Dandim 0301 Pekanbaru Kolonel Infantri Iksanuddin Esos MM beserta istri. Yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Bambang Trikoro SH MHum beserta istri. Yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Tamrin SAG MH beserta istri. Saudara Kadirpes Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru Letkol ADM Joko Kusbandono MTR SOU MHan beserta istri. Kemudian yang kami hormati Saudara Danyonko 462 Kopasgat Letkol Pas Wahyu Kurniawan SHUB INT beserta istri. Yang kami hormati Saudara Danyon Arhanud 13 PWY Letkol Arhanud Irfan Wibowo SAP MA beserta istri. Yang kami hormati Kepala BNN Kota Pekanbaru Kombelpon Kombespol Dr. Wawan SHMH beserta istri. Yang kami hormati tuan-tuan dan puan-puan para anggota DPR RI Dapil Riau 1 dan DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau, hadir Bapak Kiai Haji Muhammad Musyrid Mursyid MPDI. Yang kami hormati tuan-tuan dan puan-puan anggota DPRD Provinsi Riau, hadir Bapak Haji Ayat Cahyadi SSI, Bapak Ginda Burnama STMT, Bapak Haji HM Sumardani Zimata STMSC, Ibu Hajah Magdalisni, Ibu Dr. Anda Hajah Septina Primawati MM, Bapak Ade Firmansyah Esos, Ibu Soniwati SH, Ibu Hajah Farida H. Saat SE, Bapak Fadel Fariza, Ibu Hajah Eva Yuliana SE. Kemudian yang kami hormati juga hadir Wakil Konsul-Konsulat Negara Sahabat Malaysia Pekanbaru, Tuan Puan Zahimah binti Syed Abdul Rahmah, Tuan Ketua Majelis Kerapatan Adat MKA, Dewan Pimpinan Harian atau DPH dan anggota Lembaga Adat Melayu LAM Riau Kota Pekanbaru. Saudara Hotmatua dari PTPN 4 Regional 3 dan tokoh masyarakat Riau dan Pekanbaru yang hadir pada kesempatan yang hari ini. Yang kami hormati, Tuan Dr. Haji Firdaus, STMT, Wali Kota Pekanbaru pada masanya. Tuan Dr. Haji Samsurijal, SEMM, Pejabat Wali Kota Pekanbaru pada masanya. Tuan Haji Edward Sanger, MSI, Pejabat Wali Kota Pekanbaru pada masanya. Tuan Muflihun, SSTP, MAP, Pejabat Wali Kota Pekanbaru pada masanya. Tuan Haji Roni Rahmat, SSTP, MSI, Pejabat Wali Kota Pekanbaru pada masanya. Tuan Haji Ayat Cahyadi, SSI, Wakil Wali Kota Pekanbaru pada masanya. Saudara Haji Teguh Pribadi Arsyad, Ketua DPRD Kota Pekanbaru pada masanya. Saudara Desmianto MBA, Ketua DPRD Kota Pekanbaru pada masanya. Saudara Haji Sahril SHMH, Ketua DPRD Kota Pekanbaru pada masanya. Yang kami hormati, Saudara PLH Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, para asisten, staf ahli, sekretaris DPRD, kepala badan, kepala dinas, kepala satuan, kepala bagian pada organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Pekanbaru, saudara para pimpinan BMD se-Pekanbaru, saudara para camat dan lurah se-Kota Pekanbaru, beserta tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Juga yang kami muliakan tamu-tamu yang hadir, yang kami hormati Bupati Siak yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Haji Mahadar SPD MM. Terima kasih. Wali Kota Dumai yang diwakili oleh staf ahli bidang hukum dan politik, Bapak Hermanto Usman, SOS MSI. Bupati Kuantan Singingi yang diwakili oleh Dr. Trian Zulhadi, SE, MEC, staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum dan politik. Wali Kota Payakumbuh, Dr. Zulmaita, SPOG, KFM. Ketua DPRD Kota Dumai, Bapak Agus Miswadi, SAB, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Doni Rinaldi, SE. Kemudian yang kami hormati, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Bapak Wirman Putra, AMD. Yang kami hormati, Puan Ketua PKK Kota Pekanbaru, Haja Sulastri Agung Nugroho, SOS MH, dan Tuan dan Puan para pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, Saudara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Tuan dan Puan pimpinan perbankan se-Kota Pekanbaru, Saudara Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Saudara Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Tuan dan Puan para pemuka masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, alim ulama, budayawan, cendekiawan, pelaku dunia usaha, tokoh pemuda, tokoh wanita, insan pers, media cetak dan media elektronik. Bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan dan puan jemputan majelis yang kami muliakan, yang tua tidak disebut gelar, yang kecil tidak dipanggil nama, yang hadir bersama di gedung ini. Mawar tumbuh indah warnanya, warnanya sungguh memikat hati. Rapat paripurna ini sangat bermakna, hari jadi Pekanbaru selalu dinanti. Alhamdulillah, yang dijemput sudah disambut, yang pesan sudah diterima, yang surat sudah sampai, ringan kaki langkah pun tiba, ringan badan jemputan dada, sudah berhimpun kita di majelis ini. Tuan PLT Gubernur Riau, Wali Kota Pekanbaru, rekan-rekan, pimpinan dan anggota Dewan, Tuan dan Puan jemputan majelis yang saya hormati, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan hari jadi Pekanbaru, ditetapkan bahwa tanggal 21 Rajab tahun 1204 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 23 Juni 1784 Masehi menjadi hari jadi Pekanbaru, dan pada tanggal 23 Juni setiap tahun dilaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru. Untuk ini izinkanlah saya membuka rapat paripurna hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seraya memohon bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa 23 Juni 2026 tepat pukul 12:16 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dalam rangka memperingati hari jadi ke-242 Pekanbaru tahun 2026 secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak, Ibu, Encik, Tuan dan Puan jemputan majlis yang kami muliakan. Dengan hati yang penuh bahagia, diiringi perasaan damai tiada terhingga, marilah kita yang berhimpun dalam majlis rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru ini untuk meluahkan rasa syukur yang dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat kesehatan, kesempatan dan kebahagiaan yang tiada habis-habisnya. Diiringi salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Pekanbaru mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang tiada terhingga kepada tamu undangan yang sudah meluangkan waktu, meringankan langkah dan mengayunkan tangan memenuhi undangan kami dalam rangka rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru yang beragendakan peringatan hari jadi ke-242 Pekanbaru tahun 2026. Kehadiran Bapak, Ibu, Encik, Tuan dan Puan yang kami sambut dengan penuh takzim dan perasaan sukacita. Padang rumput terbentang hijau, tempat bertenak mencari makan. Mari kita doakan pejuang Pekanbaru. Jasa mereka jangan pernah kita lupakan. Membeli songket di Pasar Senapelan, warnanya indah membuat hati bahagia. Selamat datang Tuan dan Puan kami ucapkan di hari jadi Pekanbaru ke-242. Tuan PLT Gubernur Riau, Wali Kota Pekanbaru, rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Nama Pekanbaru dulunya dikenal dengan nama Senapelan, yang saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan sering seiring waktu berubah menjadi dusun payung sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura semenjak Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah menetap di Senapelan. Beliau membangun istana di Kampung Bukit dan diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan, namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Akhirnya Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 Hijriah bersama dengan 23 Juni 1784 Masehi oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah di bawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Pekanbaru. Kisah ini merupakan cuplikan singkat sejarah Pekanbaru. Untuk lebih lengkap lagi, marilah sejenak kita simak dan dengarkan pembacaan sejarah singkat Pekanbaru yang akan dibacakan oleh Datuk Seri Rizky Bagus Oka SM. Beliau merupakan Ketua MKA Lembaga Adat Melayu Riau Pekanbaru. Kepada Datuk dipersilahkan.
3: Pendengar, tadi rapat paripurna dalam rangka hari jadi Kota Pekanbaru sudah dimulai dan dibuka oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Dan saat ini sudah memasuki pukul 12:21 dan pada menit ke-20 tadi untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya sudah masuki azan zuhur. Bagi Anda kaum muslimin dan muslimat agar dapat melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib untuk hari ini. maksud kami sholat fardu zuhur untuk hari ini. Dan saat ini juga masih terjeda karena baru dikumandangkannya seruan azan zuhur untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya. Seperti yang kita ketahui pendengar, dan seperti tayangan dalam video dokumentari tadi, bahwa banyak pencapaian yang sudah dilaksanakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam setahun belakangan ini, seperti mungkin fokus dalam fasilitas untuk ruas jalan Kota Pekanbaru yang kita lihat memang mulai dilakukan ya penambalan dan lain sebagainya untuk fasilitas masyarakat agar dapat berjalan dengan lancar. Dan saat ini kita akan simak sejarah singkat Kota Pekanbaru yang disampaikan Ketua MKA LAM Kota Pekanbaru.
2: Burung tempua di sebatang kayu, berbulu indah merdu kicaunya. Kota Pekanbaru, tanah Melayu, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah, nama pendirinya. Sebuah negeri bijak laksana, tersohor sampai ke negeri Melaka. Kota bertuah nama dikata, Haji Agung Nugroho, nama wali kotanya. Sejarah awal bermula Kota Pekanbaru, tatkala Sultan keempat Kerajaan Siak, yaitu Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, dan Sultan kelima Sultan Muhammad Ali Muazzam Shah, menjadikan Senapelan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Siak. Sebelumnya pusat Kerajaan Siak berada di Buantan pada masa Raja Kecik, kemudian di Mempura pada masa Sultan Mahmud atau yang populer dengan Tengku Buang dan anaknya Sultan Ismail. Perpindahan pusat pemerintahan ke Senapelan antara lain karena Senapelan memiliki keuntungan yang lebih baik karena terletak di persimpang lalu lintas perdagangan yang ramai. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa itu Senapelan adalah pengembangan dari sebuah dusun bernama Payung Sekaki jauh sebelum berdirinya Kerajaan Siak. Dusun Payung Sekaki ini kemudian berkembang ke selatan Sungai Siak di sekitar Pasar Bawah yang dikenal sebagai Senapelan. Ketika Sultan Alamuddin Shah bertahta pada tahun 1767, ia menjadikan Senapelan sebagai pusat pemerintahan. Lambat laun nama Senapelan menjadi populer untuk menyebutkan sebuah daerah tersebut. Senapelan menjadi pemukiman dengan penduduk dalam kepemimpinan seorang batin atau kepala suku disebut dengan masyarakat suku Senapelan yang hidup dengan melakukan perdagangan. Setelah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Siak, Senapelan menjadi semakin ramai dengan aktivitas perdagangan sehingga perlu dibangun sebuah pekan atau pasar. Namun perkembangan pekan ini lambat, tingkat perdagangan masih biasa saja. Barulah pada masa Sultan Muhammad Ali Muazzam Shah, pasar ini menjadi perhatiannya. Pekan tersebut diperbarui dan ditata ulang sehingga berkembang dengan pesat. Pekan ini kemudian dikenal dengan Pekan Baru. Pembangunan pekan atau pasar ini terkait dengan pembangunan bandar yang tidak jauh dari pasar dan ruas jalan baru. Setelah Sultan kelima ini mangkat dan diberi gelar Mahrum Pekan, kekuasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat datuk besar yang disebut Datuk Empat Suku, yaitu Datuk 50, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar. Keempat datuk ini bertanggung jawab kepada Sultan Siak, sementara jalannya pemerintahan menjadi tanggung jawab Datuk Bandar. Berdasarkan musyawarah Datuk Empat Suku tersebut, pada tanggal 21 Rajab, hari Selasa, tahun 1204 Hijriah, bersamaan dengan 23 Juni 1784 Masehi, yang disandarkan kepada catatan Imam Suhail, negeri Senapelan diganti namanya menjadi Bandar Pekan, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Pekanbaru. Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, SK Kerajaan Besluit van Herhen Hans Zelf Bestur van Siak nomor 1 tanggal 19 Oktober 1919 Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut distrik. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai seorang kontrolor berkedudukan di Pekanbaru. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer disebut Gokung. Distrik menjadi Gun, kepala oleh Gunco. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 nomor 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B. Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status kota kecil. Undang-Undang nomor 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai status kecil. Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi kota praja. Keputusan Mendagri nomor 52/1 nomor 4425 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau. Undang-Undang nomor 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota Madya dan berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebutan Kota Madya berubah menjadi kota. Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km kuadrat yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km dengan dua kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan 50. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km persegi dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah Kota Pekanbaru yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan dan kelurahan baru berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2019 menjadi 15 kecamatan, 83 kelurahan, 761 RW dan 3068 RT. Saat ini Wali Kota Pekanbaru mempunyai visi Pekanbaru berdaya, maju dan sejahtera, di mana arah besar pembangunan kota ini dijabarkan ke dalam 8 misi utama. Berbudaya menjadikan budaya Melayu sebagai jati diri kota. SDM unggul membangun sumber daya manusia berdaya saing dan berakhlak. Pemerintahan amanah mewujudkan tata kelola bersih dan melayani. Infrastruktur dan transportasi meningkatkan infrastruktur dan transportasi publik yang andal. Lingkungan dan bencana memperkuat kualitas lingkungan dan ketahanan bencana. Kesejahteraan ekonomi menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Lapangan pekerjaan memperluas lapangan usaha dan investasi. 8 kebutuhan pokok menjamin kebutuhan pokok berkualitas dan terjangkau. Dua abad lebih 4 dekade waktu telah menempa Kota Pekanbaru. Di usia yang ke-242 tahun ini, kita tidak lagi sekedar merayakan angka, tetapi merenungkan sebuah perjalanan panjang. Pekanbaru telah bertransformasi menjadi pusaran peradaban yang berdenyut cepat, tempat bermuaranya berbagai harapan, pertemuan ragam budaya, dan ruang di mana setiap ikhtiar orang mencari penghidupan. Namun di tengah gemerlap kemajuan kota dan laju perputaran ekonomi, kita harus senantiasa kembali kepada akar. Membangun kota sesungguhnya bukan sekedar memancang beton, melebarkan jalan atau mendirikan bangunan megah. Pembangunan yang sejati adalah memastikan urat nadi ekonomi kerakyatan berdenyut sehingga ke sudut-sudut pasar, memastikan ide-ide kreatif warga memiliki ruang untuk tumbuh dan menjaga tunas-tunas muda penerus bangsa agar tumbuh kuat, sehat, dan tidak tertinggal. Mewujudkan kota yang berbudaya maju dan sejahtera membutuhkan lebih dari sekedar modal. Ia menuntut kebesaran jiwa. Orang-orang tua Melayu Riau telah mewariskan kompas batin yang begitu dalam untuk kita pegang teguh. Tegak kampung karena adat, tegak adat karena mufakat. Tegak mufakat karena seia sekata, hati gajah sama dilepah, hati kuman sama dicacah. Bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Kata-kata petiti luhur ini adalah ruh bagi pembangunan Kota Pekanbaru. Maknanya menembus relung hati, mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar kota ini terletak pada kerukunan dan semangat kolaborasi. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan swasta. Dan roda ekonomi tidak akan berputar stabil tanpa adanya keamanan dan ketentraman masyarakat. Semuanya saling bertaut, jalin-menjalin, bagi anyaman tikar pandan. Kota yang kita pijak ini adalah rumah bersama. Perbedaan pendapat dan kepentingan dalam dinamika tata kota adalah keniscayaan. Ibarat riak di permukaan sungai Siak, namun biarlah riak itu menjadi irama yang memperindah, bukan ombak yang akan menghancurkan. Apabila ada benang yang kusut, mari kita urai di atas meja musyawarah yang lapang. Mari biasakan telinga untuk saling mendengar dan lapangkan dada untuk saling menghargai. Menjaga Pekanbaru

0: tidak diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia. Taniah 242 tahun Kota Pekanbaru, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, keamanan dan keberkahan bagi bumi mertua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar, baru saja kita menyimak sejarah singkat Kota Pekanbaru yang dibacakan oleh Ketua Majelis Kerapatan Adat LAM, dan sesaat lagi kita akan mengikuti sambutan Wali Kota Pekanbaru Haji Agung Nugroho.
2: Masa lampau untuk membangun Pekanbaru tercinta ini menjadi ibu kota ekonomi terbesar di Sumatera yang semakin cemerlang dan terbilang. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan PLT Gubernur Riau, Wali Kota Pekanbaru, rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan, serta hadirin hadirat yang kami muliakan. Hari ini Pekanbaru genap berusia 242 tahun. Dalam usia yang sudah dua abad lebih ini, Pekanbaru telah tumbuh dan berkembang dengan pesatnya. Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru telah mampu menunjukkan jati diri sebagai daerah pusat peradaban di Sumatera yang dapat sejajar dengan kota-kota besar lainnya, baik di Pulau Sumatera maupun di Indonesia pada umumnya. Hal ini tentu tidak luput dari kerja keras dan usaha seluruh lapisan masyarakat serta kerjasama yang baik antara eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang secara bersama-sama dan bergandengan tangan mencapai visi Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 1 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Pekanbaru, yaitu terwujudnya Kota Pekanbaru yang agamis, berbudaya, maju dan berkelanjutan. Di mana visi jangka panjang tersebut dituangkan ke dalam visi Wali Kota Pekanbaru untuk 5 tahun ke depan, yaitu Pekanbaru berbudaya, maju dan sejahtera. Yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 2 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2025-2029. Bersempena hari jadi yang ke-242 Pekanbaru ini, mari kita bangkit menghadapi tantangan yang akan kita hadapi. Bersinergi dalam keberagaman, membangun Pekanbaru menjadi lebih maju dan unggul untuk Indonesia maju. Selanjutnya, marilah kita dengarkan dan ikuti sambutan Wali Kota Pekanbaru kepada Saudara Wali Kota Pekanbaru, dipersilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan juga tentu yang sama-sama kita banggakan, alhamdulillah kita sudah hadir Bapak Gubernur Riau, Bapak Insinyur Haji S.F. Haryanto. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur Riau. Pak Gubernur, sekaligus juga kami mengucapkan terima kasih karena berkat dorongan dan juga gagasan Pak Gubernur, alhamdulillah jalan-jalan di Kota Pekanbaru banyak yang teraspal karena PAD naik, itu karena banyak dukungan dari Pak Gubernur. Dan mudah-mudahan Pak Gubernur ke depannya lebih banyak lagi pembangunan di Kota Pekanbaru. Ada anggota dewan dapil lain. Yang kami hormati dan juga tentu kami banggakan, anggota DPD RI Bapak Kiai Haji Muhammad Mursyid MPDI, terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Jakarta, Pak. Yang kami hormati dan juga tentu kami banggakan rekan-rekan dan juga sahabat-sahabat kami, anggota DPRD Provinsi Riau, hadir yang luar biasa, daerah pemilihan Kota Pekanbaru, Bapak Haji Ayat Jayadi. Berdiri dulu, Pak, biar yang lain ikut berdiri. Nah, tepuk tangan untuk Pak Ayat Jayadi lo. Pak Ginda Burman, hadir, luar biasa. Nah, ini Pak Sumardani, pengganti saya. Nah. Dan juga Pak Muhammad Padel Fariza, yang masih muda, luar biasa, tepuk tangan dulu. Dan juga tentu yang kami hormati, kami banggakan sahabat-sahabat kami dari luar dapil Pekanbaru, terima kasih sudah datang support di Kota Pekanbaru. Ini Ibu Hajah Magdalisni, Magdalisni Ahmad. Tepuk tangan untuk Ibu Ahmad dulu.

0: Dan juga tentu Ibu Gubernur pada masanya, Ibu Hajah Septina Primawati Rusli, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada, ini lengkap Sri Kandi DPRD Provinsi Riau ini. Ibu, saudara kami Ibu Soniwati, berdiri Ibu Soniwati dari PDIP. Kakak kami Kak Parida Saat, luar biasa, tepuk tangan dulu. Dan juga Ibu Hajah Epa, berdiri lah Bu, biar kenal ya. Dan juga ada Pak Ade Firmansah, luar biasa, terima kasih. Terima kasih kawan-kawan anggota Dewan yang hadir. Yang kami hormati, kami banggakan sahabat kami, abang kami, Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Haji Markarius Anwar, beserta istri Ibu Dr. Sari Ramawati. Dan juga tentu yang kami hormati rekan-rekan Forkopimda Kota Pekanbaru yang dari pagi terus menyertai kami bersama. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Bapak Isa beserta istri, Pak Wakil Ketua Pak Tengku Aswendi beserta istri, Pak Diki beserta istri, dan juga yang kami hormati Kapolresta Kota Pekanbaru, mohon izin Bang berdiri. Kapolresta Kota Pekanbaru, Bapak Kombes Pol Muharman Arta beserta istri, Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, Masya Allah yang pakai baju pink hari ini, wah, luar biasa, terima kasih Bu. Yang kami hormati Kadis Pers Lasnun Husmin Nurjadin, Bapak Letkol ADM Joko Kusbandono, terima kasih. Ketua Pengadilan Kota Pekanbaru, terima kasih Pak Arif ya, atau mewakili tadi hadir. Dan juga Dan Yona Ranut 13 PYB, Bapak Letkol Infantri Irfan hadir tadi ikut mendampingi izin. Yang kami hormati atau mewakili Komandan Kodim 0301. Yang kami hormati sahabat kami datang dari jauh, masih ada Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Payakumbuh. Oh, salat. Wali Kota Payakumbuh Bapak Dr. Julmelta, beliau adalah Wali Kota Payakumbuh yang ber-KTP Pekanbaru. Tepuk tangan dulu. Dan juga yang kami hormati Ketua DPRD Payakumbuh hadir bersama beliau. Dan juga Wakil Ketua DPRD Indragiri Hulu. Yang kami hormati seluruh sekda se-Provinsi Riau yang hadir pada hari ini. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Kota dan terkhusus anggota DPRD Kota Pekanbaru yang kami hormati, kami banggakan, tepuk tangan untuk anggota Dewan kita yang semuanya yang hadir. Para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, PLH Sekda, Pak Samsuir, dan juga para asisten, staf ahli, kepala OPD, kepala bagian, camat, dan lurah di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, serta yang kami sayangi, Ibu Hajah Sulastri Agunugroho, Ketua Penggerak PKK Kota Pekanbaru, luar biasa. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah DPRD, Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung, dan juga yang kami hormati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masanya, tepuk tangan untuk Bapak Haji Firdaus ST MT. Terima kasih Pak Fir sudah hadir. Dan juga bersama Bapak Ayat Cahyadi, Wakil Wali Kota pada masanya, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Konsulat Malaysia atau Wakil Konsulat Malaysia yang hadir. Para pimpinan bank, para pimpinan partai politik se-Kota Pekanbaru, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Sekretaris KPU, dan para pimpinan instansi vertikal se-Kota Pekanbaru, para pimpinan organisasi pemuda dan olahraga, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, akademisi, insan pers, pimpinan dunia usaha di Kota Pekanbaru, cik-cik, puan-puan yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat langsung hadir pada sidang paripurna hari jadi Pekanbaru ke-242 tahun 2026. Selawat beriring salam kita kirimkan juga dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Burung serindit terbang ke rawa, hinggap sementar di pohon jati. 242 tahun usia kota, mari kita rawat dengan sepenuh hati. 242. Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang kami hormati, hari ini bukan sekedar peringatan bertambahnya usia sebuah kota. Hari ini adalah momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kita bersama dalam menjaga, merawat, dan membangun Kota Pekanbaru agar semakin maju, berdaya saing, dan membahagiakan masyarakatnya. 242 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 23 Juni 1784, melalui musyawarah Kesultanan Siak Sri Indrapura, pusat pemerintahan dipindahkan dari Mempura menuju Senapelan. Keputusan besar itu bukanlah sekedar perpindahan pusat pemerintahan, melainkan sebuah lompatan peradaban yang melahirkan harapan tentang lahirnya bandar baru, tumbuhnya pusat perdagangan, dan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik di tepian Sungai Siak. Dari tempat inilah Pekanbaru mulai bertumbuh, dari tempat inilah Pekanbaru membangun jati dirinya, dan dari tempat ini pula amanah besar dititipkan kepada generasi-generasi penerus hingga hari ini. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan yang kami hormati, kalau kita renungkan 242 tahun bukanlah usia yang sangat singkat. Banyak pemimpin yang telah datang dan mengabdikan dirinya untuk kota ini. Banyak masyarakat yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu demi kemajuan Pekanbaru. Berbagai tantangan pun telah berhasil kita lalui bersama. Dari sebuah bandar kecil di tepian Sungai Siak, kini Pekanbaru tumbuh menjadi rumah bagi lebih dari 1 juta jiwa. Rumah bagi berbagai suku, agama, budaya, profesi, dan jutaan mimpi yang tumbuh setiap harinya. Karena itulah Pekanbaru bukan sekedar wilayah administratif. Pekanbaru adalah rumah besar bagi kita bersama. Rumah tempat anak-anak kita tumbuh. Tempat orang tua menggantungkan harapan. Tempat para pelaku usaha mencari nafkah. Tempat generasi muda menyiapkan masa depannya. Dan tempat kita semua menitipkan cita-cita tentang kehidupan yang lebih baik. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan yang kami hormati. Membangun Pekanbaru bukan sekedar membangun jalan, taman, atau gedung. Membangun Pekanbaru adalah membangun kehidupan, membangun harapan, membangun rasa aman, membangun kebahagiaan, dan membangun masa depan. Karena sesungguhnya kota yang maju tidak diukur dari tingginya bangunan yang berdiri, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Kota yang maju bukanlah kota yang hanya ramai oleh aktivitas ekonomi, tetapi kota yang membuat masyarakatnya merasa nyaman untuk tinggal, bangga untuk memiliki, dan yakin untuk menitipkan masa depan anak-anaknya. Kita juga memiliki sebuah hutang sejarah kepada pendiri kota, para pemimpin terdahulu, dan generasi yang akan datang. Hutang sejarah itu hanya dapat dibayar apabila kita mampu meninggalkan Pekanbaru dalam keadaan yang lebih baik dari saat ini ketika mereka menerimanya. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan yang kami hormati, Pekanbaru hari ini bukan lagi sekedar ibu kota provinsi. Pekanbaru telah tumbuh menjadi gerbong ekonomi Pulau Sumatera. Bagian tengah, pusat perdagangan, pusat jasa, pusat pendidikan, dan pusat pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang. Namun di tengah kemajuan yang kita bangun, ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu jati diri kita sebagai kota Melayu. Semakin maju Pekanbaru, maka semakin kuat identitas Melayunya. Karena Melayu bukan hanya pakaian adat, bukan hanya ornamen bangunan, dan bukan pula sekedar seremoni budaya. Melayu adalah adab kesantunan, kebersamaan, gotong royong, dan cara kita memperlakukan sesama manusia. Inilah yang harus kita jaga, karena kemajuan yang kehilangan jati diri akan mudah kehilangan arah. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan yang kami hormati, jika tahun lalu kita berbicara tentang peta, maka hari ini kita mulai berbicara tentang perjalanan. Jika tahun lalu kita berbicara tentang niat, maka hari ini kita mulai berbicara tentang pembuktian. Jika tahun lalu kita mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi membangun Pekanbaru, maka tahun ini kita melangkah lebih jauh, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi menjadi aksi. Inilah yang disebut sebagai Pekanbaru Kolabor Aksi. Karena kolaborasi yang hanya berhenti pada niat dan perencanaan tidak akan mengubah apapun. Kolaborasi harus bergerak, kolaborasi harus bekerja, kolaborasi harus melahirkan perubahan, dan kolaborasi harus menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Perjalanan membangun Pekanbaru tentu tidak semudah. Kita masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari persoalan infrastruktur, banjir, kebersihan kota, transportasi, kualitas lingkungan hidup, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. namun kita memilih untuk tidak diam. Kita memilih bergerak, bekerja, dan menyelesaikan secara bersama-sama. Karena pemerintah Kota Pekanbaru tidak dapat bekerja sendiri demi kemajuan kota ini hanya dapat terwujud apabila semua elemen masyarakat berjalan bersama dalam semangat kolaborasi. Pemerintah, DPRD, Forkompinda, akademisi, dunia usaha, komunitas, media massa, dan masyarakat harus menjadi satu kekuatan besar yang saling mendukung demi masa depan Pekanbaru. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan yang kami hormati, jika kita mengingat kembali pidato hari jadi 241 tahun yang lalu, saat itu kita berdiri di tempat yang sama, namun dengan suasana dan tantangan yang berbeda. Saat itu masa kepemimpinan ini baru berjalan kurang lebih 100 hari. Kami menyampaikan bahwa perjalanan ini masih seumur jagung, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, dan masih banyak harapan yang harus diwujudkan bersama. Pada saat itu pula, kami mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi membangun Pekanbaru. Karena sejak awal kami meyakini bahwa membangun Pekanbaru tidak mungkin dilakukan sendiri. Kota sebesar Pekanbaru tidak mungkin dibangun oleh satu orang dan tidak mungkin pula diselesaikan oleh satu kelompok saja. Kota ini hanya dapat dibangun melalui kebersamaan, melalui gotong royong, dan melalui semangat untuk berjalan bersama-sama menuju tujuan yang sama. Alhamdulillah hari ini 1 tahun 4 bulan telah berlalu. Waktu memang berjalan begitu cepat. Namun yang paling membahagiakan bukanlah berlalu waktu, melainkan karena kita melihat bahwa perubahan itu benar-benar sedang terjadi. Apa yang dahulu masih berupa gagasan, hari ini telah menjadi program. Apa yang dahulu masih berupa rencana, hari ini telah menjadi pekerjaan nyata. Dan apa yang dahulu masih berupa harapan, hari ini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bapak, Ibu, Tuan, Puan yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa perjalanan yang telah dilalui bersama 1 tahun 4 bulan terakhir tentu bukanlah hasil kerja satu orang. Ini adalah hasil kerja bersama, hasil kerja kekompakan antara wali kota dan wakil wali kota, dan seluruh jajaran pemerintah Kota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru, Forkompinda, akademisi, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, insan pers, dan seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Karena sesungguhnya membangun kota tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Membangun kota membutuhkan kekuatan bersama, membutuhkan kepercayaan bersama, dan membutuhkan tujuan yang sama. Oleh karena itu, sejak awal kami bersepakat tidak boleh ada ruang untuk bekerja sendiri-sendiri. Tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada sekat yang memisahkan, yang harus terus tumbuh adalah semangat untuk saling mendukung, saling menguatkan, dan saling melengkapi. Dan inilah makna sesungguhnya dari Pekanbaru Kolabor Aksi, yang ketika kolaborasi tidak lagi berhenti pada gagasan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghadirkan perubahan bagi Kota Pekanbaru yang kita cintai. Bapak, Ibu, Tuan, Puan yang kami hormati, kami menyadari bahwa membangun pondasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan pekerjaan memperbaiki pondasi seringkali tidak langsung terlihat hasilnya. Namun kami meyakini bahwa pekerjaan yang paling penting justru seringkali berada di balik layar. Sebab pondasi yang kuat akan menentukan masa depan yang akan kita bangun, menentukan seberapa jauh kita mampu melangkah, dan menentukan seberapa besar perubahan yang dapat kita hadirkan bagi masyarakat. Karena itulah sejak awal kami memilih untuk tidak bekerja secara tergesa-gesa. Kami tidak ingin sekedar mengejar sesuatu yang terlihat dalam jangka pendek, tetapi kami ingin membangun sesuatu yang berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki arah yang jelas, setiap program yang dijalankan memiliki manfaat yang nyata, dan setiap langkah yang dilakukan memberi dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan yang kami hormati, perjalanan 1 tahun 4 bulan ini tentu tidak selalu mudah. Kita masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan persoalan yang telah lama menjadi pekerjaan rumah Kota Pekanbaru. Mulai dari penguatan keuangan daerah, peningkatan kualitas infrastruktur, penanganan persampahan, perbaikan pelayanan publik, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian bersama. Namun alhamdulillah satu persatu persoalan tersebut mulai kita selesaikan secara bertahap, bukan dengan cara yang instan, bukan pula dengan langkah yang tergesa-gesa, melainkan melalui perencanaan yang matang, langkah yang terukur, dan semangat kebersamaan yang terus kita jaga. Karena kami percaya perubahan yang baik membutuhkan proses, dan proses yang baik hanya dapat terwujud apabila dibangun di atas fondasi yang kuat serta didukung oleh kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Bapak, Ibu, Tuan, Puan yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa capaian langkah dan upaya yang telah dilakukan bersama sepanjang 1 tahun 4 bulan perjalanan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Karena bagi kami pembangunan bukan sekedar tentang apa yang direncanakan, tetapi tentang apa yang telah dikerjakan, apa yang sedang diwujudkan, dan apa yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Bapak, Ibu, Tuan, Puan yang kami hormati, ketika kami memulai amanah ini, terdapat beberapa persoalan yang mendasar yang harus segera dibenahi, dan kami memilih untuk memulainya dari hal-hal yang fundamental. Kami percaya kota yang kuat dibangun atas fondasi yang kuat, dan fondasi yang kuat selalu dimulai dari keberanian untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Pertama, penguatan tentang tata kelola keuangan daerah dan kemandirian fiskal. Kita menyadari bahwa stabilitas keuangan daerah akan sangat menentukan keberlangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita melakukan penataan, efisiensi, pengendalian anggaran, serta memperkuat tata kelola penerimaan daerah agar semakin sehat, transparan, dan akuntabel. Alhamdulillah, melalui kerjasama seluruh pihak, berbagai kewajiban yang menjadi beban daerah dapat diselesaikan secara bertahap. Pendapatan asli daerah yang sebelumnya berada pada kisaran 800 miliar kini telah melampaui batas hingga 1,2 triliun. Ini bukan sekedar angka, tetapi ini cerminan bahwa Pekanbaru sedang bergerak menuju daerah yang semakin mandiri dan semakin mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki sendiri. Yang lebih membanggakan dari upaya tersebut juga mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Tito Karnavian. Beliau menyampaikan bahwa langkah pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat patut menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang patut juga kita syukuri, kesetaraan aparatur terus membaik. Karena kita memahami bahwa aparatur bekerja dengan tenang dan sejahtera akan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kedua adalah percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan wajah kota. Kita semua memahami bahwa jalan yang rusak merupakan salah satu persoalan yang paling sering disampaikan oleh masyarakat. Sebab jalan yang rusak tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas masyarakat. Karena itulah perbaikan infrastruktur jalan kita jadikan sebagai salah satu prioritas utama. Pada awalnya kita menargetkan perbaikan hanya 20 km. Namun berkat kerjasama seluruh jajaran dan dukungan berbagai pihak, kita berhasil merealisasikan perbaikan jalan mencapai 42 km atau lebih 2 kali lipat dari target awalnya. Memasuki tahun 2026, upaya yang terus dilanjutkan melalui pembenahan kawasan strategi, penguatan konektivitas antara wilayah, penataan persimpangan, normalisasi drainase, serta peningkatan sarana dan prasarana perkotaan agar Pekanbaru semakin tertata, nyaman, dan ramah bagi masyarakat. Karena sesungguhnya jalan bukan sekedar sarana transportasi, melainkan urat nadi kehidupan sebuah kota, Kota Pekanbaru. Ketiga, penguatan pengelolaan persampahan di lingkungan hidup. Kita menyadari bahwa persoalan sampah merupakan persoalan yang telah lama dihadapi Kota Pekanbaru. Dan persoalan ini tidak mungkin diselesaikan apabila hanya mengandalkan pemerintah semata. Karena itu kita membangun sistem melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi dengan menghadirkan lembaga pengelolaan sampah di 83 kelurahan. Memperkuat peran RT dan RW, melibatkan lurah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Gerakan Pekanbaru Bersih dan penanaman pohon juga terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun budaya peduli lingkungan di tengah-tengah masyarakat. Keempat, memperkuat kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi muda. Di bidang pendidikan, kita menghadirkan gerakan zero anak putus sekolah. Kita tidak menunggu laporan, kita tidak menunggu keluhan, dan kita tidak menunggu persoalan, menjadi semakin besar. Kita mendatangi rumah demi rumah, melakukan pendataan secara langsung, mencari akar persoalan dan menghadirkan solusi yang dibutuhkan. Karena kami meyakini bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Tidak boleh ada anak yang tertinggal, tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan, dan tidak boleh ada anak yang kehilangan masa depannya. Di bidang kesehatan, kita memperkuat gerakan Zero Stunting, memperkuat peran posyandu, meningkatkan pendampingan keluarga, dan melakukan berbagai intervensi yang lebih tepat sasaran. Kita juga memperpanjang operasional jam puskesmas hingga pukul 21 agar pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Kelima, memperkuat kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kita melaksanakan nikah massal gratis 71 pasangan, memperkuat dukungan kepada penyandang disabilitas, memperluas jangkauan bantuan sosial, dan mendorong pertumbuhan UMKM agar semakin berkembang. Keenam, mempercepat transportasi publik dan birokrasi yang melayani. Kita menghadirkan mobil aman agar pelayanan administrasi semakin dekat dengan masyarakat. Kita menghadirkan proses persetujuan gedung, persetujuan bangunan gedung yang lebih transparan dan akuntabel. Kita juga menghadirkan internet gratis untuk mendukung akses informasi dan pelayanan publik. Kita juga terus memperkuat peran kecamatan dan kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik. Karena sesungguhnya wajah pemerintah yang pertama kali dilihat adalah pemerintah yang hadir di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Ketujuh, menyiapkan Pekanbaru sebagai kota masa depan, modern dan berkelanjutan. Memasuki tahun 2026, kita mulai menghadirkan langkah baru melalui uji operasional bus listrik sebagai bagian dari komitmen menuju transportasi publik yang modern dan ramah lingkungan. Alhamdulillah, berbagai langkah yang kita lakukan juga mulai menunjukkan hasil menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai sekitar 7,9% di atas rata-rata nasional, didukung oleh meningkatnya aktivitas perdagangan, sektor jasa, investasi, dan konsumsi masyarakat. Dan karena itu, pada hari momentum hari jadi Kota Pekanbaru ke-242 ini, kita ingin menggerakkan seluruh potensi kita, gerakan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, gerakan yang menyatukan energi positif Kota Pekanbaru, dan gerakan yang kita sebut sebagai Pekanbaru Kolaborasi. Pekanbaru berkolaborasi menjadi aksi. Bapak, Ibu, Tuan, Puan yang kami hormati. Semangat ini dari sebuah keyakinan sederhana bahwa membangun kota tidak dapat dilakukan sendiri. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. DPRD tidak bisa bekerja sendiri. Forkompinda tidak bisa bekerja sendiri. Dan masyarakat pun tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bergerak bersama, bergandeng tangan bersama. Karena sesungguhnya kota yang hebat adalah kota yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan yang dimilikinya menjadi satu energi besar untuk kemajuan bersama. Bapak, Ibu, Tuan, Puan yang kami hormati, hari jadi Kota Pekanbaru ini juga tidak kita rayakan hanya dalam satu hari. Kita mengubah cara pandangnya, kita mengubah cara kerjanya, dan kita mengubah cara masyarakat terlibat di dalamnya. Karena hari jadi Kota Pekanbaru bukan hanya milik pemerintah, hari jadi Kota Pekanbaru adalah milik seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, kita menghadirkan 48 rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak awal bulan April hingga akhir Juli. Kegiatan ini tidak semata-mata disusun untuk memeriahkan suasana, tetapi dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Bapak, Ibu, Tuan, Puan yang kami hormati, melalui rangkaian kegiatan tersebut, terdapat beberapa tujuan besar yang ingin kita capai bersama. Pertama, menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kita menghadirkan penghapusan denda pajak. Kita menghadirkan penghapusan denda pajak daerah. Keringanan persetujuan bangunan gedung. Parkir gratis pada titik-titik tertentu. Diskon hotel dan pusat perbelanjaan serta job fair yang membuka peluang kerja bagi masyarakat. Kedua, memperkuat kepedulian sosial. Menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kita melaksanakan sunatan massal sebanyak 1.200 orang. Pelayanan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat, memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas, serta menghadirkan program Senyum Lansia. Karena kemajuan sebuah kota tidak boleh meninggalkan siapapun. Kemajuan harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ketiga, memperkuat kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kita melaksanakan gerakan penanaman pohon massal lomba kebersihan antara lembaga pengolah sampah dan terus membangun budaya menjaga kebersihan masyarakat. Keempat, memperkuat kebudayaan dan jati diri Melayu. Kemajuan tidak boleh menghilangkan identitas, kemajuan tidak boleh menghilangkan adab, dan modernitas tidak boleh menghilangkan akar budaya yang selama ini kita jaga. Karena itu kita menghadirkan kegiatan seni budaya dan pelestarian tradisi Melayu. Di antaranya adalah pemilihan Bujang Dara, festival budaya, penampilan drum band IPDN, dan berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan memperkuatkan kebanggaan terhadap budaya daerah. Kelima, memperkuat ruang kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Kita menghadirkan berbagai kegiatan olahraga, reaksi, rekreasi, dan aktivitas publik yang mempertemukan masyarakat dalam suasana yang kegembiraan, seperti Lestari Run, mini soccer, dan juga serta berbagai kegiatan lainnya, hingga tanding voli di setiap kecamatan. Karena sesungguhnya masyarakat yang rukun adalah modal pembangunan yang paling besar. Bapak, Ibu, Tuan, Puan yang kami hormati, dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut, sesungguhnya ada satu pesan besar yang ingin kami sampaikan, bahwa hari jadi Kota Pekanbaru bukanlah perayaan milik pemerintah. Hari jadi Kota Pekanbaru adalah milik seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Karena kota ini tidak dibangun oleh satu orang, kota ini juga tidak dibangun oleh satu generasi. Kota ini dibangun oleh kebersamaan, gotong royong, dan rasa memiliki. Karena itulah seluruh rangkaian hari jadi Kota Pekanbaru ke-242 tahun ini tujuannya yang sama, yaitu memperkuat rasa cinta terhadap kota yang kita miliki bersama. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan yang kami hormati, di tengah berbagai upaya pembangunan yang terus kita lakukan, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu membangun identitas Kota Pekanbaru. Setiap kota besar memiliki identitas yang melekat di ingatan para pengunjungnya. Yogyakarta dikenal dengan budaya Jawa dan kuliner gudegnya. Padang dikenal dengan budaya Minang dan kulinernya rendang. Maka Pekanbaru, negeri Melayu pun harus memiliki kuliner yang mampu menjadi kebanggaan kota, menjadi kebanggaan kita bersama. Salah satunya adalah ketan talam durian. Tepuk tangan untuk kita semua. Ketan talam durian ini bukanlah sekedar kuliner, tapi merupakan bagian dari sejarah, budaya, dan kekayaan daerah yang patut kita jaga dan kita perkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Alhamdulillah, pada tanggal 21 Juni 2026 yang lalu, kita telah melaksanakan festival ketan talam durian sepanjang 1 km di kawasan Car Free Day Jalan Sudirman yang dipadati oleh lebih dari ratusan ribu masyarakat. Yang lebih membanggakan, kegiatan tersebut melibatkan partisipasi yang sangat luas melalui mulai dari pelaku UMKM 15 kecamatan sekota Pekanbaru, pelaku ekonomi kreatif, komunitas masyarakat, serta berbagai unsur lainnya yang bersama-sama mensukseskan kegiatan tersebut. Namun perlu ditegaskan, yang sedang kita bangun bukanlah semata-mata tentang rekor muri. Rekor hanyalah bonus. Yang sesungguhnya ingin kita bangun adalah identitas Kota Pekanbaru, kebanggaan masyarakat terhadap kotanya sendiri, serta masa depan ekonomi kreatif yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Kita ingin ketika orang berbicara tentang Pekanbaru, mereka tidak hanya mengingat kotanya, tetapi juga mengingat kuliner khasnya, keramahan masyarakatnya, semangat kebersamaan yang hidup di dalamnya. Karena pada akhirnya yang sedang kita bangun bukanlah sebuah kota, yang sedang kita bangun adalah kebanggaan, rasa memiliki, dan warisan yang tak akan pernah dilupakan bagi generasi yang akan datang. Bapak, Ibu, Tuan, Puan yang kami hormati, perjalanan ini tentu masih panjang, masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, masih banyak yang harus kita sempurnakan, dan masih banyak cita-cita yang harus kita wujudkan bersama. Namun kita yakin selama semangat kebersamaan tetap terjaga, tidak ada yang tidak mungkin kita capai. Bapak, Ibu, Tuan, Puan yang kami hormati, hari ini pada usia ke-242 tahun, kita tidak hanya merayakan perjalanan sebuah kota, kita sedang merayakan kebersamaan, kita sedang merayakan semangat gotong royong, kita sedang merayakan optimisme, kita sedang merayakan keyakinan bahwa Pekanbaru akan menjadi kota yang semakin baik dari waktu ke waktu. Karena itu mari kita jadikan momentum hari jadi ini sebagai energi baru untuk terus bergerak. Mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan. Mari kita jadikan gotong royong sebagai budaya. Dan mari kita jadikan kolaborasi sebagai cara kita membangun Kota Pekanbaru. Bapak, Ibu, Tuan, Puan yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas pemerintah, kami atas nama pemerintah Pekanbaru, bersama Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Haji Markarius Anwar, serta seluruh jajaran pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan penuh rasa syukur dan mengucapkan selamat hari jadi Kota Pekanbaru ke-242 tahun 2026. Semoga Kota Pekanbaru senantiasa diberikan keberkahan. Semoga Kota Pekanbaru senantiasa menjadi kota yang berbudaya, maju, dan sejahtera. Bapak, Ibu, Tuan, Puan yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri pidato ini, izinkan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan membangun Kota Pekanbaru selama 1 tahun 4 bulan terakhir. Kepada DPRD Kota Pekanbaru, kami menyampaikan terima kasih atas kemitraan yang telah terjalin dengan baik dalam membangun kota ini. Terima kasih atas berbagai masukan, kritik, saran, serta fungsi pengawasan yang telah diberikan. Karena kami meyakini bahwa perbedaan pandangan bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan sebuah kekuatan untuk menyempurnakan kebijakan yang pada akhirnya akan bermuara pada kepentingan masyarakat. Kepada seluruh jajaran Forkumpinda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sinergi, dukungan, dan kebersamaan yang terus terbangun dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan kondusivitas daerah. Karena tanpa stabilitas yang baik, pembangunan tidak akan dapat berjalan secara optimal. Kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan. Kami memahami bahwa melayani masyarakat bukanlah pekerjaan yang ringan. Namun kami percaya setiap pengabdian yang dilakukan dengan tulus akan menjadi amal kebaikan yang manfaatnya akan terus mengalir dan dirasakan oleh masyarakat. Dan kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, kami ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dari kami. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari solusi, ikut menjaga kota ini, mengawal jalannya pembangunan, serta terus memberikan kritik dan masukan yang membangun. Karena sesungguhnya tidak ada pembangunan yang akan berhasil tanpa keterlibatan dan juga partisipasi aktif dari masyarakat. Terakhir kami tutup dengan 2 bait kantun. Ketan talam durian di atas tungku. Ini ketan karena ingat ketan kemarin kan. Jadi kita pantunnya ketam nih Pak Gubernur. Karena belum pernah ada kegiatan di Kota Pekanbaru ini yang menghadirkan lebih dari ratusan ribu jiwa datang di Jalan Sudirman. Ini luar biasa. Ketan talam durian di atas tungku. Dihembus angin semerbak harum. Selamat hari jadi Kota Pekanbaru. Semoga semakin sejahtera warganya. Ketan talam dikukus dengan santan. Manis legit ditambah durian. Pembangunan terus kita galakkan agar Pekanbaru semakin di depan. Terakhir, terima kasih Pak Gubernur. Mudah-mudahan transfer atau DBH-nya cepat dikirim ke Pekanbaru. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur dulu. Jadi Pak Gubernur ini punya rencana besar untuk Pekanbaru. Salah satunya di sebelah area duta ya Pak Gubernur ya. Kita mau buat pelataran batu putih atau pasir putih yang akan menjadi tempat pariwisata di tengah kota bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Habis itu juga akan melebarkan di belakang kantor gubernur menembus ke jalan Pepaya ya. Dan sebentar lagi saya mau titipkan sama Pak Gubernur supaya transportasi publik Pak Gubernur di Provinsi Riau lebih baik. Mungkin nanti tolong kami rekomendasikan 1 kader terbaik kami dari pemerintah kota agar menjadi kadisub di Provinsi Riau Pak Gub. Ini permintaan wali kota, mudah-mudahan bisa nanti Pak Yuliarso diterima sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Dengan kerendahan hati kami mohon Pak Gub agar transportasi publik ini Pak Gub menyambung karena kami sedang merubah energi bahan bakar menjadi energi listrik yang ramah dengan lingkungan. Terima kasih Jazakallahu Khairan dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir hari ini dan support selalu Pak Gubernur karena Pak Gubernur punya cita-cita yang tinggi dan juga Pak Gubernur punya komitmen yang jelas. Betul Pak Gub ya? Dan juga kami terima kasih kepada anggota DPRD Kota Pekanbaru yang terus bersama dengan kami. bekerja kompak dan juga menjaga stabilitas Kota Pekanbaru lebih baik lagi. Semoga pahala amal jariah Bapak Ibu sekalian anggota Dewan yang terhormat, mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki, dan sukses selalu. Terima kasih Pastor Bitul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian tadi sambutan Wali Kota Pekanbaru, Haji Agung Nugroho, yang tadi sudah menyampaikan beberapa langkah yang sudah dilakukan dalam kemajuan Kota Pekanbaru selama satu tahun ke belakang. Dan tadi juga banyak yang sudah diungkapkan oleh Wali Kota Pekanbaru selain infrastruktur dan juga kemajuan dari UMKM serta langkah-langkah lainnya untuk masyarakat yang dapat menikmati bersama sebagai fasilitas dan juga birokrasi yang lebih baik ke depan untuk Kota Pekanbaru ke depan. Dan pendengar, selanjutnya kita akan simak pula sambutan PLT Gubernur Riau Insinyur Haji SF Arianto M yang saat ini juga rapat paripurna masih dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru.
2: Seluruh komponen masyarakat Kota Pekanbaru untuk senantiasa terus bekerja keras dan berkarya demi kemajuan Pekanbaru yang kita cintai ini. Berkenaan dengan itu pula, kita yang hari ini telah menikmati hasil perjuangan pendahulu kita, tentu sudah sepantasnya memberikan penghormatan dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pejuang dan pendiri Pekanbaru. Seraya memanjatkan doa, semoga Allah senantiasa memberkahi dan meredai perjuangan mereka. Tuan PLT Gubernur Riau, Wali Kota Pekanbaru, Bapak, Ibu, Encik, Tuan dan Puan jemputan majelis yang kami muliakan. Dalam upaya percepatan pembangunan diperlukan sinergi pemerintah daerah dengan DPRD yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sehingga terdapat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam membangun sistem kerja yang harmonis, produktif dengan mengedepankan komunikasi dan etika politik yang sehat. Untuk mengejar ketertinggalan tentu kita membutuhkan tekad dan keberanian. Kita harus memiliki ketegasan untuk mengambil keputusan termasuk menyelaraskan percepatan program-program pembangunan dari pemerintah pusat terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru. Pekanbaru bermula dari Senaplan yang didirikan oleh marhum Pekan. Bila masyarakat selalu bergandengan tangan, Pekanbaru yang maju dan sejahtera akan segera dapat diwujudkan. Bapak, Ibu, Encik, Tuan dan Puan jemputan majelis yang kami muliakan. Berikutnya mari kita dengarkan sambutan PLT Gubernur Riau yang menjadi pucuk payung panji bagi kepemimpinan di Provinsi Riau ini seperti ungkapan dalam Tunjuk Ajar Melayu yang dikatakan pemimpin didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dituakan oleh orang banyak, dikemukakan oleh orang ramai, diangkat menurut patutnya, dikukuhkan menurut layaknya. Kepada PLT Gubernur Riau, Tuan Insinyur SF Haryanto MT, kami silakan dengan segala hormat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita bersama yang saya hormati anggota DPD RI DPR Riau Bapak Kiai Haji Muhammad Usid MPDI. Yang kami hormati juga Konsulat Malaysia Bapak Puan Al Jamah binti Syekh Abdul Rahman. Yang kami hormati dan kita banggakan Bapak Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho beserta Ibu dan Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru Bapak Markus Anwar bersama Ibu. Yang kami hormati juga Ketua dan Wakil Ketua anggota DPRD Kota Pekanbaru. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Riau yang tidak bisa sebut satu persatu. Yang kami hormati juga anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kota Pekanbaru. Di sini ada Ibu Kajari Pekanbaru, Ibu Hajah Dr. Silvia Rosalina SHMA. Yang kami hormati juga Bapak Kapolresta Pekanbaru, Bapak Kombes Pol Warman Arta SKMH. Yang kami hormati juga Dandim 031 Pekanbaru, Bapak Kolonel Infantri Ihsanuddin SOS MM. Yang kami hormati juga Ketua Pengadilan Negeri Bapak Bambang Trikora. Yang kami hormati juga Ketua Pengadilan Agama Bapak Tamrin SAGMH. Yang kami hormati juga Danion Aranut Letkol Irfan Wibowo. Yang kami hormati Kopasgat Letkol Wahyu Kurniawan. Yang kami hormati Kadispers Letkol Joko Kusbandono. Yang kami hormati juga Kepala BNN PKU Bapak Kombes Wawan. Yang kami hormati juga Ketua LAM Kota Pekanbaru. Yang kami hormati juga para Kepala Instansi Vertikal, LH, Sekretaris Daerah, tokoh masyarakat, akademisi dan dunia usaha, insan pers serta seluruh undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang hadir di ruangan paripurna ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan dan kesempatan pada hari pada kita semua untuk hadir dalam rapat paripurna hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Sebagai ibu kota provinsi, perkembangan Pekanbaru menjadi perhatian kita bersama. Apa yang telah terjadi di Pekanbaru akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, pelayanan publik, dan citra Provinsi Riau secara keseluruhan. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Pekanbaru, Bapak Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Markus Anwar, terus memprioritaskan dan sangat peduli berbagai persoalan dasar masyarakat. Kita merasakan sebagian besar ruas jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat ini telah diperbaiki dengan mulus. Kita kasih aplaus. Drainase terus dibenahi untuk mengurangi banjir dan fasilitas publik semakin ditata. Upaya-upaya ini membuat wajah Kota Pekanbaru semakin tertata, nyaman, dan membanggakan sebagai ibu kota Provinsi Riau. Terima kasih Pak Wali Kota. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota atas keberhasilan mencatat rekor MURI melalui sajian kue talam ketan durian. Tadi sudah saya coba warna. Harum aroma duriannya luar biasa. Ini memang selera Pak Wali Kota luar biasa. Saya tahulah dari dulu selera. Hafal saya. Kue talam ketan durian sepanjang 1 km. Rekor ini bukan sekedar pencapaian seremonial, tetapi menjadi bukti kuat bahwa kolaborasi pemerintah, pelaku UMKM, dan masyarakat mampu mengangkat potensi daerah menjadi kebanggaan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua memahami bahwa saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia menghadapi tantangan yang sama, yaitu keterbatasan ruang fiskal. Pemerintah Riau juga merasakan hal tersebut. Demikian pula dengan kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Karena itu, sejak awal saya menempatkan penguatan pendapatan asli daerah dan optimalisasi berbagai sumber pendapatan daerah sebagai salah satu fokus pemerintah Provinsi Riau. Namun demikian, Kota Pekanbaru patut bersyukur karena implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau AKPD telah memberikan dampak positif bagi Kota Pekanbaru. Kebijakan ini menjadi salah satu faktor penting yang membantu memperkuat kemampuan fiskal di Kota Pekanbaru. Salah satu dampak paling nyata adalah melalui kebijakan absen pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Dari kebijakan ini penerimaan Kota Pekanbaru sangat meningkat dari 167 miliar pada tahun 2024 menjadi 349 miliar pada tahun 2025 atau meningkat 108%. Ini baru Pak, belum digarap, ada 159 miliar lagi. Saya kemarin sengaja datang ke kantor Pak Wali Kota, sang Pak Wali Kil, saya menyerahkan by name, by address seluruh masyarakat Kota Pekanbaru yang menunggak pajak. Ini mungkin bapak-bapak ada nama di situ. Nih, itu semua sudah serahkan sama Pak Agung. Tinggal Pak Agung pakai. Ada ya? Nah, ini tinggal bagaimana pola Pak Wali Kota mengejar kepada by name, by address tadi. Ini kalau dapat 159, tambah 70% lagi buat Kota Pekanbaru. Ini luar biasa. Artinya kita banyak daerah menghadapi tekanan fiskal. Kota Pekanbaru memiliki kemampuan peningkatan fiskal, menjaga keberlanjutan pembangunan. Karena adanya penguatan pendapatan yang bersumber dari kebijakan HKPD tersebut. Insya Allah kemampuan fiskal Kota Pekanbaru pada tahun 2026 akan semakin meningkat. Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan berbagai langkah strategis, mulai optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan, pelunasan pungut, wajib pungut, penguatan kerjasama dengan BP Amigas, peningkatan pengawasan distribusi bahan bakar, sehingga penguatan berbagai sumber pendapatan lainnya. Ini Pak Wali Kota, kami kemarin sudah mendatangani BP Amigas, sumber kita yang terbesar nanti insya Allah. Kami sudah bekerja bersama Porkopinda. Kalau saya bekerja kemarin, saya paparkan di depan Pak Kapolda, Pak Kajati, di depan Panglima, semua lengkap, DPRD. Inilah rencana kerja untuk mengejar pendapatan. Dari PBBKB, ini kita dapat tahun 2025 adalah 1,2 triliun. Artinya pajak bahan bakar yang masuk ke Riau, berdasarkan pergub atau permendagri itu yang subsidi 5% dan non subsidi 7,5%. Nah, ini cukup besar, Pak. Kalau pertanyaannya, kenapa kita dapat 1,2? Karena dikalikan dengan permendagri. Justru itu kita mencari berapa seharusnya minyak yang ada di Provinsi Riau. Kalau kami orang teknik sama Pak Firdaus bertanya, Pak, kalau duit dapat, ini uang dari mana? Dari mana asalnya? Inilah kita kejar. Kenapa? Di Kalimantan saja, di Kalimantan PDRB-nya kita paling tinggi, luasnya kita, jenis usahanya pun kita, tambang pun besar kita. Itu mereka dapat PBWKB 6 triliun. Ini luar biasa. Ini sangat besar. Data kemarin alhamdulillah kita teken penetangani dengan BP Migas, semua daftar tambang yang ada di Provinsi Riau. Ini sudah kita dapati kemarin dengan Porkopinda, kerjasama dengan APA seluruhnya, kita sudah dapat banyak data. Invoice-invoice bodong-bodong ini banyak dapat. Ini alhamdulillah Pak, ini gebrakan luar biasa. Kalau kita kerja keras, saya yakin ini tambah lagi Kota Pekanbaru, 70% lagi tambah. Ini luar biasa. Saya yakin ini tembus di atas 2 digit, Provinsi Riau. Kalau tidak tembus Pak, jangan kita bermimpi lah untuk membangun. Saya kalau tidak gigih begini, tidak ada jalan satu-satunya. Kerja keras, saya bawa, saya gandeng Pak Wali Kota, dan Wali Kota, dan Porkopinda semua, Kota Pekanbaru. Insya Allah, mohon doanya. Selain meningkatkan pendapatan daerah, kita juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga aset daerah dan fasilitas publik yang telah dibangun yang menggunakan uang rakyat. Kita masih menemukan berbagai fasilitas umum yang hilang, dirusak, maupun diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu saya meminta nanti pemerintah Kota Pekanbaru, Pak Wali Kota, nanti kita buat kerjasama antara dengan Provinsi Riau, dengan Polda Riau, dengan Polresta, dengan namanya itu pelaku usaha barang bekas. Ini luar biasa Pak, darurat kita Pak. Riau ini darurat, Pekanbaru khusus darurat. Coba Bapak bayangkan, penari zapin kita Pak sampai telanjang di situ. Coba, tembaganya habis dicuri. Yang listrik kita tanam, kita pasang di depan SMA 1, habis yang kuning-kuningnya semua, Pak. Listrik, kabel dipotongin seluruhnya. Udah darurat kita. Ini saya minta Pak Wali Kota nanti, Pak Wali Kota tolong nanti buat kerjasama kita dengan Polda, dengan Polresta, dan begitu juga pelaku usaha barang bekas. Supaya jangan terjadi, Pak. Kasihan kita mal-mal, duit kita hilang-hilang. Coba sadis, Bu. Patung Zapin kita di depan kantor gubernur, di depan kantor kejaksaan, di kantor bekas Polda. Sudah tidak ada harga diri kita, dilibas orang, Pak. Baja dipotong. Ini luar biasa. Nah, ini saya minta kepada kita semua, tolong Pak Wali Kota, kita siapkan nanti kerjasama, kita pasang CCTV lah di kota, di depan area duta. Baru kami pasang itu pagar, Pak. Kepalanya itu habis semuanya, dicuri orang, tombaknya itu. Nggak apalagi mau kita tanam, Pak. Nah, inilah artinya kita ini keadaan darurat, ini perlu nanti kita sikapi dengan kerjasama. Dan begitu juga tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan kepada kita semua, kami punya program, alhamdulillah, insya Allah, Jalan Cunyadin akhir tahun ini akan tembus ke Pepaya, Pak. Itu. Kantor BWS, insya Allah selesai kantornya, kami pindahkan di Jalan Kuantan. Itu kami hancurkan. Itu nanti udah jalur, BPN pun kita habiskan. Nah, ini tembus ke Jalan Pepaya. Jalan Pepaya, tahap pertama kami akan membebaskan sampai ke Jalan Durian. Jadi dari belakang kata gubernur, ini akan saya bikin dua jalur, Pak. Dua jalur nanti sampai Durian, tembus ke Gang Ahmad Yani. Inilah solusi untuk mencegah kemacetan. Mungkin Pak Agung tidak bisa melihat kemarin, Pak. Pak Wali Kota tidak bisa melihat. Acara talam kemarin, Pak. Sini. Coba Pak Agung, lihat tuh jalan. Macet, tidak bisa bergerak. Bapak di sini makan durian, katalam, tapi masyarakat macet sampai sepanjang-panjangnya. Tak bisa bergerak. Nah, begitulah rencana 30 tahun yang akan datang untuk anak-anak kita. Kalau tidak kita antisipasi dari sekarang, siapa lagi? Ini tahun ini kami bebaskan jalan sampai ke Jalan Durian. Sudah saya bikin peta bidang, ini alhamdulillah selesai, Pak. Jadi sampai Jalan Durian nanti dua jalur tembus ke Jalan Cunyadin. Jadi Sudirman pecah nanti masuk keluar Mak Yani. Ini dua jalur, Pak. Indah. Kota Pekanbaru buat Pak Agung kita persembahkan. Yang keduanya, alhamdulillah kita sudah bebaskan lahan di Garuda Sakti. Ini sudah kita lakukan pembayaran. Mudah-mudahan segera nanti fisiknya dibangun oleh pusat. Tadi kemarin sudah rapat juga. Ini akan kita selesaikan, Pak. Jadi playovernya dari Bangkinang sampai Pekanbaru kita buat. Tapi pembahasannya adalah provinsi Riau. Memang target kita dulu rencana 60-70 miliar, Pak. Sekarang kena NJOP naik 2023 lalu, sekarang sudah 130 miliar. Begitulah harga tanah itu sangat. Setahun dua tahun gagal kita membebaskan lahan, ini mau dampak angka yang cukup signifikan. Dan begitu juga dampak dari kendaraan yang nanti yang masuk dari Dumai, keluar di Pekanbaru Bangkinang, dari Sumatera Barat, dengan Jalan Subrantas. Ini jalan kita harus kita besarkan. Alhamdulillah, masa Pak Firdaus dulu, beliau melebarkan jalan dengan ada jalan lambat, jarum lambat. Ini Pak Fir, ini kami satukan. Ini kami pindahkan tiang listrik, dan ini kita panjang 1 kilo, Pak. Dari nanti Rumah Sakit Jiwa, UNRI, UIN, ini kita bikin. Ada 1 kilo, Pak. Lebar, mungkin 15 meter, 20 meter. Lebar jalannya. Ini untuk mengantisipasi ke depan. Inilah Kota Pekanbaru, kita sudah siap membenahkan diri, Pak. Memang kami tidak banyak, saya simpan uangnya sangat pelan. DPRD pun mungkin saya anggota bahaya pun. Ya susah, tapi gimana lah, kita harus bisa bekerja ke depan. Mending kami, saya sering rapat sama beliau, sama Ginda semua. Tapi sudahlah,
4: Kami aja lah yang tahu, Pak. Disangkanya enak tinggal di provinsi dulu. Beda sekarang, tapi enggak apa-apa. Ini ada untuk kita bersama. Kita selesaikan dulu tunda bayar, tunda salur. Dan begitu juga kemacetan yang ada di bawah flyover.

0: kita beri kuat, harus berani walaupun anggaran tidak ada, tapi kalau kemauan ada, saya yakin dan percaya duit ini akan datang. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi, Pak Yuliarso, Pak Yuliarso, tadi ada permintaan Pak Wali Kota tadi. Oke, ini karena sudah manajemen talenta kita. Oke, saya setujukan. Memang inilah kelebihan Pak Wali Kota nih, yang tidak bisa karena saya banyak meniru Pak. Saya banyak belajar sama dia, karena saya dulu belajar di DPRD, sekarang saya DC, waduh, saya harus banyak belajar sama Pak Wali Kota ini gitu loh, pompa dengan DPRD-nya gitu loh. Mungkin demikian yang bisa. Gue ketawa Pak Dewannya ya. Kenapa? Kalah memang saya. Kalau sama Pak Wali Kota saya salah hormat lah saya. Karena dia dulu ketua DPRD, saya sekdanya. Iya kan Pak? Berarti baunya hafal lah saya kan? Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan. Kami atas nama Provinsi Riau terus berjalan bersama pemerintah Kota Pekanbaru. Insya Allah dan kolaborasi ini yang kuat, berbagai potensi yang dimiliki Pekanbaru dapat kita kelola dengan baik. Mohon izin saya menyampaikan satu pantun Pak Wali Kota. Hari jadi disambut gembira, doa dipanjat penuh harapan. Selamat ulang tahun Kota Pekanbaru tercinta. Mari berkolaborasi untuk kemajuan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf Pak Pir. Tadi belum salam pertama belum tersebut sama saya tadi. Beliau ini abang saya, Pak. Abang saya, guru saya. Pokok kami jabatan karir kejar-kejaran terus dan ya. Mungkin saya masih muda, masih dipakai. Mungkin terima kasih mohon ya, Pak. Pak itu tadi juga, Pak.
1: Pendengar, demikian tadi sambutan PLT Gubernur Riau Insinyur Haji S.F. Haryanto yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan hari jadi Kota Pekanbaru ke-242 pada hari ini. Dan demikian rangkaian rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru dalam rangka hari jadi Pekanbaru ke-242 tahun 2026. Semoga kita harapkan Kota Pekanbaru ke arah yang lebih baik lagi dan terus ya memprioritaskan untuk masyarakat ya dan membangun Kota Pekanbaru yang lebih baik. Dan saya Karen Januar ini serta rekan Santi Yunas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kami dari tim siaran luar RRI Pekanbaru. Kita akan kembali ke studio Jalan Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti rapat paripurna dalam rangka HUT ke-242 Kota Pekanbaru, dan selanjutnya segera akan kita ikuti Warta Riau Siang.

0: pukul 13:38 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

0: targetnya hanya 1432, tetapi capaiannya sudah hampir 2400.
1: Pokok-pokok berita utama, hari jadi Kota Pekanbaru menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Bakti Kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 Polda Riau lampaui target layanan kesehatan masyarakat. Warta Riau siang hari ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Kuono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Hari Jadi Kota Pekanbaru menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Haryo Gunawan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar upacara peringatan Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Selasa 23 Juni 2026. Usai upacara, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan usia 242 tahun menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendiri dan seluruh pemimpin yang telah mengabdikan diri membangun Kota Pekanbaru. Ia juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan oleh seluruh aparatur pemerintah Kota Pekanbaru sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan para pegawai.
2: Saya tentu bersama Pak Haji Makarius tadi juga menyampaikan komitmen bagaimana pelayanan terhadap masyarakat itu adalah hal yang paling pertama sekali ditekankan kepada seluruh pegawai yang ada di pemerintah Kota Pekanbaru. Dan begitu juga dengan pelayanan yang baik, saya juga berkomitmen bagaimana mensejahterakan seluruh pegawai yang ada di pemerintah Kota Pekanbaru. Dan kami dengan Teten kolaborasi tentu adalah berkolaborasi dengan aksi nyata dari semua stakeholder dan juga tentu dari pihak swasta maupun seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama kerja-kerja dalam membangun dan juga mensejahterakan masyarakat Pekanbaru bisa bersama-sama kita berkolaborasi untuk memajukan dan tentu untuk mensejahterakan masyarakat Pekanbaru.
1: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru pada masanya, Firdaus, mengapresiasi pelaksanaan upacara yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru di tengah berbagai tantangan global patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembangunan.
3: Dan syukur, kota masih tumbuh, ekonominya 8%. Dan ini juga menjadi motivasi oleh Pak Menteri Dalam Negeri bahwa dengan mampu bertumbuh 8%, sementara nasional kan dalam 5, ya kan? Dan kemudian banyak aktivitas yang dilakukan dengan inovasi-inovasi baru. Dan ini kita terima kasih kepada Pak Wali dan semua jajaran, ya kan, Forkopimda dan juga kepala-kepala dinas dan semua karyawan yang ikut terlibat dan terutama tokoh masyarakat umum membangun Pekanbaru.
1: Memasuki usia ke-242 tahun, Kota Pekanbaru diharapkan terus berkembang menjadi kota yang maju, sejahtera dan berdaya saing dengan semangat kolaborasi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan seluruh lapisan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Bakti Kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau lampaui target layanan kesehatan masyarakat. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, pagi tadi Polda Riau menggelar puncak kegiatan bakti kesehatan yang berlangsung serentak di seluruh wilayah Provinsi Riau. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, Polda Riau telah melaksanakan sedikitnya 14 rangkaian kegiatan kesehatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta rumah sakit sebagai mitra. Dari target awal, sebanyak 1.432 peserta, jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut mencapai hampir 2.400 orang.
5: Alhamdulillah, dari target-target yang dicapai, sebenarnya apa yang tadi saya dengar dari Pak Kadis Kesehatan, ada peningkatan sejumlah 15%, ya nanti belum disampaikan. Dan rangkaian ini terutama cek kesehatan gratis, targetnya hanya 1.432, tetapi capaiannya sudah hampir 2.400 lebih. Jadi kita patut bersyukur, banyak masyarakat kita yang perlu kita dorong untuk melakukan cek kesehatan gratis. Terutama yang banyak di Provinsi Riau ini ada dua sakit, hipertensi dan diabetes.
4: Salah seorang warga Pekanbaru, Ais, mengaku sangat terbantu dengan kegiatan bakti kesehatan yang digelar Polda Riau, khususnya program Kitanan Masal yang dilaksanakan bertepatan dengan masa libur sekolah.
6: Alhamdulillah kegiatannya positif, mengadakan surat masal ini, anak-anak pun pas acaranya lagi libur sekolah ya kan. Alhamdulillah anak-anak bisa mendapatkan surat masal gratis.
4: Kapolda Riau berharap kegiatan bakti kesehatan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun Bayangkara, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sebagai bentuk apresiasi dan ucapan selamat datang, Pemkab Bengkalis silaturahmi dan sambut kehadiran mahasiswa KKN PPM Universitas Gajah Mada periode 2 tahun 2026 di kantor Bupati Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar kegiatan silaturahmi dan penyambutan mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau disingkat KKN PPM Universitas Gajah Mada periode 2 tahun 2026. Kegiatan tersebut dipimpin staf ahli Bupati Bengkalis bidang pemerintahan hukum dan politik Andris Wasono yang mewakili Bupati Bengkalis di Gedung Hang Tuah kantor Bupati Bengkalis Senin pagi. Dalam sambutannya, Andris Wasono menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada para mahasiswa yang melaksanakan pengabdian di Kabupaten Bengkalis dan berharap kehadiran mahasiswa dapat memberikan kontribusi melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, pendidikan, sosial, dan pengembangan potensi daerah. Dosen pembimbing lapangan Binar Bengkalis dari UGM, Dr. Iswari Nur Hidayati, mengatakan tahun ini UGM menerjunkan 8.178 mahasiswa untuk laksanakan KKN PPM di seluruh Indonesia. Sementara untuk di Riau, ada 3 tim termasuk di Bengkalis untuk di Kecamatan Bantan.
8: Tahun ini itu kita menerjunkan 8.100 sekian mahasiswa dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Nah, kebetulan yang di Riau ini ada 3 tim. Yang tadi sudah saya sampaikan, di SIA itu ada 2. Kemudian yang di Bengkalis ini ada 1 tim. Nah, memang ini dirintis karena kami itu merintis KKN itu harus berkelanjutan begitu. Jadi program ini minimal itu kita ajukan 5 tahun.
7: Sementara itu, Koordinator Mahasiswa Unit KKN PPM UGM Binar Bengkalis Salva mengatakan dalam minggu ini akan menyelesaikan koordinasi bersama pihak kecamatan dan desa untuk menyamakan persepsi kegiatan yang akan dilaksanakan.
8: Sekarang, ya insya Allah di minggu pertama ini akan kita selesaikan koordinasi, terus juga fiksasi program-programnya apa saja, karena memang kan kami merencanakan, tapi dari desa ternyata ada mungkin yang kampas atau apa, tentu disesuaikan, diselesaikan di minggu ini, gitu. Dan rencananya di minggu depan, kalau sudah oke, sudah bisa langsung mulai program-program, gitu. Kurang lebih itu. Untuk pelaksanaan program itu ada di minggu kedua sampai minggu ke-6.
7: Acara penyambutan dan silaturahmi diisi dengan perkenalan peserta, pemaparan program KKN PPM UGM, serta diskusi mengenai lokasi dan rencana pelaksanaan kegiatan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya untuk mendukung kelancaran program tersebut dan berharap sinergi yang terjalin dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kerjasama dengan Universitas Gajah Mada. Reporter RRI Bengkalis Mohd Fiza melaporkan.
0: Persiapan kafilah Kabupaten Bengkalis semakin dimatangkan untuk mengikuti kompetisi Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat provinsi di Kuantan Singinging atau Kuansing. 70 kafilah ikuti training center. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra menggelar Training Center TC bagi Kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Bengkalis selama 3 hari, mulai dari Senin hingga Rabu 22 hingga 24 Juni 2026. Kegiatan pemusatan latihan ini diikuti sebanyak 70 orang peserta kafilah yang akan mewakili Kabupaten Bengkalis pada MTQ ke-43 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam TC ini, para peserta mendapatkan pembinaan dari 27 pelatih, baik dari Kabupaten Bengkalis maupun dari tingkat Provinsi Riau. Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Bengkalis, Ed Effendi, mengatakan bahwa TC ini juga merupakan upaya mematangkan kesiapan para peserta sebelum berlaga di tingkat provinsi.
10: Jadi kita sampaikan kepada peserta kafilah agar betul-betul serius mengikuti latihan ini, karena perjuangan memang lumayan berat karena persaingannya cukup ketat, dan itu pun bersaing juga kebanyakan sama-sama kawan kita dari Bengkalis juga. Jadi saya ingatkan sekali lagi kepada ini para peserta betul-betul menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, kemudian kemudian sabar dan ingat bahwa kita kompetisi itu tentu endingnya harapannya itu menang.
9: Sementara itu pelatih kaligrafi dari Provinsi Riau Ahmad Safrudin yang juga merupakan tim penilaian tingkat nasional mengatakan bahwa pembinaan yang diberikan tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak peserta.
10: Tentu kita sebagai pelatih itu menjaga anak-anak kita secara baik, secara akhlak. Saya pikir kita tidak juga hanya cukup secara keahlian, tetapi kita harus betul-betul tanamkan Al-Quran di dalam peserta supaya dia memang betul-betul menghayati. Dan kita juga menganjurkan kepada peserta untuk selalu berwudu, kemudian membaca Al-Quran, dan berhati-hati dalam menulis Al-Quran.
9: Ia juga menegaskan bahwa ketelitian menjadi faktor utama dalam cabang kaligrafi karena kesalahan sekecil apapun dalam penulisan ayat Al-Quran dapat berakibat fatal dalam penilaian. Ahmad juga mengungkapkan bahwa potensi putra-putri Bengkalis di bidang kaligrafi sangat besar. Prestasi yang diraih pada tingkat nasional menjadi bukti bahwa Bengkalis memiliki sumber daya yang mampu bersaing di level lebih tinggi. Terkait strategi menghadapi MTQ Provinsi Riau, Ahmad juga menyebutkan tim pelatih telah menyiapkan sejumlah konsep dan inovasi dalam penyajian karya kaligrafi. Namun, ia menegaskan bahwa strategi tersebut menjadi bagian dari rahasia tim yang tidak dapat diungkapkan secara terbuka. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, jelang tahun ajaran baru 2026-2027, berbagai kebutuhan siswa perlu dipersiapkan, diantaranya baju sekolah serta peralatan sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko, alat tulis, dan perlengkapan sekolah di Kota Bengkalis mulai ramai dikunjungi masyarakat. Orang tua bersama anak-anak tampak membeli berbagai kebutuhan sekolah seperti buku tulis, pena, pensil, tas, hingga perlengkapan menggambar. Dari pantauan di beberapa toko alat tulis, harga perlengkapan sekolah relatif stabil. Buku tulis bisa dijual mulai harga Rp5.000 hingga Rp8.000 per buku, sementara pena dan pensil berkisar antara Rp3.000 hingga Rp10.000 per buah tergantung merek dan kualitas produk. Salah seorang pedagang buku tulis, Acong, mengaku meski ada kenaikan harga dari distributor, namun tokonya masih memberlakukan harga lama.
11: Kalau dari pusatnya sih naik, cuman karena ekonomi lagi nggak bagus sih, ya kita sih jualnya bertahan aja, jual harga lama aja. Nah, kita ada juga buat program-program lah untuk membantu apa ini ekonomi masyarakat sih.
12: Kalau untuk dibekalnya seperti apa daya beli saya?
11: Ya, lumayan sepi sih.
7: Selain alat tulis, tas sekolah dan perlengkapan penunjang belajar lainnya juga menjadi barang yang paling banyak dicari konsumen. Seperti halnya orang tua murid, Maya, mengatakan kebutuhan tahun ajaran baru tidak hanya buku tulis, namun juga seragam sekolah karena bertambahnya ukuran badan anak.
13: Yang perlu dipersiapkan pertama yang pasti alat sekolah lah ya, seperti buku. Karena kan dah naik kelas tentu beda lagi bukunya, buku lama tidak bisa dipakai lagi. Yang kedua ni perlengkapan seragam. Memang anak saya tidak masuk jadi siswa baru, tapi karena berat badan sudah bertambah, dah besar, jadi sepertinya harus ini buatlah seperti celana gitu kan. Karena kalau pesan di sekolah pun ukurannya udah tak ada begitu, jadi harus pesan kain dan akan dibawa ke penjahit begitu. Itulah persiapannya.
7: Masyarakat berharap harga perlengkapan sekolah tetap stabil sehingga tidak terlalu membebani pengeluaran keluarga. Sementara para pedagang optimis momentum tahun ajaran baru akan mampu meningkatkan penjualan dibanding hari-hari biasa. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, kejuaraan daerah atau Kejurda Pencaksilat Satria Muda Indonesia SMI Komda Riau tahun 2026 sukses digelar di Gor Hall Sports Center Rumbai Pekanbaru. Ajang yang diikuti ratusan atlet dari berbagai kabupaten dan kota tersebut berlangsung lancar dan menjadi wadah pembinaan pesilat menuju tingkat nasional. Hairani Januarini melaporkan.
14: Kejuaraan daerah Kejurda Pencaksilat Satria Muda Indonesia SMI Komda Riau tahun 2026 berlangsung sukses di Gor Hall A Sport Center Rumbai Pekanbaru pada 20 hingga 21 Juni 2026 lalu. Sebanyak 330 atlet dari 10 kabupaten dan kota di Provinsi Riau ambil bagian dalam kejuaraan yang mengusung tema melestarikan budaya, menyatukan prestasi. Selain menjadi wadah pembinaan dan kompetisi, Kejurda ini juga berfungsi sebagai ajang seleksi atlet yang akan mewakili Riau pada kejuaraan nasional Kejurnas SMI 2026 di Bogor pada Agustus mendatang. Ketua Panitia Kejurda SMI Komda Riau, Gerry Ismanto, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi sarana pembinaan atlet yang berkelanjutan. Dalam kejuaraan tersebut, peserta memperebutkan 392 medali yang terdiri dari 141 medali emas, 108 perak, dan 143 perunggu.
10: Kita acara kejuaraan daerah pencaksilat Satria Muda Indonesia, perguruan kita namanya, ini kejurda daerah pertama di Riau. Nah, ini alhamdulillah dihadiri oleh 10 komwil kabupaten kota, kemudian 350 atlet yang hadir di acara tersebut, dan 390 cabur atau cabang yang diperebutkan medalinya. Kemudian ini menjadi ajang seleksi bagi kita daerah kejurda ini.
14: Salah satu atlet yang turut ambil bagian adalah Syakira, pesilat SMI yang turun di kelas E dewasa. Ia mengaku telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi persaingan ketat dalam kejuaraan nasional nanti. Meskipun dirinya sudah menjadi tim resmi kejurda, Syakira berharap bisa menjadi tim kejurnas nanti untuk mewakili Provinsi Riau.
15: Kalau dari kejurda kan sudah jadi tim resminya, terus ada mungkin pelatih-pelatih lagi rapat untuk nentuin ini kak, training center. Jadi semua yang menang kan itu kan dari beberapa daerah. Nanti itu bakal kumpul tempat satu latihannya, latihan bareng gitu sampai menuju kejurnas.
14: Ia menambahkan bahwa kejuaraan ini juga menjadi kesempatan untuk mengukur kemampuan diri sekaligus menambah pengalaman bertanding menghadapi atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
16: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Perancis memastikan maju ke babak 32 besar setelah berhasil membungkam Irak dengan skor 3-0 pada pertandingan kedua grup I di Philadelphia Stadium Selasa waktu setempat. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
17: Tim nasional Prancis sukses meraih kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Irak pada laga kedua grup I yang berlangsung di Philadelphia Stadium Selasa waktu setempat. Bintang utama pertandingan adalah Kylian Mbappe yang memborong 2 gol untuk membawa Prancis memastikan tiket ke babak 32 besar. Prancis langsung tampil dominan sejak awal pertandingan. Pada menit ke-14, Mbappe membuka keunggulan lewat aksi individu setelah bekerjasama dengan Michael Olise. Tendangan kaki kirinya meluncur deras ke pojok kanan atas gawang Irak dan membawa Prancis unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pertandingan sempat tertunda hampir 2 jam akibat cuaca buruk dan hujan deras yang mengguyur stadion. Setelah laga dilanjutkan, Prancis kembali menekan. Menit ke-54, kesalahan lini belakang Irak dimanfaatkan Mbappe untuk mencetak gol keduanya setelah menerima umpan dari Ousmane Dembele. Dembele kemudian ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66. Memanfaatkan assist Olise, Dembele melepaskan tendangan keras yang tak mampu dihentikan kiper Irak sehingga peluit panjang dibunyikan. Skor 3-0 untuk kemenangan Prancis tetap bertahan. Hasil ini membuat Prancis memuncaki klasemen grup I dengan 6 poin dan memastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Irak masih berada di dasar klasemen tanpa poin, namun peluang lolos masih terbuka melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, salah seorang warga Pekanbaru, Agus, mengatakan kemenangan yang diraih Prancis sudah seharusnya karena kekuatan pemainnya dan juga merupakan negara yang dijagokan di Piala Dunia 2026.
18: Prancis layak menang dan memang sangat layak dengan kedalaman skuadnya, kualitas individunya. Prancis memang dijagokan memang untuk menjuarai Piala Dunia tahun ini, dan bila dibandingkan dengan timnas yang lain, Prancis juga menjadi tim termahal dengan pemain-pemain hebatnya yang banyak bermain di Eropa.
17: Sementara Aal, mahasiswa di salah satu universitas di Pekanbaru yang gemar bermain sepak bola, menyebutkan perbedaan level pemain menjadi penyebab kekalahan Irak atas Prancis pada pertandingan kedua grup I ini.
19: Kekalahan 3-0 yang terjadinya dari Prancis Piala Dunia 2006. Hasil yang realistis mengingat perbedaan level kedua tim, skuad Irak sebenarnya sudah berjuang keras menahan kempuran dan di babak pertama. Namun kualitas individu pemain dunia seperti Kylian Mbappe yang mencetak 2 gol ditambah jeda badai petir yang panjang bubar memecah fokus pertahanan Irak di babak kedua. Tidak perlu berkecil hati dengan skor 3-0. Melawan raksasa sekelas Perancis menghadapi tim favorit juara memberikan pelajaran mental yang luar biasa bagi pemain Irak.
17: Selain Perancis versus Irak, pada hari ini juga bermain Yordania melawan Aljazair di San Francisco Bay Area Stadium dengan hasil akhir 1-2. Dengan hasil ini, Aljazair naik ke peringkat ketiga dengan 3 poin dari 2 laga dan jaga asa ke babak 32 besar. Selanjutnya, Aljazair akan menghadapi Austria sebagai penentuan pada 28 Juni, sedangkan Yordania dipastikan tersingkir. Femi Astio Fani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar Messi, dalam rangkaian siaran laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026, Portugal akan mencoba meraih kemenangan perdana saat menghadapi Uzbekistan pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sementara Uzbekistan juga tidak ingin mengalami kekalahan kedua, akankah Cristiano berhasil menjawab kritik dengan mencetak gol dan membawa Portugal menang? Atau Uzbekistan yang justru mengejutkan Portugal? Preview selengkapnya disampaikan Dito.
20: Portugal akan menghadapi Uzbekistan pada pertandingan kedua Grup K Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Houston Stadium Rabu 24 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi sangat penting bagi kedua tim setelah sama-sama belum meraih kemenangan pada pertandingan pertama. Portugal secara mengejutkan hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Kongo. Hasil tersebut memicu kritik terhadap permainan Seleção yang dinilai kurang kreatif meski diperkuat banyak pemain bintang. Cristiano Ronaldo juga menjadi sorotan karena gagal mencetak gol pada laga pembuka. Menghadapi Uzbekistan, Portugal dipastikan mengincar kemenangan pertama mereka. Tim yang dihuni pemain-pemain seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, dan João Neves diprediksi akan tampil lebih menyerang sejak menit awal. 3 poin menjadi target wajib jika Portugal ingin menjaga status mereka sebagai salah satu favorit juara. Di sisi lain, Uzbekistan datang setelah kalah 1-3 dari Kolombia. Meski demikian, wakil Asia Tengah itu tidak bisa dianggap remeh. Mereka memiliki semangat juang tinggi dan berpotensi memanfaatkan kelemahan lini belakang Portugal yang terlihat pada pertandingan pertama. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Portugal untuk bangkit setelah hasil mengecewakan pada laga pembuka. Di atas kertas, Portugal lebih unggul dan difavoritkan meraih 3 poin. Namun, Uzbekistan tetap memiliki peluang menciptakan kejutan jika mampu memanfaatkan celah di pertahanan Portugal. Akankah Cristiano Ronaldo membawa Portugal meraih kemenangan perdana atau justru Uzbekistan yang membuat kejutan di grup K?
0: Dengan persaingan di grup L Piala Dunia 2026 semakin memanas, Inggris dan Ghana yang sama-sama mengantongi 3 poin akan saling berhadapan dalam laga yang berpotensi menentukan pemuncak klasemen sementara. Duel ini juga akan mempertemukan dua pemain yang tengah menjadi sorotan, Harry Kane di kubu Inggris dan Caleb Yerenki yang menjadi pahlawan kemenangan Ghana atas Panama pada laga perdana. Lalu, siapa yang akan selangkah lebih dekat menuju fase gugur? Berikut preview selengkapnya disampaikan oleh Hairani.
21: Pertandingan seru akan tersaji di grup L Piala Dunia 2026 saat Inggris menghadapi Ghana pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik di fase grup karena mempertemukan dua tim yang sama-sama mengoleksi 3 poin dan tengah bersaing memperebutkan posisi puncak klasemen. Saat ini Inggris berada di posisi pertama grup L dengan raihan 3 poin setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-2 atas Kroasia pada laga pembuka. Sementara itu, Ghana menempati posisi kedua dengan jumlah poin yang sama setelah sukses mengalahkan Panama dengan skor tipis 1-0. Panama berada di urutan ketiga tanpa poin, sedangkan Kroasia menghuni dasar klasemen juga dengan 0 poin. Bagi Inggris, pertandingan ini menjadi peluang untuk mempertegas status mereka sebagai kandidat kuat lolos ke babak berikutnya. Tim Inggris tampil impresif pada laga perdana dengan permainan menyerang yang efektif dan produktif. Sorotan utama tentu tertuju kepada sang kapten Harry Kane. Penyerang andalan Inggris tersebut kembali menjadi tumpuan di lini depan berkat ketajaman, pengalaman, dan kemampuannya memimpin permainan tim. Kehadiran Kane akan menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan Ghana sepanjang pertandingan. Di kubu Ghana, kemenangan atas Panama memberikan suntikan kepercayaan diri yang besar. Meski hanya menang dengan selisih 1 gol, performa mereka menunjukkan semangat juang yang tinggi dan organisasi permainan yang solid. Pahlawan kemenangan Ghana pada laga pertama adalah Caleb Yerenki yang berhasil mencetak gol tunggal ke gawang Panama. Penampilannya menjadi perhatian karena mampu memanfaatkan peluang dengan baik dan membawa Ghana meraih 3 poin penting dalam persaingan grup L. Dengan kondisi tersebut, laga Inggris kontra Ghana bukan hanya sekedar perebutan 3 poin, tetapi juga pertarungan untuk menguasai grup L. Mampukah Harry Kane membawa Inggris semakin dekat dengan fase gugur atau justru Caleb Yerenki kembali menjadi pembeda dan mengantarkan Ghana menciptakan kejutan besar? Jawabannya akan tersaji pada Rabu dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat.
0: Pendengar, kita beralih ke preview pertandingan berikutnya. Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan krusial di grup L. Kroasia akan menantang Panama dalam laga yang dapat menentukan peluang kedua tim ke babak berikutnya. Sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pertama, kemenangan menjadi target wajib bagi keduanya. Lalu seperti apa peta kekuatan dan peluang masing-masing tim? Berikut ulasannya oleh Amran.
2: Piala Dunia 2026 kembali menyajikan laga krusial di grup L. Kroasia akan berhadapan dengan Panama di Toronto Stadium pukul 6 waktu Indonesia Barat Rabu besok dalam pertandingan yang sangat menentukan nasib kedua tim. Keduanya memasuki laga ini dengan tekanan besar setelah sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pertama. Kroasia takluk 2-4 dari Inggris, sementara Panama harus menerima kekalahan menyakitkan 0-1 dari Ghana setelah kebobolan di masa injury time. Bagi Kroasia, laga ini menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa kekalahan dari Inggris hanyalah hasil dari beratnya lawan yang dihadapi. Meski mampu mencetak 2 gol, anak asuh Zlatko Dalic kesulitan mengimbangi intensitas permainan lawan dan tidak banyak menciptakan peluang berbahaya dari open play. Di sisi lain, Panama boleh dikatakan tampil cukup baik saat menghadapi Ghana. Mereka mampu meredam serangan lawan untuk waktu yang cukup lama. Bahkan tidak memberikan satu tembakan pun kepada Ghana pada babak pertama. Sayangnya, konsentrasi yang pecah di menit-menit akhir membuat mereka pulang tanpa poin. Hasil pertandingan ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap peluang lolos kedua tim ke babak 32 besar. Panama masih mengejar poin pertama mereka sepanjang sejarah keikutsertaan di Piala Dunia, sementara Kroasia bertekad menjaga reputasi sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola Eropa. Meski di atas kertas Kroasia lebih difavoritkan berkat pengalaman dan kualitas pemain yang dimiliki, Panama sudah membuktikan bahwa mereka bukan lawan yang mudah dikalahkan. Pertemuan perdana antara kedua negara ini dipastikan berlangsung menarik. Siapa yang mampu bangkit dan menjaga asa lolos ke babak gugur menjadi partai yang layak untuk dinantikan bersama.
0: Pendengar, laga menarik akan tersaji di grup K Piala Dunia 2026 saat Kolombia menghadapi Kongo di Estadio Guadalajara, Zapopan, Rabu 24 Juni pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kolombia datang dengan modal kemenangan atas Uzbekistan, sementara Kongo menjadi sorotan setelah secara mengejutkan menahan Portugal. Mampukah Kolombia mengamankan tiket ke fase gugur atau Kongo kembali menciptakan kejutan? Preview selengkapnya disampaikan oleh Dito.
20: Pertandingan kedua Grup K Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Kolombia menghadapi Kongo di Estadio Guadalajara, Zapopan pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperkuat posisi mereka di klasemen sementara. Kolombia hadir dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan 3-1 atas Uzbekistan pada pertandingan pertama. Hasil tersebut membuat mereka di jalur yang tepat untuk melaju ke fase gugur. Kemenangan atas Kongo akan membuat peluang mereka lolos semakin terbuka. Tim asuhan Kolombia masih mengandalkan kecepatan dan kreativitas Luis Diaz sebagai senjata utama di lini serang. Winger Bayern Munchen tersebut menjadi pemain yang paling diharapkan untuk membongkar pertahanan lawan melalui kemampuan dribel dan penyelesaian akhirnya. Selain Diaz, Kolombia juga memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang mampu menjaga keseimbangan permainan. Namun Kongo datang bukan sebagai lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Pada pertandingan pertama, mereka sukses membuat kejutan besar dengan menahan imbang Portugal 1-1. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa Kongo memiliki organisasi pertahanan yang solid dan mental bertanding yang kuat. Meski tidak begitu banyak dihuni pemain bintang, Kongo menunjukkan bahwa kekuatan kolektif bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya. Disiplin bertahan dan kerjasama tim yang baik membuat mereka mampu meredam serangan para pemain Portugal yang lebih diunggulkan. Kolombia diperkirakan akan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Luis Diaz dan kawan-kawan akan berusaha menguasai bola serta menekan pertahanan Kongo untuk mencari gol cepat. Di sisi lain, Kongo kemungkinan kembali menerapkan strategi yang sukses saat menghadapi Portugal, yakni bertahan dengan disiplin dan mengandalkan serangan balik. Jika mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, Kongo berpotensi kembali menyulitkan tim unggulan.
16: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekan.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Hari Jadi Kota Pekanbaru menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Bakti Kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau lampaui target layanan kesehatan masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
3: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk melanjutkan kebersamaan dalam 100% Indonesia berjaringan nasional.
4: Inspirasikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
5: Tengku Syafiq.
4: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar ya, yang sudah Sally puterkan tadi.
5: Asik.
4: Tapi kita
5: banget.
4: Mau sapa-sapa dulu ya.
5: Boleh.
4: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih. Ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
5: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
4: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
5: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pie, Kabare.
4: Wah, banyak ya kak ya. Yes. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon
5: 0213441499 dan 344-0696.
4: Iya, kita lanjutkan lagi.
5: Baik.
4: Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga J.
5: Iya.
4: Rame ya.
5: Rame. Sebelum kita penelpon ke penelpon, kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
4: Kita tanya dulu ya.
5: Punya pertanyaan. Jadi, apa tuh?
4: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan nggak sih suasananya gimana waktu itu?
6: Rekaman.
4: Ya, pas rekaman.
6: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya.
4: Oke.
6: Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
5: Matur suksma.
6: Ya. Lalu rekamannya di
7: Cibubur.
6: Cibubur. Ada satu studio.
5: Oke.
6: Dengan yang punyanya tuh yang apa ya?
7: Yang video klip itu.
6: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya.
4: Oke.
6: Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
5: Alam Syah.
6: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
5: arranger,
6: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
5: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama teh hati atau gimana?
6: Oh iya.
5: Oh ya.
6: Pasti sesuai ya. Dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan
5: kaya. Okay.
6: Tapi hasilnya luar memuaskan.
7: Biasa. Ya,
6: hasilnya galak dan detail.
5: Iya, iya, iya.
6: Apa whatever, thank you so much teh hati. Yeah, yeah.
4: Oke, okay, kalau Kak Rona sendiri
5: gimana pengalamannya?
4: Pas rekaman gimana?
8: Rekaman, waduh. Ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya. Ini yang bahasa Jermannya ini. Okay. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
4: Oh, tadinya nggak ada.
8: Nggak ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, dong rekaman. Akhirnya saya bilang oke, ada lagu nggak? Ada, dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin, masih ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini, belajar, kami belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, besoknya mau rekaman nih, ini emang rada-rada spontan, bisa nggak, say? Lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan
5: beda
8: ya.
5: Iya
8: ya, kan?
5: Iya betul.
8: Bahasa
5: betul.
8: Lagu itu kan enggak sama
5: betul,
8: kita bahasa
5: betul,
8: ngomong.
5: Betul.
8: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru itu liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu. Nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan? Karena nggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana. Pas rekaman, aku bilang kan dicoba, teh kayaknya salah deh, nggak enak deh. Aku minta deh 5 menit untuk belajar. Gitu. Belajarnya juga di ruang take vokal, nggak keluar.
4: Oke,
8: dapat teh, langsung, nggak ada lagi ke apa? Yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga jam itu juga. Cuman ya. Tetap ini agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, teh cut dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh.
5: Gitu. Oke, okay, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
4: Ada Fahri dari Samarinda.
5: Halo Fahri. Wow,
9: Samarinda. Apa garang ikam itu? Kapian.
4: Halo Fahri.
8: Samarinda.
5: Fahri.
4: Halo Fahri.
5: Ya.
4: Ya, silakan Fahri.
10: Kapan ke Samarinda?
4: Kapan ke Samarinda?
5: Kapan ke Samarinda?
4: Itu saja.
5: Diundang.
4: Oke deh. Itu saja ya.
5: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
4: Itu saja. Oke.
5: Baik, terima kasih. Kita langsung.
4: Kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
5: Langsung jawab.
4: Singkat karena pertanyaannya.
5: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
8: Langsung spontan kalau diundang.
4: Betul.
8: Kalau diundang pasti kita datang.
5: Tapi pernah ke Samarinda?
8: Belum pernah.
5: Belum pernah.
4: Semoga one day di
5: sana ya. Jadi pernah ke Samarinda juga?
6: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
5: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering
6: pernah.
8: Dari Sabang sampai
5: Itu jawabannya udah.
4: Iya, iya. Jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang tadi terputus ya. Halo Ayu.
11: Halo, aku Starsan Indonesia. Saksikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
11: Bang Tengku Syafi.
5: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
11: Kembali.
4: Iya.
5: Pertanyaannya
4: apa nih untuk bintang tamu kita?
11: Iya, saya sama siang.
4: Iya, selamat siang.
6: Ayu.
5: Selamat siang Ayu.
11: Ya, saya langsung. Sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak Chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti beda rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, kalau tidak putus gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mentalnya emosi seorang penyanyi gitu. Okay. Aja pertanyaan saya.
9: Oke.
11: Terima kasih, nanti dijawab ya.
4: Iya.
11: Terima kasih Pak Benijo, terima kasih Pak Widi, Bu Fatmawati dan semua yang datang. Proses dari Riri seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
9: Selamat siang.
4: Ayu.
9: Kita langsung
4: dijawab. Oh, ada satu lagi.
9: Ada satu lagi ya, nyanggung kali ya.
4: Oke, nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
9: Halo Aceh, halo Puhaba.
10: Be, denger.
9: Puhaba.
10: Cipo Kojaro, buat Rona.
9: Tambang lah.
10: Nah,
4: silakan, Mbak Sandra.
12: Iya nih, punya bintang tamunya siapa ya?
4: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Keller sama Betul. Kaji.
12: Oh gitu, penyanyi gelandangnya legend gitu ya.
9: Betul.
6: Pendatang baru juga.
9: Pendatang baru juga.
12: Nanya aja gini, pernah ke berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan?
4: Okay.
12: Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan ada mungkin ke daerah-daerah lain ya.
4: Oke.
12: Mungkin pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu seorang penyanyi gitu. Masa berkesan dia apa yang menjadi satu kenangan terindah sampai saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
4: Oke, itu saja.
12: Oke, makasih ya.
4: Terima kasih Mbak Sandra dari Banda Aceh. Lanjut ya, satu lagi nanggung.
9: Boleh.
4: Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
9: Teh Dinda kumaha damang.
10: Kumaha damang euy, orang Bogor.
9: Iya, Teh Dinda.
13: Sehat Teteh, sehat.
4: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada tiga narasumber nih.
13: Iya. Teh Hetty, terus Karona, satu lagi.
4: Ada KJY.
9: KJY.
13: Lagunya dua-dua tadi Tete udah dengar.
4: Ya.
13: Yang satu punya Irama Bosas ya.
9: Betul.
13: Bosas kan?
9: Betul.
13: Kalau nggak salah itu. Yang Jaya ya, lagu Jaya ya.
9: Betul.
13: Karena ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Hetty nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
4: Oh.
9: Kenapa harus bahasa Jerman?
4: Ini lagunya Karona ya berarti ya.
9: Ya
13: harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
9: Kok ternyata beda ya?
13: Kok beda ya?
4: Itu saja.
9: Sunda bukan gitu ya.
13: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Hetty, ya itu pertanyaan untuk Teh Hetty itu tadi, kenapa harus bahasa Jerman?
4: Oke,
9: itu saja. Ya.
13: Tapik, terus berkarya juga ya buat Tapik.
9: Iya, terima kasih Teteh.
10: Atur nuhun.
9: Atur nuhun. Atur nuhun.
13: Indonesia.
9: Oke. Okay.
4: Terima kasih Teh Dinda. Tiga tadi kita kumpulin dulu ya Tapik ya.
9: Betul.
4: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
9: Dari ada Ayu.
4: Apa tuh pertanyaannya?
9: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
4: Oh iya, dan juga mental.
9: Rona Keller. Rona Keller bagaimana how mental. You control
8: mental.
9: The emotion mental. Dan
8: pas nyanyi.
4: Iya.
8: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu enggak bisa kita buat ya. Karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
9: Oh iya.
8: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
9: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi, kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
8: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana? Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimatnya? Enaknya gimana ya. Kayak di
6: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok iya. Bisa hanya 5 menit.
5: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit?
8: Karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
6: Hebat ya,
8: jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Begehertz uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's und nicht mal's weh. Ya.
6: Okay.
8: Dapatnya tuh di situ awalnya karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Enggak gampang.
5: Gitu,
8: jadi
5: gitu.
8: Aku butuh waktu 5 menit karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin. Bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke teh aku dapat gitu. Itu artinya 5 menit.
6: Oke. 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
8: Oh,
6: cuman 5 menit.
8: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
5: Betul.
8: Untuk hebat. Karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasi
4: ya. Tinggal nyocokin enaknya gimana.
8: Iya, tinggal cara ngenakinnya itu. Jadi aku ambil di situnya seperti itu.
4: Oke, okay, Kak Cici sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
5: Betul. Menjaga mental emosi
6: mental.
5: Itu.
6: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Dan mudah, melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali mengendalian itu ya karena support semuanya.
5: Oke.
6: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
5: Dukungan yang terbesar dari siapa?
6: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
8: Pokoknya udah huru-hara ya.
5: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya? Tiba-tiba kepikiran itu.
4: Nah,
5: itu collab antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
8: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang hanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih mesti ada bahasa Jerman gitu kan? Jadi awalnya tadi Ronan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
5: Betul.
8: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
5: Betul.
8: Nah, jadi saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyinya ini kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Okay. Dan hari-hari
5: Rora
8: itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
5: Betul.
8: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
5: Teh Dinda itu dia bertanya.
8: Sama Dinda sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini. Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
5: Berarti udah nambah dong tadi 1200 dari 1000.
8: Kan 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
5: gitu
6: yang diharapkan.
5: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
8: Ada permintaan dari beberapa istilahnya netizen ya. Kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya gitu. Kenapa enggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu. Ada masuk di saya punya.
4: Ada masukan ya.
8: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung gitu. Kenapa kok cuman itu? Bahasa Jerman
5: itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
4: Nah,
5: baik.
4: Kita harus break sebentar
5: kita
4: lagi.
5: Kita break lagi, jangan kemana-mana.
4: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
5: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang
1: betul
0: ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Kak Rona Keller dan
0: betul.
1: Juga Kak JJ.
0: Iya, saking kita gak pura-pura yes. cinta ini, kita mau men-challenge tiga
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini mm-hmm. ada yang namanya apa?
2: Sirina.
1: Yeah. Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq.
0: Sirena ini adalah
1: apa?
0: Tantangan challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita ini
0: Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita. Cukup
1: betul?
0: Menantang
1: sendiri-sendiri ya.
0: Tantangan
1: untuk Kak Hetty, Kak Rona dan juga Kak Jay ini ya. Menyanyikan
0: lagu aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus itu lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Libidich.
1: Oke. Okay. Dan juga
0: aku lepas
1: ya, dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston. Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan siapa
1: yang duluan?
0: Dulu yang berani untuk menerima
3: berani,
0: tantangan juga. Itu.
3: Enakan pakai ini ya. Ini.
1: Okay. Enakan pakai earphone.
3: Bahasa apa nih? Yang Jerman ya.
0: Jerman. Iya, Ich liebe dich.
1: Boleh.
0: Ich liebe dich. Tapi vokal
3: ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya aja.
1: Sedikit aja ref-nya.
0: Ref-nya. Mm-hmm. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Wah, jadi kayak and I.
1: Ya.
0: Tapi Ich liebe dich.
3: Oke.
0: Okay. Alright.
1: Siap?
0: Siap.
1: Oke. 1 2 3.

0: liebst mich, wird uns um nicht Spaß weh.
1: Gue grogi sih. Karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
3: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
2: Benar.
0: Wow. Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
3: Sekarang
4: aku lagi show kan, baju berantakan tuh dia yang
2: pasti yang ngomel. Pernah satu panggung belum atau akan?
3: Hampir tiap hari ya.
1: Hampir tiap hari di kendil ya teh.
3: Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
2: Tapi apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
3: Harus.
2: Berarti harus pakai lagu Saya Jangan Teh Hati aja.
3: Boleh, bercanda.
4: Ada yang buat saya.
2: Iya.
1: Sekali lagi bicara yang tadi apa, aku belum dengar.
2: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga. Kira-kira apa lagi, ada mau pesan-pesan untuk
3: ya, pesan teh manis dua
1: atau mungkin
3: dua.
1: Next projectnya
2: next
1: apa?
2: Project, benar.
3: Next projectnya
2: kan tadi udah dibilang next projectnya.
1: Mungkin ada yang lain.
3: Next projectnya itu kita akan tour, insyaallah ya. Tour
1: kemana
3: itu tuh? Mungkin ke Denpasar dulu kali ya saya. Denpasar dulu, baru ke ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
1: Oke.
3: Kalau biasa ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
4: tanggal 7 Agustus.
2: Itu yang terdekat.
3: Yang terdekat. Mulainya apa, acara apa kayak macam?
4: Enggak ada.

0: Dah, udah bebas dan segini. Dah ya. Oke, okay, siap. Nanti kita tinggal apa follow ke manajernya PT itu. Ya, ya udah. Nah, mungkin saya akan bawa Jaya ini. Gitu loh.
1: Untuk manajernya lain.
0: Tapi manajernya lain. Manajernya kendil. Jadi beda manajemen tapi tetap apa kita kerjasama. Kalau misalkan jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya enggak mau kalau dia sendiri sendiri. Ya. Okay. Jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
2: Oke.
0: Okay. Kalau indoor kalau indoor, misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering, atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
2: Karena berbeda genre.
0: Berbeda genre, satu, kedua, apa ya, untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu, yang padatnya begitu,
2: it takes time.
0: Mungkin walaupun ikut, tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
2: Memperkenalkan
0: gitu, itu aja sepertinya.
2: Okay. Kak JY, gimana apa kedepannya, ada apa harapan atau project lagi?
3: Harapan saya saat ini ya, saat ini hanya satu, semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang, agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
4: Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
2: Karena ada
4: pesan harapan, atau pesan, ya, yang disampaikan ke Pro 1.
5: Pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
2: buat semua orang.
5: Semua orang yang mendengarnya.
2: Baik,
5: seperti itu aja.
4: Okay. Mungkin ada tambahan?
0: Kak Hetty,
4: silakan.
0: Tambahan aku ya. Apa namanya, semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming go internasional.
4: Amin.
0: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak ada diajak ya enggak apa-apa gitu loh. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang ngedirect siapa?
2: Saya gitu juga loh, pengen.
0: Boleh.
2: Jalan-jalan kalau saya.
0: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di

0: bijak dan care. Karena kalau mesen itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya. Ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala,
1: betul,
0: mau dapat apa namanya keberkahan, jangan lupa like, comment, and share lagu Rona Keller dan
1: yes,
0: Jay.
1: Okay. Dan jangan lupa di request juga di sini.
2: Betul
1: ya.
2: Banget. Terima kasih banyak Kak Hetty.
1: Terima kasih Kak Hetty, Kak Rona dan Kak Jay. Sukses ya terus.
2: Amin.
1: Semoga kita bisa berkolaborasi
0: suatu
1: saat nanti.
0: Amin. Dan terima kasih. Saat saya perlu lagu kau.
1: Amin.
2: Ya,
1: dan
2: kasih
1: paling terima kasih juga buat para pendengar RRI Pro 1 ya. Terima kasih Bang Yudi semua.
2: Ya.
1: Zahwa dan Angel.
2: Betul banget, dan saatnya kita berdua pamit undur diri.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Ya, saya tunggu
0: Sofi. Sari gendut ya sekarang ya.
3: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: siaran mitigasi bencana. Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, tadi baru saja Anda ikuti 100% Indonesia Berjaringan dan saat ini kita sudah kembali berada pada program Dialog Interaktif Kentongan. Pendengar, berbagai daerah saat ini masih menghadapi dinamika cuaca yang cukup beragam dan di satu sisi terdapat wilayah yang mungkin mengalami cuaca cerah, namun di sisi lain hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi termasuk di Provinsi Riau. Dan pastinya kondisi ini menjadi perhatian bersama terlebih di Kabupaten Kuantan Singingi yang mana saat ini menjadi tuan rumah pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Riau yang menghadirkan ribuan peserta, official, tamu undangan hingga masyarakat dari berbagai kabupaten kota. Kemudian bagaimana kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan cuaca ekstrim selama pelaksanaan MTQ atau apa saja langkah mitigasi yang sudah disiapkan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, nyaman, dan lancar. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Bapak Yulizar, Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Selamat sore, Bapak.
2: Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Amin. Apa kabarnya, Bapak, pada sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar saat ini kabar baik dan situasi cerah dan sedikit menjurus ke panas hari ini di Kota Teluk Kuantan.
1: Iya, baik. Baik, Bapak, berarti kalau kita bisa mendeskripsikan untuk kondisi cuaca terkini di Kabupaten Kuantan Singingi selama berlangsungnya MTQ ini seperti apa, Bapak? Mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini atau juga mungkin sudah ada prediksi hingga beberapa hari ke depan, Bapak.
2: Oke, terima kasih. Dapat kami laporkan dan kami memastikan bahwasannya berdasarkan laporan dari BMKG per 10 hari dasarian bulan Juni ini, pertengahan bulan Juni ini dapat kami memastikan bahwa umumnya Kabupaten Kuantan Singingi dalam kondisi cuaca cerah dan memang ada beberapa daerah kemarin pada 3 hari yang lalu terjadi hujan dengan intensitas sedang dan sedikit agak tinggi. Ada beberapa daerah tertentu seperti di Hulu Kuantan, Kuantan Tengah, dan Kuantan Hilir. Namun demikian itu tidak berlangsung lama. Artinya berdasarkan laporan dari BMKG bahwa curah hujan di bulan Juni di dasaran kedua, dasaran ketiga itu sudah semakin berkurang dari sebelum-sebelumnya. Dan kita pun sudah melakukan kesiapsiagaan dari seluruh stakeholder, baik Damkar, TNI, Polri, serta BBBD, serta relawan-relawan kebencanaan yang ada di Kabupaten Kuantan pada tanggal 2 Juni yang lalu. Dan itu sudah dilakukan apel siaga dalam rangka juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana pada saat pelaksanaan MTQ nantinya. Seperti itu gambarannya untuk umumnya sekarang kali, Bu.
1: Baik, tapi Pak, adakah mungkin potensi cuaca yang memang perlu kita waspadai selama kegiatan MTQ berlangsung? Dan mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu, Bapak, kegiatan MTQ ini akan berlangsung dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa?
2: Oke, terima kasih. Untuk informasi MTQ Kabupaten Kuantan Singingi, insya Allah akan dibuka secara resmi nanti pada tanggal 27 Juni 2026 dan berakhir sekitar tanggal 4 Juli nantinya. Namun kedatangan para kafilah dan ofisial nanti itu akan dimulai dari pada tanggal 25 Juni ini. Dan pada tanggal 26 proses penerimaan, 25-26 adalah proses penerimaan kafilah-kafilah yang ada di Provinsi Riau yang akan kita terima nanti di Gedung Abdurrauf di Kota Teluk Kuantan. Dapat juga kami informasikan bahwa masalah kedatangan itu, dan untuk persiapan akhir pada saat ini sedang berlangsung rapat teknis final untuk penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Riau di ruang multimedia kantor bupati yang langsung dipimpin oleh Pak Bupati. Dan kami keluar dari ruangan sebentar untuk mengikuti wawancara ini dalam rangka memberikan informasi yang dapat kami berikan kepada pemirsa semuanya. Barangkali itu, Bu.
1: Baik, terima kasih, Pak. Untuk lokasi acara ataupun juga kegiatan sendiri, apakah nantinya ini akan hanya terpusat di satu lokasi atau akan tersebar di beberapa titik lokasi, Pak?
2: Untuk lokasi MTQ, memang itu akan terletak ada beberapa posisi pada tempat yang sudah dilakukan persiapan-persiapannya oleh panitia. Setidaknya ada 8 tempat. Pertama, untuk astaka utamanya berada di pinggir Sungai Batang Kuantan, tepatnya dekat arena pacu jalur yang setiap tahun kita lakukan pembukaan pacu jalur di arena tersebut. Jadi tahun ini juga sedikit agak berbeda, Bu, dari MTQ-MTQ sebelumnya, bahwa rangkaian kegiatan itu nanti akan diawali dengan pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf berjalan kaki sepanjang lebih kurang 2,5 kilometer. Uniknya lagi, kalau sebelum-sebelumnya itu, pawai ta'aruf itu ada kendaraan mobil hiasnya gitu. Untuk di Teluk Kuantan, kendaraan mobil hias itu tidak ada. Dan diganti dengan pawai ta'aruf perahu hias yang akan melintasi Sungai Batang Kuantan di depan arena Astaka Utama. Lebih kurang jaraknya nanti sekitar 8,850 meter, 1 kilo kurang. Nah, jadi nanti masing-masing kabupaten kota akan menampilkan perahu hiasnya sebagai ganti mobil hias yang biasanya kita gunakan di darat gitu. Jadi masing-masing kabupaten kota akan menampilkan muatan lokalnya, apakah nanti sesuai dengan tema mereka masing-masing atau juga dengan keunikan ataupun ikon daerah masing-masing. Itu akan mereka tampilkan di perahu hias masing-masing kabupaten kota. Jadi memang sedikit berbeda dari pawai ta'aruf yang sebelumnya yang hanya di darat saja. Untuk Kuansing sedikit berbeda karena memang budaya Kuansing terkenal dengan budaya pacu jalur. Kita coba inovasi mobil hias menjadi perahu hias, kaitannya juga menggunakan perahu jalur sebagai media utama untuk untuk menjadi hiasan yang akan dipergunakan oleh kabupaten kota nantinya, yang di dalamnya nanti akan juga termuat para pejabat-pejabat provinsi, pejabat kabupaten kota yang akan menaiki itu, dan mereka akan melakukan pawai secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah ditetapkan pada saat pengundian nomor urut pawai yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Seperti itu, Bu, gambarannya.
1: Baik, berarti ini baru pertama kali ya, Pak, dari yang mobil hias menjadi sampan hias.
2: Pertama kali mungkin, dan mungkin juga terakhir kalau tidak tuan rumah lagi Kuansing berikutnya gitu kan. Karena gini memang kita juga apa, Bu, menjual potensi lokal kita, bahwasanya pacu jalur ini sudah mendunia dengan aura farmingnya kemarin. Kemudian juga kita berharap nanti presiden atau apapun juga biar tergerak hatinya untuk melihat Kuansing nantinya pada masa-masa akan datang gitu. Jadi perahu hias inilah momen pertama selama MTQ Provinsi Riau berlangsung, inilah baru ada sedikit berbeda pawai ta'arufnya yang selama ini menggunakan mobil hias, kita ganti dengan perahu hias. Dan insya Allah nanti kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari pembukaan tanggal 27 setelah pawai selesai di pukul siang. Nanti jam setelah isoma siang kita akan melepas itu. Setelah pawai perahu hias selesai, kalau kita perkirakan jam 15.30 atau jam 16, kita langsungkan dengan pertandingan pacu jalur, Bu. Pacu jalur Rayun 2, kita letakkan situ untuk menghibur seluruh penonton yang hadir di Teluk Kuantan pada saat itu. Jadi bagi kabupaten kota yang belum pernah melihat, ini ada kesempatan, ada ruang yang kami berikan dari pemerintah kabupaten ini kepada seluruh masyarakat Riau untuk melihat pacu jalur pada tanggal 27 sorenya gitu. Selesai setelah selesai parade perahu hias nanti gitu, seperti itu, Bu.
1: Iya, berarti dari pemerintah pun ingin menunjukkan bahwa Teluk Kuantan juga punya potensi lain selain pacu jalur seperti itu ya Pak ya?
2: Iya, siap-siap.
1: Baik.
2: Jadi motonya siang kita berpacu, malam kita mengaji. Itu Bu Isyaranya untuk yang sekarang ini.
1: Iya, berarti itu siang kita, temanya.
2: Berpacu, malam kita mengaji. Kan malam kita MTQ, paginya siang sorenya itu kita melakukan pertandingan pacu. Itu Bu. Jadi kesempatan juga yang sangat langka sebenarnya bagi Kabupaten Kota yang belum pernah melihat. Nah, ini secara tak langsung dipaksa melihat gitu Bu. Kira-kira seperti itu. Ya.
1: Mungkin yang belum ada kesempatan pada event pacu jalur kemarin ya, karena ya, ramainya luar biasa gitu, bisa menyaksikan pada momen MTQ ini ya Bapak ya.
2: Sekarang, iya betul-betul.
1: Baik Pak, untuk jumlah personil BPBD sendiri yang disiagakan selama pelaksanaan MTQ, ini berjumlah berapa orang? Berapa personil yang disiapkan?
2: Dapat kami informasikan kepada kita semua, personel kita yang ada di BPBD Kabupaten Kuantan Sengingi itu sebanyak 159 orang. Mulai dari kalaksanya sampai ke Satgas, sampai dengan tenaga-tenaga administrasinya, kita kerahkan semuanya untuk itu nanti. Kemudian di luar itu, kami juga melibatkan BPBD Kabupaten Kota Seriau. Ada kami kemarin meminta masing-masing kabupaten kota itu dalam rangka mengawal perahu hias mereka masing-masing. Nah, jadi kami minta kemarin personel per kabupaten itu 10 orang yang kami manfaatkan nanti untuk mengawal perahu hias masing-masing, kemudian juga untuk mengawal memuat atau menurunkan penumpang dari prohias itu nanti. Jadi totalnya sudah 10 orang. Jadi kalau 11 kabupaten kota berarti 110. Berarti seluruh kekuatan nanti yang BPBD saja Seriau itu termasuk hampir 200 lebih gitu. Seperti itulah kekuatan kita nanti untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan MTQ provinsi ini, Bu.
1: Iya, baik. Untuk posko siaga bencananya sendiri seperti apa, Pak? Ada beberapa posko mungkin yang disiapkan?
2: Untuk posko siaga, kita sudah menyiapkan satu posko utama.
1: Yeah.
2: Posko utama itu bersama dengan nanti posko TNI, posko kesehatan, dan posko Satpol PP. Kemudian di masing-masing posisi di sungai itu ada beberapa posko. Posko induknya nanti di Pancang Pinis, karena di situ nanti akan kita mengatur pergerakan perahu-perahu hias tersebut ke tenda masing-masing kabupaten kota. Karena di seberang, di aliran sungai itu juga nanti akan berdiri 12 tenda kabupaten kota sesuai dengan BPBD masing-masing. Jadi perahu hias yang sudah hilir nanti itu akan ditambatkan di tenda-tenda BPBD masing-masing di pinggir sungai Batang Kuantan itu nanti, Bu. Jadi memang kalau secara personil jumlah itu lumayan memadai lah untuk mendukung operasi tersebut. Barangkali seperti itu, Bu.
1: Ya, tapi kalau misalnya mungkin Bapak nanti pada saat pelaksanaan kegiatan ya terjadi hujan lebat ya ataupun juga mungkin terhadap potensi angin kencang nantinya, langkah antisipasi apa yang sudah dipersiapkan untuk baik para peserta ataupun juga untuk pengunjung nantinya?
2: Ya, terkait dengan angin kencang dan segala macamnya, kalau kita melihat lokasi itu ini bukan sesuatu yang kita minta, enggak Bu ya, tapi memang lokasi itu saat ini sangat jarang terjadi angin kencang. Kemudian rute-rute angin kencang di Kuansing pun sudah kita petakan dan tidak berada pada posisi lokasi MTQ sekarang. Namun kalau seandainya pun ada nanti, ya kita juga enggak tahu kondisi kedepannya seperti apa, tetapi itu prediksi kita sesuai dengan kejadian-kejadian yang sudah ada. Lintasan kita ini tidak termasuk dalam lintasan yang namanya puting beliung atau angin kencang. Cuma kemungkinan besar yang ada itu adalah kemungkinan hujan. Karena hujan ini terus terang cuaca kita ekstrim. Dalam kondisi panas itu bisa-bisa saja tiba-tiba hujan atau sebaliknya. Begitu hujan langsung panasnya seperti itu. Jadi terhadap ini memang kita sudah mensiagakan beberapa peralatan kita, juga termasuk personil yang akan melakukan, kalau seperti hujan itu kan kita menyediakan apa berapa namanya itu tenda-tenda yang untuk bisa masyarakat ataupun pencinta MTQ ini bisa berteduh dalam rangka supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu, Bu.
1: Baik, berarti kalau kita presentasikan, Pak, persiapannya sejauh ini sudah berapa persen?
2: Kalau untuk pelaksanaan, kalau BPBD di dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan MTQ, saya kira sudah 95%. Tinggal kami lagi nanti akan melakukan simulasi penyelamatan dan pengamanan MTQ ini pada hari Jumat siang. Persiapan terakhir adalah simulasi, karena juga tahu, Bu, kabupaten kota lain kan belum pernah pengalaman bagaimana mengendalikan perahu perahu hias yang begitu besar. Karena perahu hias ini terdiri dari perahu jalur, Bu, bukan perahu biasa gitu. Perahu jalur yang besar, yang panjangnya bisa 33 meter itu digandeng 2, ada yang digandeng 3. Nah, itu tuh yang tentu perlu simulasi supaya mereka bisa memahami situasi dan bisa memahami bagaimana mengendalikan perahu yang besar itu supaya nanti bisa berjalan sesuai dengan rel yang kita harapkan, sesuai dengan dengan skema yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, baik, Pak. Mungkin sebagai penutup ya pada kesempatan kita kali ini, ada himbauan dari BPBD kepada peserta dan juga pengunjung MTQ pastinya nanti agar bisa tetap aman selama kegiatan berlangsung, atau mungkin barang serta perlengkapan apa yang sebaiknya dibawa masyarakat saat menghadiri kegiatan MTQ tersebut, Pak?
2: Ya, terima kasih. Mungkin barangkali yang ingin kami sampaikan sebagai closing statement hari ini, bahwasanya kami sangat open terhadap kedatangan tamu, sangat mendukung dari manapun datang dalam rangka memeriahkan MTQ tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Sengingi. Karena kami juga berupaya mengadakan MTQ ini agak sedikit berbeda, terutama dalam hal pembukaannya dan segala macam ini daripada MTQ-MTQ sebelumnya tingkat Provinsi Riau. Tentunya kita berharap kepada para pengunjung maupun para kapilan ofisial untuk senantiasa waspada, terutama masing-masing menjaga kesehatan masing-masing dulu sebelum juga mengingatkan yang lain. Juga kami berharap dengan adanya MTQ ini juga akan bisa mengenal Kuansing lebih dalam, lebih jauh dengan segala budaya yang ada di daerah ini. Karena kita juga memiliki potensi-potensi wisata, kita ada 27 air terjun, juga ada objek wisata yang lain, cagar budaya dan segala macamnya, mungkin selama ini bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk mengenal lebih jauh budaya-budaya Kuantan Sengingi. Itu harapan kami, Bu.
1: Baik, baik, Pak. Mungkin kalau misalnya terjadi kondisi darurat ketika pelaksanaan, apakah ada nomor layanan atau juga mungkin kanal informasi yang dapat dihubungi oleh masyarakat gitu, Pak?
2: Ya, untuk terhadap itu kita sudah memiliki nomor layanan masing-masing sesuai dengan nomor WA, dengan nomor juga nomor-nomor pengaduan yang sifatnya. Dan itu terintegrasi nanti di posko utama kita. Yeah. Di posko utama kita nanti di bekas Taman Jalur. Nah, di situ akan berdiri posko terpadu kepolisian, perhubungan, BPBD, Satpol PP, dan kesehatan. Nah, nanti terhadap kejadian-kejadian yang mungkin bisa dilaporkan selama kejadian, selama pelaksanaan MTQ itu bisa dilaporkan ke sana dan bisa dimintakan informasinya juga di sana nanti gitu. Seperti itu, Bu. Itu sudah kita siapkan. Tadi siang kita ada survei lokasi dan besok insya Allah kita akan memasang tenda di tempat-tempat yang sudah kita sediakan tersebut.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Yulizar atas ya, waktunya pada kesempatan sore hari ini. Semoga ya, pelaksanaan MTQ dapat berjalan dengan lancar, Bapak.
2: Ya, siap.
1: Dan selamat kembali bertugas, Bapak.
2: Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian dialog interaktif tanggap bencana hari ini dengan topik antisipasi cuaca saat pelaksanaan MTQ di Kabupaten Kuantan Sengingi bersama dengan Bapak Yulizar, tadi Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi. Semoga informasi yang disampaikan ya dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim, sehingga seluruh rangkaian MTQ dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sukses. Sekali lagi pendengar, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yulizar yang telah berbagi informasi dan juga edukasi kepada masyarakat melalui dialog interaktif Kentongan Pro 1 RRI Pekanbaru. Tetap waspada pendengar, tetap siaga, dan pastinya terus ikuti informasi resmi dari instansi terkait.
0: Demikian Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
4: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
3: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
4: Oh, begitu, Dang?
3: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
4: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
5: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Sembilan puluh sembilan koma satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, saya sapa Anda semua di kesempatan sore hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026, ya, masih di rangkaian Riau Sore hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani rangkaian aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini, yang semoga tetap bisa menjadi penyemangat Anda dalam menyelesaikan aktivitas Anda, pendengar. Dan pendengar, saya informasikan juga untuk Anda semua, nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya itu akan masuk tepat pada pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah.

0: itu kata-kata kurang baik, Nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
1: Jadi gak boleh ya, Ma?
0: Gak boleh, Nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
1: Iya, Mama.
2: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
1: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
0: Rizky?
2: Gak ada kok.
1: Oh, Rotodi.
3: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
4: Tari Pohang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pohang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Dengar, sesaat lagi pukul 15 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, segera kita dengarkan kumandang seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya Anda akan segera mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu ya, dan untuk hari ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Ranai.

0: RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Perabu edisi hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026.

0: Berita sore ini kami awali dari RRI Bengkalis. Jelang tahun ajaran baru 2026-2027, berbagai kebutuhan siswa perlu dipersiapkan, diantaranya baju sekolah serta peralatan sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko, alat tulis, dan perlengkapan sekolah di Kota Bengkalis mulai ramai dikunjungi masyarakat. Orang tua bersama anak-anak tampak membeli berbagai kebutuhan sekolah seperti buku tulis, pena, pensil, tas, hingga perlengkapan menggambar. Dari pantauan di beberapa toko alat tulis, harga perlengkapan sekolah relatif stabil. Buku tulis bisa dijual mulai harga Rp5.000 hingga Rp8.000 per buku. Sementara pena dan pensil berkisar antara Rp3.000 hingga Rp10.000 per buah tergantung merek dan kualitas produk. Salah seorang pedagang buku tulis, Acong, mengaku meski ada kenaikan harga dari distributor, namun tokonya masih memberlakukan harga lama.
2: Kalau dari pusatnya sih naik, cuman karena ekonomi lagi nggak bagus sih, ya kita sih jualnya bertahan aja, jual harga lama aja. Kita ada juga buat program-program lah untuk membantu apa ini ekonomi masyarakat sih.
3: Kalau untuk dibekali seperti apa daya beli saya?
2: Ya, lumayan sepi sih.
1: Selain alat tulis, tas sekolah dan perlengkapan penunjang belajar lainnya juga menjadi barang yang paling banyak dicari konsumen. Seperti halnya orang tua murid, Maya mengatakan kebutuhan tahun ajaran baru tidak hanya buku tulis, namun juga seragam sekolah karena bertambahnya ukuran badan anak.
4: Yang perlu dipersiapkan pertama yang pasti alat sekolah lah ya, seperti buku. Karena kan udah naik kelas tentu beda lagi bukunya, buku lama tidak bisa dipakai lagi. Yang kedua nih, perlengkapan seragam. Memang anak saya tidak masuk jadi siswa baru, tapi karena berat badan sudah bertambah, ada besar, jadi sepertinya harus ini buatlah seperti celana gitu kan. Karena kalau pesan di sekolah pun ukurannya udah tak ado begitu, jadi harus pesan kain dan akan dibawa ke penjahit begitu. Itulah persiapannya.
1: Masyarakat berharap harga perlengkapan sekolah tetap stabil sehingga tidak terlalu membebani pengeluaran keluarga. Sementara para pedagang optimis momentum tahun ajaran baru akan mampu meningkatkan penjualan dibanding hari-hari biasa. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dengar selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, lulus menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febriansah.
5: Berawal dari kegaguman terhadap sosok seniornya pada tahun 2022 lalu, akhirnya mengantarkan seorang siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, dan menjadi perwakilan Kepri sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka 2026. Bernama yaitu Raudah Mabrura, siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara, telah mengikuti serangkaian seleksi dari tingkat kecamatan hingga dinyatakan lulus di tingkat nasional. Diumumkan secara resmi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia. Nikah di Bung RRI, Raudah mengaku sangat senang lulus menjadi anggota Paskibraka 2026. Mengingat perjalanan panjang dan penuh perjuangan tersebut telah dilalui sejak awal tahun 2026. Untuk persiapan ke Jakarta nantinya, Raudah bersama perwakilan dari 37 provinsi lainnya akan menjalani tes yang jauh lebih mendalam dan ketat, mulai dari pemeriksaan kesehatan lengkap, tes kepribadian, kemampuan memimpin, ketahanan fisik. Dilanjutkan dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab sebagai penjaga bendera pusaka.
6: Selain menjaga kesehatan, saya juga mempelajari berbagai materi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai perwakilan dari Provinsi Kepulauan Riau. Saya juga berharap dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda di Kepulauan Riau untuk terus berprestasi, berani bermimpi, dan tidak ragu mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengalaman, wawasan, dan mempererat persaudaraan dengan perwakilan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini.
5: Raudah Mabrura merupakan putri dari pasangan Kompol Purnawirawan Polri Rugianto dan Akma Yulianti. Menyambut gembira saat namanya lulus saat diumumkan pada Senin siang. Tentunya prestasi ini sangat membanggakan bagi Rugianto atas prestasi anaknya tersebut. Diharapkannya, prestasi ini menjadi pemicu kesuksesan perjalanan hidup putrinya di masa yang akan datang, sekaligus membawa nama Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepri di tingkat nasional. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat minta sekolah swasta tingkatkan daya saing. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Joni Marbeta.
7: Dengan telah dimulainya sistem penerimaan murid baru SPMB pada Sekolah Negeri SMA SMK 22 Juni 2006, sebaliknya sekolah-sekolah swasta di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Capdin Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat diminta lebih proaktif dalam menjaring calon peserta didik. Kepala Cabang Dinas Kecapdin Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat, Wilia Zuwerni, SPD MSI, mengatakan sekolah swasta tidak perlu menunggu proses penerimaan di sekolah negeri selesai. Justru sekolah yang memiliki kualitas program unggulan dan mampu memberikan pelayanan terbaik harus bergerak lebih awal untuk menarik minat masyarakat. Menurutnya, sekolah swasta yang kompeten memiliki peluang besar memperoleh siswa lebih cepat apabila mampu mempromosikan keunggulan, prestasi serta kualitas lulusannya kepada masyarakat. Bahkan keberhasilan alumni dapat menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta. Wilia Zuwerni mengakui saat ini masih terdapat sejumlah SMA dan SMK swasta di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Bukit Tinggi dan sekitarnya, yang mengalami minimnya jumlah peserta didik akibat tingginya persaingan dengan sekolah negeri. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi Cabang Dinas Capdin Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat untuk mencari solusi dalam memperkuat daya saing sekolah swasta, dan dirinya berharap seluruh sekolah terus berinovasi meningkatkan mutu pendidikannya.
8: Ya, kita menyuruh berbenah, sekolah-sekolah swasta kita ini berbenah, dan kita juga berikan keluasan untuk cari murid lebih duluan dibandingkan dengan sekolah negeri, sehingga bagi swasta-swasta yang kompeten diminati masyarakat, dia tentu lebih duluan dapat murid. Nah, itu yang dilakukan oleh Capdin, mengajak terus sekolah swasta kita berbenah untuk bisa meningkatkan semuanya fasilitas, dan silakan untuk mencari murid lebih duluan daripada sekolah negeri.
7: Jadi bahan evaluasi juga tahun ajaran baru ya, Bu?
8: Iya.
7: Untuk itu perlunya membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat agar minat calon peserta didik terhadap sekolah swasta terus meningkat. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marpeta melaporkan.
0: Dengar selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Basnas Kepulauan Riau memperkuat edukasi zakat di kalangan generasi muda dengan menjalin kerjasama bersama SMA dan SMK di wilayah Kepri. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Nurul Mahfud.
9: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Kepulauan Riau menjalin kerjasama dengan sejumlah SMA dan SMK di wilayah Kepri dalam upaya mengenalkan zakat kepada pelajar sejak dini. Langkah ini menjadi bagian dari strategi membangun kesadaran sosial dan kepedulian generasi muda terhadap kewajiban serta manfaat zakat. Kerjasama itu merupakan bagian dari program Kepri Cerdas yang diinisiasi oleh Basnas Kepri. Program ini tidak hanya berfokus pada bantuan pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keislaman, termasuk pemahaman tentang zakat, infak, dan sedekah di lingkungan sekolah. Ketua Basnas Kepri Arusman Yusuf menyampaikan, pelajar memiliki peran penting sebagai agen perubahan di masa depan, sehingga perlu dibekali pemahaman yang baik mengenai zakat.
10: Ada program terbaru kita tahun ini, kita sasar SMA.
11: Yang SMA.
10: Sederajat, dan program kita melatih mereka memberikan edukasi, agar zakat, impak, sedekah itu juga menyasar mereka. Pertama, kami ingin memberikan edukasi kepada siswa, ya, agar mereka tahu selama ini kan mereka berzakat orang tuanya yang berikan. Dan makanya 4 tahun kemarin kita coba zakat, impak, sedekah itu melalui sekolah mereka. Yang kedua, supaya bisa mereka juga merasa manfaatnya apa yang mereka berikan itu.
9: Dengan adanya kerjasama ini, Basnas Kepri berharap membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, sejarawan Universitas Andalas, Gusti Asnan, sepakat dengan usulan Sumatera Barat menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia. Sebab wilayah ini tercatat berkontribusi besar dalam menyumbang. Masuk kami dalam menyambung kemerdekaan Republik Indonesia. Dari RRI Padang, berikut laporan Dodi Setio.
11: Pada RRI di Padang pagi tadi, sejarawan UNAN Gusti Asnan menyebut seluruh daerah di Indonesia juga turut memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Akan tetapi, perjuangan di Sumatera Barat menjadi pilar penting sehingga Indonesia masih menjadi negara hingga hari ini. Gusti Asnan mengatakan peristiwa penting yang tercatat di Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat, yakni Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI saat ibu kota Yogyakarta di tahun 1948 diduduki Belanda dan Soekarno-Hatta ditahan dalam agresi militer kedua. Keberadaan PDRI disiarkan secara berpindah-pindah melalui radio YBJ 6 menjadi sinyal bagi dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan merdeka. Menurut Gusti Asnan, latar belakang historis PDRI menjadi nilai kuat bagi Sumatera Barat untuk mendapat status daerah istimewa dibanding dari sisi keunikan kultur masyarakat Minangkabau. Sebab daerah lain juga memiliki keunikan dalam kultur masing-masing.
13: Daerah istimewa dalam konteks kebudayaan atau kultur Minangkabau yang matrilineal dan sebagainya, saya pikir itu lemah. Banyak negara daerah lain juga mengklaim diri mereka, adat mereka juga hebat, semuanya kita hebat. Dan semua daerah pasti memiliki klaim seperti itu juga. Jadi kita mungkin yang paling menonjol dan paling kuat dan paling cocok menurut pendapat saya adalah peranan Sumatera Barat atau Bukit Tinggi dalam konteks menjaga keutuhan Republik. Ketika Republik itu hampir copot, Sumatera Barat atau Bukit Tinggi itu sangat berperan besar ya dalam kelangsungan Republik.
11: Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi dalam rangkaian peringatan 100 tahun jam gadang di Kota Bukit Tinggi menyampaikan usulan secara langsung pada Menteri Kebudayaan Fadlizon agar Sumatera Barat memperoleh status daerah istimewa. Salah satu bukti pentingnya yakni posisi Bukit Tinggi yang pernah menjadi pusat PDRI saat negara menghadapi masa-masa paling krusial.
14: Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sama-sama kalau diperbolehkan, sama-sama kita kawal. Sumatera Barat menjadi daerah istimewa di Indonesia ini, Pak Menteri.
11: Vasco menilai status daerah istimewa merupakan bentuk penghargaan yang layak atas kontribusi besar para tokoh dan masyarakat Sumatera Barat dalam menjaga keberlangsungan Republik Indonesia. Dodi Istio melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Usulan daerah istimewa digaungkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Wakil Gubernur Vasco Rusemi terhadap Kota Bukit Tinggi mendapat atensi positif dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Fadlizon. Selengkapnya laporan reporter Alwan Muhammad Fauzan.
15: Peringatan 100 tahun jam gadang dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda melalui pendekatan sejarah, budaya, pendidikan, dan kerjasama antar masyarakat. Semangat tersebut mengemuka dalam seminar internasional bertajuk Bridging Friendship Strengthening Indonesia-Netherlands Diplomatic Ties via Bukit Tinggi Amsterdam yang digelar pelataran jam gadang Kota Bukit Tinggi itu malam 20 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menilai peringatan satu abad jam gadang tidak hanya penting untuk memperkuat kesadaran sejarah dan budaya, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi pengembangan ekonomi, pariwisata, dan diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Menurut Fadlizon, jam gadang merupakan simbol perjalanan sejarah Minangkabau dan kemerdekaan Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai fase penting perjalanan bangsa. Ia menegaskan bahwa Bukit Tinggi memiliki posisi strategis dalam sejarah nasional, termasuk sebagai pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI, sehingga identitasnya sebagai kota perjuangan perlu diperkuat melalui berbagai program pembangunan dan promosi daerah.
16: Karena menurut saya sangat pantas, dan Bukit Tinggi menjadi ibu kota di masa pemerintahan darurat Republik Indonesia adalah di masa-masa yang sangat krusial.
15: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi menegaskan diplomasi tidak hanya menjadi ranah pemerintah pusat, tetapi juga dapat diperkuat melalui diplomasi daerah, kerjasama antar kota, perguruan tinggi, komunitas budaya, dan masyarakat. Wagub Vasco menambahkan Sumatera Barat memiliki berbagai potensi strategis yang terbuka untuk kerjasama internasional, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, pendidikan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Menurut Uda Vasco, pengalaman Belanda dalam pengelolaan air, teknologi pertanian, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan dapat menjadi referensi penting bagi percepatan pembangunan daerah.
14: atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sama-sama kita kawal Sumatera Barat jadi daerah istimewa di Indonesia ini, Pak Menteri.
15: Sebagaimana diketahui, pemerintah Kota Bukit Tinggi menawarkan sejumlah agenda kerjasama yang dapat dikembangkan bersama mitra internasional. Antara lain pengembangan arsip digital sejarah Indonesia-Belanda, penguatan jejaring penelitian, program pertukaran belajar dan akademisi, museum digital berbasis teknologi, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, hingga wisata sejarah. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pendengar, hari jadi Kota Pekanbaru menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Dari RRI Pekanbaru, reporter Haryo Gunawan melaporkan.
17: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar upacara peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Selasa 23 Juni 2026. Usai upacara, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan usia 242 tahun menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendiri dan seluruh pemimpin yang telah mengabdikan diri membangun Kota Pekanbaru. Ia juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan oleh seluruh aparatur pemerintah Kota Pekanbaru sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan para pegawai.
18: Saya tentu bersama Pak Haji Makarius tadi juga menyampaikan komitmen bagaimana pelayanan terhadap masyarakat itu adalah hal yang paling pertama sekali ditekankan kepada seluruh pegawai yang ada di pemerintah Kota Pekanbaru. Dan begitu juga dengan pelayanan yang baik, saya juga berkomitmen bagaimana mensejahterakan seluruh pegawai yang ada di pemerintah Kota Pekanbaru. Dan kami dengan keadaan kolaborasi tentu adalah berkolaborasi dengan aksi nyata dari semua stakeholder dan juga tentu dari pihak swasta maupun seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama kerja-kerja dalam membangun dan juga mensejahterakan masyarakat Pekanbaru bisa bersama-sama kita berkolaborasi untuk memajukan dan tentu untuk mensejahterakan masyarakat Pekanbaru.
17: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru pada masanya, Firdaus, mengapresiasi pelaksanaan upacara yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru di tengah berbagai tantangan global patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembangunan.
19: Dan syukur, kota masih tumbuh, ekonominya 8%. Dan ini juga menjadi motivasi oleh Pak Menteri dalam negeri bahwa dengan mampu bertumbuh 8%, sementara nasional kan dalam 5, ya kan? Dan kemudian banyak aktivitas yang dilakukan dengan inovasi-inovasi baru. Dan ini kita terima kasih kepada Pak Wali dan semua jajaran, ya kan, Perkopinda dan juga kepala-kepala dinas dan semua karyawan yang ikut terlibat dan terutama tokoh masyarakat membangun Pekanbaru.
17: Memasuki usia ke-242 tahun, Kota Pekanbaru diharapkan terus berkembang menjadi kota yang maju, sejahtera dan berdaya saing dengan semangat kolaborasi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan seluruh lapisan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Sejumlah SPPG di Kabupaten Bintan menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG menyusul adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan. Berikut laporan reporter Reni Ilda Falantra.
20: Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Bintan menghentikan sementara penyaluran program makanan bergizi gratis atau MBG. Penghentian sementara ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengatakan evaluasi tersebut menjadi langkah untuk memperkuat pengawasan serta sosialisasi kepada penerima manfaat, terutama pihak sekolah. Roni menjelaskan kepala SPPG memiliki peran penting tinggal memastikan program berjalan sesuai tujuan. Karena itu kepala SPPG diminta aktif melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada penerima manfaat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pelaksanaan program. Menurutnya penguatan kontrol dan sosialisasi perlu dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat termasuk kepada sekolah maupun sasaran penerima manfaat sehingga program dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
21: Dan evaluasi kemarin ya prinsipnya di bagian memang dari hasilnya mungkin banyak sosialisasi dari seluruh mobil, termasuk para SPPG, sekolah, atau sasaran penerima manfaat, agar tidak terjadi miskomunikasi terhadap penerima langsung informasi dan terhadap andai kata SPPG-nya ditutup, artinya tidak nyalur besok, kan, sampai berapa lama.
20: Selain itu, Roni menilai pengelolaan program harus dibarengi dengan pengawasan yang baik, mulai dari proses pelaksanaan hingga pemenuhan standar kualitas layanan. Ia juga menegaskan penguatan koordinasi, sosialisasi, serta pengelolaan menjadi bagian penting untuk meningkatkan pelaksanaan program MBG ke depan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar Semara Hoya Tabui 2026 di Kota Pariaman terus menyedot perhatian masyarakat dan wisatawan dari berbagai daerah. Pemerintah Kota Pariaman menargetkan 300.000 pengunjung selama rangkaian festival budaya tersebut berlangsung. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febian Sapitra dari RRI Padang.
2: Dari prosesi pertama, ini kalau kita perhatikan sampai tadi malam itu semakin ramai ya.
3: Pemerintah Kota Pariaman menargetkan kunjungan wisatawan sebanyak 300.000 orang selama pelaksanaan Hoyak Tabui 2026. Selain menjadi agenda pelestarian budaya, perhelatan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Ferialdi, mengatakan rangkaian Hoyak Tabui 2026 telah dimulai sejak 16 Juni dan akan mencapai puncaknya pada 28 Juni mendatang. Hingga saat ini, 6 dari 9 prosesi utama telah dilaksanakan dengan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Menurut Ferry, jumlah pengunjung yang hadir terus mengalami peningkatan dari hari ke hari. Bahkan, keramaian pada prosesi yang digelar kemarin malam disebut lebih besar dibanding prosesi-prosesi sebelumnya.
2: Event tabu ini sendiri ya, misalkan dari jumlah pengunjung, kita targetkan untuk tahun ini di angka 300, kurang lebih 300 ribu. Kemudian, dari 300 ribu tadi, kita harapkan juga ada perputaran ekonomi di situ, karena ada beberapa UMKM yang ikut serta ya dalam memeriahkan acara, dan kita berharapkan nanti perputaran uangnya sekitar seputaran kurang lebih 30 miliar ya.
3: Ferialdi mengatakan Pemko Pariaman menargetkan sekitar 300 ribu pengunjung selama pelaksanaan Hoyak Tabui tahun ini. Kehadiran wisatawan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha lokal, khususnya UMKM yang terlibat dalam kegiatan. Ferry menambahkan seluruh rangkaian kegiatan dapat dinikmati masyarakat tanpa dipungut biaya masuk. Kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan Hoyak Tabui 2026. Febian Cavitra melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Bakti Kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau lampaui target layanan kesehatan masyarakat. Berikut laporan reporter Santi Yunas.
22: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, pagi tadi Polda Riau menggelar puncak kegiatan bakti kesehatan yang berlangsung serentak di seluruh wilayah Provinsi Riau. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, Polda Riau telah melaksanakan sedikitnya 14 rangkaian kegiatan kesehatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta rumah sakit sebagai mitra. Dari target awal, sebanyak 1.432 peserta, jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut mencapai hampir 2.400 orang.
23: Alhamdulillah, dari target-target yang dicapai, sebenarnya apa yang tadi saya dengar dari Pak Kadis Kesehatan, ada peningkatan sejumlah 15%, ya nanti belum bisa sampaikan. Dan rangkaian ini terutama cek kesehatan gratis, targetnya hanya 1.432, tetapi capaiannya sudah hampir 2.400 lebih. Jadi kita patut bersyukur, banyak masyarakat kita yang perlu kita dorong untuk melakukan cek kesehatan gratis, terutama yang banyak di Provinsi Riau ini ada dua sakit, hipertensi dan diabetes.
22: Salah seorang warga Pekanbaru, Ais, mengaku sangat terbantu dengan kegiatan bakti kesehatan yang digelar Polda Riau, khususnya program Kitanan Masal yang dilaksanakan bertepatan dengan masa libur sekolah.
1: Alhamdulillah kegiatannya positif, mengadakan surat masal ini, anak-anak pun pas juga pas acaranya lagi libur sekolah ya kan. Alhamdulillah anak-anak bisa mendapatkan surat masal gratis.
22: Kapolda Riau berharap kegiatan bakti kesehatan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, sesuai permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB untuk mengusulkan formasi CPNS khususnya pengganti ASN yang telah memasuki masa purna bakti BKPP, Bengkalis usulkan 300 formasi untuk tahun 2026. Dari RRI Bengkalis, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bengkalis telah mengajukan usulan kebutuhan calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2026 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Kepala BKPP Bengkalis Jamaluddin mengatakan usulan tersebut telah disampaikan beberapa bulan lalu sebagai tindak lanjut atas permintaan pemerintah pusat terkait pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara di daerah. Menurut Jamaluddin, jumlah formasi yang diusulkan mencapai 300 orang. Angka tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, terutama untuk menggantikan ASN yang telah memasuki masa pensiun dalam 2 tahun terakhir. Ia menjelaskan usulan yang diajukan saat ini masih sebatas kebutuhan CPNS. Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang akan membuka penerimaan CPNS pada tahun 2026.
5: Kebutuhan berdasarkan apalah jumlah pensiun yang ada dalam 2 tahun terakhir kan?
6: Kalau kita diperkirakan dalam 2 tahun terakhir itu ada berapa orang pensiun?
5: Sekitar 300-an lebih.
6: 300-an ya? Itu dikali seorang lagi itu.
5: Ya, cuma kan tergantung formasinya juga. Nah, kalau yang pensiun ini kan formasinya tersedia berarti kan. Nah, kalau yang lainnya juga ya, kalaupun kita butuh misalnya ya harus siapkan dulu formasinya kan. Baru bisa kita usulkan. Kalau enggak, disorter juga oleh dari Kementerian Pan-RB ya.
4: Dari total usulan tersebut, kebutuhan tenaga pendidik atau guru masih mendominasi. BKPP Bengkalis mengusulkan sekitar 90 formasi guru, sementara sisanya diperuntukkan bagi tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Meski demikian, telah mengajukan kebutuhan formasi, Jamaluddin menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis belum dapat memastikan seluruh usulan tersebut akan disetujui menjadi formasi resmi dalam seleksi CPNS tahun 2026. Menurutnya, kewenangan penetapan jumlah formasi tetap berada di tangan Kemenpan RB berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan nasional. Selain itu, hingga saat ini BKPP Bengkalis belum juga menerima informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2026. Pihaknya masih menunggu petunjuk dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Puskesmas Baloi Permai Kota Batam terus mengoptimalkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Dan berikut laporan reporter Bedi Prabu.
24: Puskesmas Baloi Permai Batam Center Kota Batam terus mengoptimalkan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG agar manfaat dari program ini dapat dirasakan secara lebih luas. Hal itu disampaikan penanggung jawab program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG Puskesmas Baloi Permai Dr. Winrati Wiwara Sukmadi kepada RRI kemarin dalam dialog membahas evaluasi 1 tahun program PKG. Diakuinya selama 1 tahun berjalannya program PKG ini masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan program ini. Pada tahun 2026 ini menurutnya selama periode Januari sampai Juni, pihaknya mencatat baru tercapai 10% atau 13.000 pasien yang datang untuk memanfaatkan program PKG ini.
25: Sosialisasi juga dalam kegiatan PKG, kemudian yang di sekolah-sekolah itu juga sama, itu kita juga turun pemeriksaan kesehatan anak sekolah ya, dengan harapan anak sekolah itu juga meningkat kesehatannya, pengetahuannya juga meningkat ya tentang suatu penyakit. Kemudian ya kita saat ini masih di capaiannya itu memang belum sesuai yang diharapkan, tetapi kami alhamdulillah ya sudah mencapai angka sekitar 9-10% sudah melayani sekitar 13 ribuan sampai dari Januari 6 sampai dengan saat ini. Ya memang masih butuh banyak apa namanya effort ya untuk bisa kita menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
24: Diketahui program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui pendekatan promotif dan preventif. Dalam program ini semua penduduk di Kota Batam mulai dari bayi usia 2 hari sampai lanjut usia merupakan sasaran dari program ini. Reporter RRI Batam Bidi Prabu melaporkan.
0: Pendengar, tim SAR gabungan Natuna hingga hari keempat masih melakukan pencarian terhadap seorang nelayan asal Kecamatan Subi yang dilaporkan hilang kontak saat melaut. Informasi selanjutnya dari RRI Ranai, reporter Marjani melaporkan.
7: Tim SAR gabungan Natuna hingga hari keempat masih melakukan pencarian terhadap seorang nelayan bernama Arif berusia 26 tahun warga Kampung Teraya, Kecamatan Subi yang dilaporkan hilang kontak saat melaut pada hari Jumat lalu. Upaya pencarian yang telah berlangsung selama 3 hari sebelumnya namun belum membuahkan hasil. Sebelumnya pada hari kedua tim menemukan sejumlah serpihan yang diduga berkaitan dengan korban. Kasubsi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Budiman kepada RRI Senin pagi mengatakan beberapa barang ditemukan di lokasi pencarian. Barang tersebut tutup mesin, jerigen bahan bakar, serta kantong cumi yang diduga milik korban.
8: Jadi kita fokus pada di SAR map itu ada namanya ya debrisnya itu Pak. Jadi kita mengacu pada titik debris yang paling banyak Pak. Itu di sini luas area pencarian untuk hari ini itu 79 nautical mile sebelah timur laut Pulau Subi. Kemarin kita di hari kedua itu Pak ada ditemukan tanda-tanda yaitu tutup mesin dari pompong tersebut dan juga jerigen minyak. Juga di hari ketiga itu ditemukan bungkusan plastik yang berisi cumi.
7: Menurut Budiman, temuan tersebut menjadi petunjuk bagi tim untuk mempersempit area pencarian. Penyisiran kini lebih difokuskan di sekitar lokasi ditemukannya barang-barang yang diduga berasal dari korban. Ia menjelaskan tim gabungan yang berada di lapangan terus berupaya menemukan keberadaan nelayan tersebut. Pencarian melibatkan sejumlah unsur dengan melakukan penyisiran di wilayah perairan yang menjadi titik dugaan hilangnya korban. Dalam proses pencarian, petugas gabungan menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat seperti angin kencang disertai hujan menjadi tantangan bagi tim SAR.
8: Terkait kendala kita di lokasi itu memang cuaca Pak, karena ini kan sudah masuk musim barat ini Pak. Hari ketiga kemarin sempat diguyur hujan angin, kita tapi tetap masih melaksanakan pencarian. Dan kebetulan juga Pak di lokasi itu kita juga mengerahkan alut RBB, RBB 212 Natuna, sama kemarin juga ada KRI, SSA 378, dukungan dari Guspurla.
7: Meski menghadapi kendala cuaca, tim SAR gabungan tetap melanjutkan operasi pencarian. Harapannya korban dapat segera ditemukan dan proses pencarian berjalan dengan aman hingga selesai. Demikian Marjani melaporkan.

0: Dengan demikian berita perjaringan Korwil Nusantara 15 sore ini, mewakili kerabat kerja dari RRI Ranai, saya Rodiah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar baru saja Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama dengan RRI Ranai. Selanjutnya kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian sore hari ini, pendengar, di Riau sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

101 RRI Pekanbaru, pendengar selamat sore. Dan untuk Anda mungkin yang sore hari ini, saat ini sedang berkendara pulang ke rumah, ya tetap berhati-hati, utamakan keselamatan Anda, pakai sabuk keselamatan, helm, dan pastikan juga untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, biar berkendaranya aman, nyaman, dan pastinya selamat sampai tempat tujuan. Di Riau Sore, pendengar, ya untuk hari ini ya, kebersamaan kita akan terus berlanjut hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, pemerintah Provinsi Pemprov Riau terus memperkuat akses pendidikan dengan menyiapkan jalur afirmasi pada SMA-SMK negeri swasta bagi calon siswa. Kepala Dinas Pendidikan Disdik Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengatakan bahwa sebanyak 44 SMA-SMK swasta di Provinsi Riau dapat didaftar melalui jalur afirmasi pada Sistem Penerimaan Siswa Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Beliau juga mengatakan bahwa 44 sekolah swasta yang bisa didaftar tersebut itu tersebar di 6 kabupaten kota, diantaranya Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri Hulu, dan juga Rokan Hilir. Jadi beliau juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak berkecil hati apabila belum dinyatakan lulus pada satuan pendidikan negeri yang dipilih, karena bisa mendaftar di sekolah swasta dengan biaya pendidikan gratis, ya. Jadi pemerintah Provinsi Riau sudah menyiapkan alternatif pendidikan melalui SMA dan SMK swasta yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui program BOSDA Afirmasi Swasta. Jadi melalui program tersebut, ya, peserta didik yang diterima pada satuan pendidikan swasta mitra BOSDA Afirmasi akan memperoleh pembiayaan pendidikan yang ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hingga masyarakat tetap dapat mengakses layanan pendidikan menengah secara gratis. Jadi untuk tahun pelajaran 2026-2027, Pemprov Riau sudah menyediakan daya tampung jalur BOSDA Afirmasi Swasta sebanyak 2.179 kursi yang terdiri atas 424 kursi pada SMA swasta dan 1.755 kursi pada SMK swasta yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Provinsi Riau. Dan program ini, ya, untuk pendaftarannya resmi dibuka pada 22 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 26 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan memang kesempatan ini diperuntukkan bagi calon murid yang belum diterima pada SMA SMK negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Berdengar ada satu lagu dari Anggun dengan mantra. Apa mantranya di hari ini agar selalu bersemangat, selalu bergembira, ya selalu dalam suasana hati yang baik, ya. Mantranya adalah mungkin kalau saya sih mencoba untuk lebih bersyukur ya sama apa yang sudah kita dapatkan bahkan hingga detik ini pendengar. Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Panitia Khusus Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah PAD DPRD Riau Abdullah menegaskan tidak pernah ada pernyataan dari pelaksana tugas PLT Gubernur Riau yang menyebut bahwa pendapatan asli daerah PAD menurun akibat program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Abdullah, informasi yang beredar di masyarakat telah keliru menafsir pernyataan PLT Gubernur Riau. Ya, jadi dalam rapat paripurna DPRD Riau yang dibahas itu adalah penurunan retribusi kantin sekolah, bukan penurunan PAD secara keseluruhan. Beliau mengaku perlu meluruskan informasi tersebut agar tidak berkembang menjadi opini yang dapat menyesatkan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Abdullah justru menilai bahwa program MBG memberikan dampak positif bagi daerah. Selain adanya penurunan retribusi kantin sekitar 77 juta rupiah, program tersebut dinilai mampu menghasilkan efisiensi belanja atau APD hingga puluhan miliar rupiah, ya, dan juga berkontribusi terhadap peningkatan PAD, ya. Jadi efisiensi anggaran terjadi karena berkurangnya beban belanja makan siang di sekolah-sekolah berasrama milik pemerintah Provinsi Riau, dan nilai penghematan tersebut menurutnya jauh lebih besar dibandingkan penurunan retribusi yang saat ini ramai diperbincangkan di media sosial. Jadi peningkatan PAD sebesar 340 miliar rupiah secara year on year itu berasal dari berbagai sektor, dan salah satunya dapat dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi yang muncul dari pelaksanaan program MBG di Provinsi Riau sendiri.

0: ID. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar saat ini waktu menunjukkan pukul 17.46 waktu Indonesia Barat, dan kita masih di rangkaian informasi dan musik di Riau Sore. Pendengar, di Telantas Polda Riau menggelar kampanye keselamatan berlalu lintas di kawasan Jalan Patimura, Jalan Diponegoro atau Tugu Keris, Kota Pekanbaru pada hari Selasa 23 Juni 2026 pagi tadi. Jadi kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas. Dalam kampanye tersebut, petugas mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya membangun budaya tertib berlalu lintas, dan selain memberikan sosialisasi ya secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membagikan helm berstandar SNI kepada pengendara sepeda motor sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan berkendara. Namun tidak hanya itu pendengar, masyarakat juga menerima buku panduan keselamatan berlalu lintas yang berisi informasi mengenai aturan etika berkendara serta langkah-langkah keselamatan di jalan raya. Disampaikan oleh Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril ya, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif dan edukatif untuk menekan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas di wilayah Provinsi Riau. Dan jadi dalam kegiatan tersebut ya, disampaikan juga pesan keselamatan kepada masyarakat ya, seperti diantaranya pentingnya menggunakan helm SNI, tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan menjaga disiplin serta etika di jalan raya pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
4: Indonesia. Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, rangkaian informasi di Riau Sore saya cukupkan dulu untuk hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar, selanjutnya nanti akan ada rekan saya Riri Handayani yang akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di Riau Malam. Dan sebelum berpisah pendengar, saya informasikan untuk Anda waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18.24 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti sambil kita menantikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, kami akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu islami, mimbar Islam, serta pembacaan ayat suci Al-Quran. Pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada sore hari ini di edisi Selasa ya, 23 Juni 2026. Di Riau sore hingga Riau malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama saya Riri Handayani yang temani pendengar tentunya dengan program spesial dan juga lagu-lagu spesial untuk pendengar hingga jelang pukul 24 nanti ya. Dan pendengar, mengawali jumpa kita langsung saja kita ke mimbar Islam untuk edisi hari ini dengan topik kajian tarbiyah Islamiyah bersama Ustazah Dr. Nining Suniarti, SPD, MPD.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiru wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna al jannata daras salam. Rabbis rahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup, kesempatan untuk menambah bekal kita, memperbanyak amal ibadah kita agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat. Salawat waring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Habiballah, uswatun hasanah, suri tauladan bagi seluruh umat Islam di dunia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah rahimakumullah, pendengar RRI yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana peranan kita sebagai orang tua dalam mempersiapkan generasi kita, anak kita, menjadi anak yang berguna baik bagi dirinya, bagi agamanya, dan bagi bangsanya. Jemaah hadirin rahimakumullah, apa itu pendidikan yang utama bagi anak? Sebagai orang tua, kita diamanahkan oleh Allah sebuah dan seorang keturunan yang mampu nantinya menambah generasi kita, melanjutkan perjuangan kita untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Anak ibaratnya sebuah amanah, sebuah tabungan kita, aset bagi kita orang tua apabila kita dapat membimbing mereka, mendidik dan membina mereka sesuai dengan syariat agama. Anak juga dapat menghancurkan masa depan orang tuanya. Anak juga dapat menjerumuskan orang tua ke lembah neraka, ke lembah siksaan yang sangat pedih. Karena apa? Karena salah didiknya orang tua terhadap sang anak. Lalu bagaimana pengajaran yang baik yang sesuai menurut syariat agama kepada anak-anak kita? Yang pertama, tanamkanlah iman dan akidah. Sebagaimana pertanyaan Nabi Ibrahim kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anakku, bila ayah tidak ada nanti, masihkah engkau mau beribadah kepada Allah, Nak? Tapi sekarang ini malah sebaliknya. Kalau misalnya kita berkumpul dengan anak kita, kita sangat mengkhawatirkan tentang masa depannya. Dan sering kita mungkin bertanya, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Wahai anakku, jika aku sudah tiada nanti, kamu akan makan apa, Nak? Jadi jemaah hadirin rahimakumullah, pondasi yang pertama dan utama yang harus kita berikan kepada anak adalah pondasi tauhid, pondasi keimanan dan keyakinan kepada Allah. La tusyrik billah, janganlah sekutukan Allah. Bila ini sudah kuat, maka hal yang lain akan lebih mudah untuk kita menanamkannya. Apabila kita menginginkan anak kita menjadi seseorang yang sangat penting di masa depannya, kita sudah tenang, kita tak perlu khawatir lagi. Kenapa? Karena kita sudah menanamkan pondasi tauhid yang kuat, anak kita menjadi seorang yang sukses, sukses dengan ilmu agamanya juga. Menjadi orang yang terpandang, menjadi seorang pemimpin, sukses dengan kepemimpinannya dan juga dengan agamanya. Maka sebagai seorang tua, perlu kita tanamkan, selain anak kita pintar ilmu dunia, kita juga inginkan anak kita pandai dalam agamanya. Kemudian, untuk menanamkan tauhid kepada anak kita, ada yang perlu dapat kita lakukan. Yang pertama, Kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang tidak hanya pintar ilmu umumnya, tapi juga benar akidahnya. Dengan kita menanamkan tauhid kepada anak, anak itu cerdas dalam ilmu dunianya, anak itu pakar dalam ahli teknologinya, tetapi dia juga benar dalam agamanya. Jangan sampai ilmu dunia bisa membuat dia jauh dari agamanya. Sangat sesungguhnya, ilmu dunia yang dilandasi dengan agama, maka akan menjadikan seorang anak kita menjadi orang yang sukses di dunianya dan juga akan bahagia di akhiratnya. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu menanamkan tauhid kepada anak? Yang kedua adalah, sesungguhnya ruh dan jiwa semangat tauhid yang melekat pada diri anak akhirnya akan tumbuh pada puncak disiplin murni yang tumbuh dari dirinya sendiri, di mana sang anak akan merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dia akan selalu merasakan kehadiran Allah dekat dengan dirinya. Ia akan sadar sesadar-sadarnya, tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari pandangan Allah. Jadi jemaah hadirin rahimakumullah, apabila tauhid sudah kita tanamkan kepada diri anak, mau kemanapun ia berada, dimanapun dia melakukan posisi kehidupannya, aktivitas hidupnya, maka ia akan selalu merasakan keberadaan Allah di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus menanamkan tauhid kepada anak? Yang ketiga adalah, dengan adanya landasan tauhid yang kokoh, maka anak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ia tidak akan rakus, ia tidak tamak terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Ia akan lebih tawaduk dan tidak mau mengambil yang bukan menjadi hak. Jadi jemaah hadirin rahimakumullah, dengan penanaman tauhid kepada anak, maka insya Allah kita akan mendapatkan seorang sosok anak yang tidak hanya pintar ilmu dunia, tapi ia juga pintar dalam ilmu akhiratnya. Ia tidak hanya sukses di dunia, tapi ia juga sukses di akhiratnya. Kemudian dengan adanya penanaman ilmu tauhid, dimanapun anak kita berada, apapun aktivitas yang dilakukannya, ia akan selalu merasa Allah akan selalu mengawasinya. Ia akan selalu merasakan keberadaan Allah di dekatnya, sehingga itu dapat mengantisipasi dirinya dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penanaman tauhid, maka sang anak akan menjadi seorang yang tawadu dengan harta yang ia miliki, dengan jabatan yang ia pimpin, maka ia menjadi sosok pribadi yang tawadu, yang rendah hati, yang tidak sombong dengan apapun kemewahan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada dirinya. Jemaah hadirin rahimakumullah, maka marilah sama-sama kita menjadi orang tua yang memegang amanah dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mampu mendidik anak kita, membimbing anak kita tidak hanya pintar dalam ilmu dunia, tapi juga pintar dalam ilmu agamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan topik kajian tarbiyah Islamiyah. Dan saatnya kita ikuti, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Muluk ayat 1-5 bersama Mawaddah dan Abdul Ghafar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bir. Sadaqallahul-Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga, akan tetapi karena penyakit itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar didasari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada malam hari ini ya, pendengar di edisi Selasa. Siapa nih pendengar yang punya kebiasaan selalu mendengarkan musik di dalam kendaraan? Nah, kebiasaan mendengarkan musik saat berkendara itu semakin banyak dilakukan oleh masyarakat. Namun penggunaan musik yang berlebihan itu dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Nah, Korps Lalu Lintas Polri mengingatkan pengemudi agar tetap mengutamakan keselamatan selama berada di jalan. Musik dapat menjadi hiburan, tetapi tidak boleh mengurangi kewaspadaan kita terhadap kondisi sekitar kita. Nah, Korlantas Polri menyampaikan bahwa musik memang dapat membantu menjaga kewaspadaan kita ya, tetapi juga berpotensi menurunkan konsentrasi jika tidak digunakan secara tepat sesuai situasi berkendara. Sejumlah penelitian menunjukkan juga bahwa musik dapat mempengaruhi perilaku pengemudi selama di perjalanan. Bisa volumenya, bisa jenis musik berpengaruh juga terhadap fokus serta pengembalian keputusan ya. Nah, penelitian juga menunjukkan musik bertempo cepat itu bisa mempengaruhi kecepatan kendaraan. Jadi musik dengan tempo di atas 120 BPM berpotensi meningkatkan adrenalin pengemudi. Jadi sebaliknya, musik bertempo 60 hingga 80 BPM itu cenderung membantu menjaga kestabilan emosi. Nah, kondisi tersebut membuat pengemudi lebih tenang saat menghadapi berbagai situasi jalan. Nah, Korlantas juga mengingatkan pentingnya mengatur volume suara saat berkendara. Karena volume yang terlalu keras itu dapat mengurangi kemampuan pengemudi merespon kondisi darurat. Selain volume ya pendengar, jenis musik juga perlu menjadi perhatian pengemudi. Musik dengan struktur kompleks berpotensi menyita perhatian selama perjalanan. Nah, ketentuan tersebut diatur dalam setiap pengemudi wajib mengendalikan kendaraannya secara wajar dan pastinya penuh konsentrasi. Nah, karena itu pengemudi dihimbau memilih musik bertempo tenang dan mengatur volume secara bijak. Suara klakson juga, sirine maupun peringatan dari pengguna jalan harus tetap terdengar. Nah, Korlantas juga mengingatkan pengemudi menghindari aktivitas berlebihan selama di perjalanan. Misalnya bernyanyi berlebihan atau berjoget maupun terlalu sering mengoperasikan gawai ya, dapat mengganggu konsentrasi. Nah, pendengar, pada kondisi tertentu volume musik disarankan dikecilkan saja atau dimatikan sementara. Nah, hal ini dilakukan saat hujan lebat misalnya, atau dengan saat-saat kemacetan atau visibilitas jalan menurun. Jadi keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap perjalanan. Jadi karena itu musik sebaiknya menjadi penunjang kenyamanan saja, bukan sumber distraksi di jalan raya. Boleh pakai musik selama di perjalanan di dalam kendaraan, tapi tidak terlalu volumenya terlalu tinggi, di sedang-sedang saja volumenya, kemudian musiknya juga bertempo yang slow, jangan yang beat ya, karena itu akan mengganggu konsentrasi kita dalam berkendara. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu islami tentunya jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Baik, pendengar, saat kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Selasa 23 Juni 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pasjo mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah kita yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
23: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaat telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, Nusmo.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
4: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
3: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada malam hari ini ya. Nah, pendengar, Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi mengusulkan agar penderita tuberkulosis atau TB menjadi salah satu kelompok prioritas penerima program makan bergizi gratis. Nah, usulan itu disampaikan karena Indonesia masih mencatat sekitar 1 juta kasus TB setiap tahun dengan angka kematian mencapai 160 ribu jiwa. Menurut beliau, dukungan gizi yang memadai itu dapat meningkatkan peluang kesembuhan pasien TB yang sedang menjalani pengobatan. Nah, karena itu, selain anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penderita TB dinilai perlu masuk dalam sasaran program MBG. Nah, Budi juga mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional. Selain penderita TB, beliau juga meminta perhatian lebih diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Beliau menyebut juga usulan perluasan sasaran penerima mendapat respon positif dari Badan Gizi Nasional. Nah, skema penerima manfaat dinilai masih dapat disesuaikan untuk menjangkau kelompok dengan kebutuhan gizi tinggi. Nah, saat ini pemerintah bersama BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar serta Menengah Tengah membahas penguatan sasaran. Evaluasi dampak program tersebut akan dilalui melalui data pemeriksaan kesehatan dan status gizi guna memastikan kebijakan berjalan berdasarkan bukti. Nah, informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Selasa 23 Juni 2026.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini. Selamat malam aja untuk pendengar yang saat ini mungkin masih beraktivitas ya. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan tentunya di cuaca Kota Pekanbaru yang sangat ekstrim sekali ya. Dan untuk pendengar yang saat ini mungkin bekerja di luar ruangan ya, persiapan aja untuk cuaca nggak nentu. Untuk pendengar yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, fokus bawa kendaraannya, selamat sampai tujuan ya. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya jelang nanti kita ikuti drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti juga ada program spesial Ruang Rindu edisi Selasa 23 Juni 2026 pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan juga informasi-informasi menarik masih banyak sekali untuk pendengar malam hari ini. Pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Riau Malam.
1: Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, pendengar, saatnya kita ikuti Mini Drama Radio. Untuk hari ini Selasa 23 Juni 2026 dengan judul Dina dari RRI Bandar Lampung.

0: pinjam mobil dong.
1: Mau kemana kamu, Dina? Kakak juga mau pergi hari ini?
0: Enggak, Kak. Aku cuma mau ke rumah teman. Boleh ya, Kak?
1: Enggak boleh. Kakak juga mau pergi kok pagi ini. Gimana kalau kakak antar aja? Nanti pulangnya kakak jemput lagi.
0: Udah deh, Kak. Enggak usah. Dina bisa naik taksi kok. Kalau memang kakak enggak rela, juga enggak apa-apa. Aku juga enggak maksa. Emang kakak tuh enggak mau ngalah sama adiknya. Mentang-mentang aku enggak secantik kakak.
1: Loh, kok kamu marah sih, Din? Kakak kan bukan bermaksud seperti itu. Tapi kan kamu belum mahir benar nyetir mobil. Apa sih salahnya kalau kakak antar aja?
0: Gak usah deh, Kak. Makasih. Kakak sama ibu sama aja. Kalian berdua memang gak pernah sayang sama Dina. Mentang-mentang Dina ini jelek, gendut, tidak seperti kakak yang cantik, tinggi, dan disukai banyak orang.
1: Kenapa kamu ngomong seperti itu, Din? Setahu kakak, ibu gak pernah beda-bedain antara kakak dan kamu. Kenapa kamu bicara seperti itu?
0: Habisnya kakak sama ibu tidak pernah mengizinkan aku untuk nyetir mobil sendiri. Aku bisa kok nyetir mobil.
1: Kakak tahu, Din, tapi kan kamu itu belum mahir nyetirnya. Kenapa kamu gak paham-paham juga sih? Sudahlah, kakak jadi bingung sama kamu.
0: Ya sudah, aku juga bisa pergi sendiri.
1: Dina, Dina, kenapa sih kamu selalu berprasangka buruk sama kakak? Padahal kakak itu sayang sekali loh sama kamu, Din.
2: Apa ya, Dina sama Maya, kok dari tadi saya dengerin mereka ini sepertinya bertengkar? Coba aku tanya saja sama Maya. Maya, kamu mau kemana, nak? Pagi-pagi sudah rapi. Kemana adikmu, Maya?
1: Eh, ibu. Enggak, cuma Maya mau ke rumah teman aja. Tadi Dina mau pergi ke rumah temannya. Maya bilang bareng aja, tapi Dinanya malah marah. Sekarang dia pergi naik taksi, Bu.
2: Kenapa ya adikmu itu selalu marah-marah terus?
1: Entahlah, Bu. Maya juga jadi bingung. Kenapa tiba-tiba Dina jadi marah? Padahal kan Maya cuma bilang bareng aja kalau mau keluar. Tapi Dinanya gak mau. Malah ngomongin Maya yang enggak.
2: Ya sudahlah, Maya. Mungkin adikmu itu lagi banyak masalah. Jangan jadi pikiran ya. Nanti malah kamu yang sakit. Oh ya, Maya. Memang hari ini kamu gak kerja?
1: Enggak, Bu. Maya sudah izin sama bos Maya bahwa Maya hari ini ada perlu, jadi gak masuk kerja.
2: Jadi kamu hari ini mau kemana, Maya?
1: Maya mau ke rumah temen, Bu. Kemarin sudah ada janji. Oh ya, Bu. Sepertinya Maya harus berangkat sekarang ya. Maya pamit ya, Bu. Assalamualaikum.
2: Iya, nak. Hati-hati di jalan ya, nak. Jangan ngebut-ngebut.
1: Baik, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Permisi, assalamualaikum. Rani, Rani.
1: Waalaikumsalam. Siapa di luar?
0: Aku, Dina, Ran.
1: Oh, kamu Dina. Aku kira siapa.
0: Boleh aku masuk?
1: Boleh, masuk aja. Ada apa, Dina? Kok wajah kamu asem banget? Kamu ada masalah?
0: Masalah? Oh, banyak. Banyak banget. Tapi hari ini yang bikin aku sebel ya, itu kakakku yang sok cantik itu.
1: Maksudmu, kakakmu Maya yang cantik itu? Emang kenapa? Dia memang cantik, semua orang tahu itu.
0: Iya, Maya yang cantik itu hari ini bikin aku sebel. Aku mau pinjam mobil tapi gak boleh, dengan alasan aku belum mahir nyetir lah.
1: Emang bener kan? Kamu emang belum mahir nyetirnya.
0: Bener sih, tapi kan aku bisa hati-hati.
1: Iya sih, tapi emang kakak kamu itu sok mentang-mentang cantik. Dia gak mau ngalah sama adiknya. Kalau aku jadi kamu, aku gak mau ngalah sama dia.
0: Jadi aku harus gimana ya, Ran?
1: Ya, ambil aja kuncinya. Terus kamu pergi. Gampang kan?
0: Gak segampang itu kali.
1: Atau kamu kasih obat tidur aja tuh si Maya, supaya gak bangun-bangun. Gimana?
0: Boleh juga tuh ide kamu.
1: Eh, Din. Jadi gak kita pergi ke mall? Udah siang nih. Kita seneng-seneng menghilangkan rasa marahmu itu. Dan jangan lupa nanti malam kita ke diskotik. Yang biasa itu loh. Gimana-gimana? Setuju?
0: Oke deh, yuk kita pergi sekarang.

paginya Dina ini ya. Sudah malam begini belum juga pulang. Ada apa sebenarnya kamu nak? Ibu sebenarnya sangat sayang sama kamu. Tapi kenapa kamu itu gak pernah menyadari semua itu? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Ibu tuh jadi gak paham dengan keinginan dia.

0: senang-senang, Din. Lupakan masalahmu.
1: Iya, Rani. Aku ingin menghilangkan semua masalah. Hahaha, aku senang.
0: Ayo kita joget lagi. Ayo, jangan sia-siakan malam ini. Kita senang-senang.
1: Yuhu, kita habiskan malam ini dengan sepuas-puasnya.

0: Kemana adikmu semalaman? Kok enggak pulang?
1: Pulang kok, Bu. Semalam Maya yang bukain pintu.
0: Jam berapa dia pulang, Maya?
1: Jam 3 pagi, Bu. Tapi Dina jangan dimarahi ya, Bu. Kasihan dia.
2: Jam 3 pagi katamu? Gimana Ibu enggak marah? Kelakuannya itu yang bikin Ibu marah. Apa sih sebenarnya yang dia mau? Semua sudah Ibu katakan selalu saja salah. Ibu ngomong ini salah, ngomong itu salah. Jadi Ibu ini harus gimana, Maya?
1: Sabar, Bu, sabar. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti Ibu malah sakit loh. Biarlah Maya nanti yang kasih tahu Dina, Bu.
2: Maya, Maya. Ibu ingin Dina itu seperti kamu, Nak. Jadi anak yang baik, yang mau mengerti orang tuanya, menyadari kekurangannya, dan tidak sering menyalahkan orang lain. Itu yang Ibu mau.
1: Sudah, Bu, sudah. Ibu jangan nangis terus dong. Maya janji, nanti Maya yang akan menasihati Dina supaya dia berubah, Bu.
2: Iya, Nak, tapi Ibu sedih sekali, Nak. Kapan Dina itu bisa berubah? Tidak terus-menerus menyalahkan Ibu dan kamu, ya.
1: Maafkan Maya ya, Bu. Maya yang salah. Karena Maya tidak pernah memperhatikan adik Maya satu-satunya. Tapi percayalah, Bu, Maya sangat sayang sama Dina.
2: Ibu gak pernah ngerti, Nak. Tapi mengapa Dina yang tidak mau mengerti? Kita semua sayang sama Dina. Apalagi setelah ayahmu tiada, Ibu memang benar-benar merasa kehilangan Dina yang dulu. Dina yang selalu ceria dan patuh sama orang tuanya.
1: Iya, Bu. Ya sudah, Bu. Sekarang Ibu istirahat ya. Nanti Maya buatkan teh manis untuk Ibu.
2: Makasih ya, Nak. Kamu memang anak yang baik untuk Ibu.
1: Iya, Bu. Sama-sama.

Ibu dari bintang Rokun Kinji. Ibu dan Kak Maya kemana ya? Rumah sepertinya sepi-sepi aja nih. Ah, aku ambil kunci mobil lah. Aduh, di mana Kak Maya nyimpan kunci mobilnya sih? Mungkin di lemari ruang tengah. Tapi kok gak ada? Aduh, di mana sih Kak Maya nyimpannya? Atau... Ah, aku tahu, pasti Kak Maya menyimpan kunci mobil di lemari kamar. Karena biasanya dia selalu menaruhnya di situ. Aku ambil aja, ah. Nah, ini dia kuncinya. Kalau begitu, sekarang aku bisa pergi.

si Dina itu? Bawa mobil lagi. Aduh, Dina, Dina, kamu kan belum mahir bawa mobil, Dek. Kakak takut kamu bisa kenapa-kenapa. Aku coba telepon aja.

bodo amat dengan Kamaya dan ibu. Yang penting hari ini aku bisa bawa mobil. Pasti sekarang mereka sibuk mencari-cari aku. Heh, emang enak, salah sendiri. Kenapa mesti gak adil sama anak-anaknya? Ih, tapi kenapa mobil ini ya? Sepertinya remnya blong. Aduh, aduh, kenapa nih mobilnya? Ah, bodo amat deh. Yang penting aku happy. Hahaha.

0: Hei, ada apa ya? Kenapa mereka jerit-jerit seperti itu? Coba deh, aku keluar dari pintu mobil. Wah, kenapa orang-orang itu ya? Kok sepertinya ada tabrakan? Hei, Mbak gak sadar ya? Kan Mbak yang nabrak orang. Kok kayak gak ada salah sih? Tuh, Mbak, lihat orang-orang yang kamu tabrak. Coba dong, Mbak lihat tuh. Mbak kayak orang rasa gak bersalah. Kayak orang gila.
1: Kenapa sih kalian nyalahin saya? Apa ya salah saya?
0: Ya Mbak itu salah. Mbak sudah menabrak orang-orang itu. Coba lihat. Hei, Mbak, coba tuh dilihat tuh. Cepat. Ini tolong nih anak kecil ini nih. Jangan sampai kehabisan darah. Itu ada ibu hamil, kasihan dia. Hei, tolong.

0: Selamat siang, Mbak. Silakan duduk.
1: Iya, terima kasih, Pak. Tapi, Pak, apa salah saya ya? Kok saya ada di kantor polisi?
0: Apa Mbaknya nggak sadar kalau tadi Mbaknya sudah menabrak beberapa orang di jalan? Dan di antara orang yang kamu tabrak, meninggal dunia, Mbak. Apa Mbaknya nggak sadar?
1: Maafkan saya, Pak Polisi, tapi saya benar-benar tidak tahu apa yang telah saya lakukan.
0: Baik, kalau begitu kami akan segera membuat berita acara pemeriksaan. Siapa nama lengkap Anda?
1: Dina.
0: Alamatnya di mana, Mbak?
1: Jalan Pinggiran, Gang Menir, nomor 112.
0: Kenapa Anda mengendarai mobil dengan ngebut? Apa yang membuat Anda berbuat seperti itu, Mbak?
1: Saya tidak tahu, Pak. Saya pusing. Kepala saya sepertinya muter-muter. Saya tidak tahu, Pak Polisi.
0: Apakah sebelum mengendarai mobil, Mbaknya ngonsumsi sesuatu obat gitu?
1: Saya sudah katakan, Pak Polisi, saya pusing. Kenapa sih tanya-tanya melulu?
0: Saya ini bertanya loh, Mbak. Saya ini sebagai polisi di sini. Apakah sebelum mengendarai mobil, Mbaknya meminum sesuatu? Obat pusing atau pil gitu, Mbak?
1: Seingat saya tadi malam minum pil. Tapi pil apa ya namanya? Saya gak tahu, Pak.
0: Oke, Anda ternyata sebelum mengendarai mobil berarti Mbaknya minum obat ya?
1: Iya, Pak, benar. Tapi saya gak tahu tuh obat apa.
0: Mbaknya tahu kalau Mbaknya sudah menabrak orang banyak? Ingat ya, Mbak, kamu bisa dipenjara ini.
1: Jadi, Pak, saya bisa dipenjara?
0: Mana SIM-nya?
1: SIM? Saya nggak ada SIM, Pak.
0: Nah, apalagi Mbaknya nggak punya SIM ini. Mbaknya bisa dipenjara berat ini.
1: Tapi, Pak, saya benar-benar tidak sengaja menabrak mereka.
0: Baik, kalau begitu kamu harus terima apapun nanti keputusan pengadilan.
1: Tapi, Pak.
0: Udah, saya nggak mau tahu. Silahkan kamu tanda tangani berkas ini.
1: Iya, Pak.

0: sedih, nak. Apa yang terjadi, nak? Ibu benar-benar sedih mendengar kabar ini. Apa yang sudah kamu lakukan, Dina?
1: Sudahlah, ibu tidak usah merasa sedih. Ini memang sudah jadi nasib Dina. Dina pasrah sekarang.
2: Dina, kakak sangat menyesal. Kenapa kakak tidak bisa melarang kamu pergi mengendarai mobil itu?
1: Sudahlah kak, tidak usah berpura-pura sedih di depan Dina. Sebenarnya kakak senang kan Dina seperti ini?
2: Din, mengapa kamu bicara seperti itu? Kakak ini sangat sayang loh sama kamu.
0: Iya nak, ibu juga sayang banget sama kamu nak.
1: Sayang sama Dina? Kalau ibu memang sayang sama Dina, kenapa ibu selalu membedakan antara Dina dengan kakak?
0: Siapa yang bilang begitu, nak? Ibu itu benar-benar sayang sama kamu, nak.
1: Tidak, Bu. Ibu tidak sayang Dina. Karena Dina bukan harapan ibu. Dina jelek, Dina gendut. Dina tidak punya sesuatu yang bisa ibu banggakan. Semenjak ayah meninggal, perhatian ibu hanya untuk Kak Maya saja. Karena Kak Maya cantik, baik, pintar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga. Dina sedih, Bu. Dina sedih.
0: Tidak seperti yang kamu bayangkan, Dina. Ibu tidak pernah membeda-bedakan antara kamu dengan Kak Maya. Semua itu ibu anggap kalian itu adalah anak-anak ibu yang baik, nak.
3: Benar, Din, apa yang ibu katakan. Kak Maya menganggap Dina adalah adik Kak Maya yang baik. Hanya nasiblah yang membedakan kita, Dina.
1: Dina tahu itu, tapi yang Dina harapkan, kakak dan ibu harus perhatian dan sayang juga sama Dina.
0: Iya, nak. Ibu berjanji, ibu akan selalu perhatian dan sayang sama Dina dan juga Kak Maya. Iya kan, Maya?
3: Iya, Dina. Kakak juga janji bahwa kakak mulai saat ini akan lebih perhatian dan sayang sama Dina. Tapi kamu harus kuat ya menghadapi cobaan ini.
1: Maafkan Dina ya, Kak. Maafkan Dina ya, Bu. Dina sudah banyak menyusahkan ibu dan kakak. Dina janji akan memperbaiki sifat Dina yang buruk. Tidak akan mengulangi semua perbuatan yang tidak baik. Dan akan mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah Dina lakukan.
0: Iya, nak. Ibu juga berdoa. Semoga kamu kuat melewati cobaan ini. Dan Allah akan membuka pintu maaf seluas-luasnya untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak Maya.

Pendengar, satu lagu spesial dari Ade Govinda ya, Tanpa Batas Waktu. Nah pendengar, kita masih di Riau Malam dan masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar malam hari ini dimana saja Anda berada. Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas kita sehari-hari, setiap orang tentu membutuhkan ruang untuk belajar, berkembang, dan bertemu dengan orang-orang yang punya minat yang sama gitu ya. Nah, salah satu wadah yang mampu menjawab kebutuhan tersebut adalah sebuah komunitas. Nah, komunitas bukan hanya sekumpulan orang yang berkumpul karena hobi atau mungkin kesamaan minat. Nah, lebih dari itu, komunitas menjadi tempat bertukar pengalaman, memperluas wawasan, hingga membangun jejaring pertemanan yang positif. Nah, dari komunitas olahraga, misalnya literasi, fotografi, serta lingkungan, hingga komunitas sosial, semuanya memiliki peran yang penting dalam membangun semangat kebersamaan. Nah, menariknya nih pendengar, banyak komunitas yang kini tidak hanya fokus pada aktivitas internal anggotanya saja. Mereka juga aktif memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, edukasi, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan keterampilan bagi generasi muda. Pendengar, bergabung dalam komunitas juga dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Nah, saat berinteraksi dengan anggota lain, kita belajar menghargai perbedaan pendapat, bekerja sama dalam tim, serta mengembangkan kemampuan komunikasi yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, komunitas sering menjadi tempat lahirnya berbagai ide kreatif. Nah, banyak program sosial, usaha kreatif, bahkan gerakan positif di masyarakat yang bermula dari obrolan sederhana di dalam sebuah komunitas. Namun, hal yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga nilai-nilai kebersamaan. Nah, sebuah komunitas akan terus berkembang jika anggotanya saling menghargai, saling mendukung, dan saling memiliki tujuan yang jelas untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Pendengar, jika Anda memiliki minat atau bakat tertentu ya, jadi nggak ada salahnya mencoba bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan minat Anda. Selain menambah teman dan pengalaman, Anda juga bisa ikut berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena pada akhirnya, komunitas bukan hanya tentang berkumpul saja, tetapi juga tentang tumbuh bersama, belajar bersama, dan memberikan manfaat bersama ya. Dan pendengar, itu tadi semoga membantu ya untuk Anda yang saat ini mungkin masih berpikir-pikir mau masuk ke sebuah komunitas seperti apa, masih bingung sebenarnya komunitas itu tujuannya kemana, visi misinya apa. Nah, itu harus dipikirkan lagi ya. Nah, pendengar, kita masih di Riau Malam. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial kembali menemani pendengar malam hari ini yang mungkin lagi kerja ya, atau mungkin lagi bersantai di rumah bersama keluarga. No, I can't take one more step towards you.

0: sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kuko Hulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahum pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen!

0: Sate dibakar, jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
0: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
0: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
0: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
1: Lah, mau kemana?
0: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Bye gak? Semangat!
1: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi mahal ini, featuring Muka ya, Aku Yang Salah. Oke, baik, satu lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 20:42 saat ini. Kita masih di Riau Malam ya. Nah pendengar, pernah gak sih kita bertanya-tanya gitu ya, seberapa pentingkah sebuah komunitas dalam kehidupan kita? Nah di era yang serba cepat seperti sekarang, banyak orang merasa dapat

melakukan segala sesuatunya sendiri gitu. Namun kenyataannya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dukungan, dan kebersamaan dengan orang lain. Komunitas hadir sebagai wadah yang mempertemukan individu dengan minat, tujuan, atau kepedulian yang sama. Nah, melalui komunitas, seseorang dapat belajar hal-hal baru, berbagi pengalaman, serta mendapatkan motivasi untuk terus berkembang. Tidak sedikit orang yang menemukan peluang kerja, relasi bisnis, bahkan sahabat, sahabat dekat ya, melalui komunitas yang mereka ikuti. Nah, pendengar, selain menjadi tempat bertukar pengetahuan, komunitas juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Ketika seseorang merasa didengar, merasa diterima, merasa dihargai dalam lingkungannya, maka rasa percaya diri dan semangat hidupnya cenderung meningkat. Kehadiran teman-teman komunitas itu seringkali menjadi sumber dukungan saat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Komunitas juga mengajarkan nilai kerjasama dan juga kepedulian sosial. Banyak kegiatan positif yang lahir dari sebuah komunitas. Mulai dari aksi kemanusiaan, gerakan lingkungan, edukasi masyarakat, hingga pengembangan potensi generasi muda, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita belajar ya, bahwa perubahan besar itu seringkali dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama-sama. Jadi pendengar, komunitas bukan sekedar tempat berkumpul saja. Komunitas adalah ruang belajar, ruang berbagi, dan ruang bertumbuh. Nah, dengan komunitas yang sehat dan positif, kita tidak hanya berkembang sebagai individu saja, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi, pentingkah komunitas dalam hidup kita? Jawabannya adalah sangat penting. Karena melalui kebersamaan, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih peduli terhadap sesama. Oke, semoga membantu ya pendengar ya, bahwa pentingnya sebuah komunitas yang bisa membuat hidup kita lebih berwarna pastinya. Tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada, gimana kabarnya malam ini? Semoga aktivitas yang dijalani sepanjang hari itu bisa membawa banyak cerita ya, banyak pelajaran dan kebahagiaan yang bisa disyukuri. Nah, kini saatnya menikmati malam dengan suasana yang lebih hangat bersama alunan lagu-lagu pilihan yang akan menemani perjalanan waktu Anda malam hari ini pendengar. Ya, saya Riri Handayani hadir kembali dalam program Ruang Rindu, sebuah ruang yang menghadirkan kenangan, kisah kehidupan dan perjalanan perasaan yang seringkali tersimpan di balik sebuah lagu. Waduh, karena terkadang sebuah lagu bukan hanya untuk didengar saja, tetapi juga mampu mengingatkan kita kepada seseorang atau sebuah tempat atau momen-momen yang pernah memberi warna dalam hidup kita. Nah, pendengar, selama 2 jam ke depan ya, saya akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan Indonesia dan mancanegara, informasi menarik serta cerita-cerita ringan yang mungkin pernah Anda alami. Nah, bagi pendengar yang masih beraktivitas malam ini, yang sedang dalam perjalanan, bertugas, belajar, atau sekedar menikmati waktu santai bersama keluarga, tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru. Mari kita awali kebersamaan kita malam ini pendengar dengan hati yang tenang, pikiran yang lapang, biarkan musik yang berbicara. Menghadirkan kembali jejak-jejak cerita yang pernah singgah dalam perjalanan hidup kita ya. Boleh berbagi cerita malam hari ini di Ruang Rindu spesial edisi Selasa 23 Juni 2026. Pendengar boleh berbagi cerita, boleh juga request lagu Indonesia dan mancanegara 80, 70, 80, 90-an ya. Kita main di nostalgia dulu ya. Malam hari ini saya mau bernostalgia dulu dengan lagu-lagu lama. Mau Indonesia boleh, mancanegara juga boleh. Silakan ya. Di line telepon kita seperti biasa atau mungkin mau di line WA kita pesan singkat untuk pendengar di 0811-7673-991. Sepertinya sudah ada ya. Sudah krangkring. Iya, selamat malam. Terputus ya. Coba lagi di line telepon kita 0761251111, boleh juga di 24595 atau mungkin di 0811-7673-991. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Kak Riri.
1: Iya, selamat malam Bang Al.
2: Selamat malam juga Kak Riri. Aduh, suaranya merdu banget ini.
1: Wes, alhamdulillah kalau gitu.
2: Iya, merdu dari tadi dengeran tadi sampai sekarang aku. Oh, iya. Matikan radionya ini.
1: Jangan dimatikan.
2: Dengar suara Kak Riri itu.
1: Terima kasih banyak Bang Al.
2: Iya, makasih banyak juga ya udah menghibur aku malam ini.
1: Sama-sama. Semoga senang semua pendengar kita ya.
2: Ya, senang selalu kok.
1: Sehat Bang Al?
2: Alhamdulillah sehat. Kediri, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat juga ya.
1: Bang Al mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya dari siapa ya? Dari Gigi.
1: Gigi yang mana?
2: Bohong adalah lagunya, Bohong.
1: Bohong, oke, okay, nanti dicarikan ya. Ada salamnya untuk siapa?
2: Ya, lagu lama itu.
1: Iya, oke, okay. Untuk siapa salamnya nih Bang Al?
2: Ya, salamnya terutama untuk Kak Riri ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya, terus untuk Ocu Aminambo, terus untuk Bunda Isal, Bu Ros, Bang Simpson, Bang Rudi, Pak Mali, Mama Pahmi, Kak Selvi, Mama Sikembar, terus untuk semualah dimanapun yang berada yang lagi monitor, untuk semua aja.
1: Oke. Okay.
2: Yang lagi monitor semangat selalu.
1: Baik.
2: Terima kasih Bang. Lagunya ya.
1: Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih banyak.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Al di Pasir Pangaraya nih ya. Silahkan untuk pendengar berikutnya ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Request Pro 1, selamat malam. Request Pro 1, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu membahas lewat lagu.
1: Iya. Silap ya kan?
3: Salah. Nah, karena siang tadi kan kita ini 100% Indonesia. Jadi malam tuh terbawa-bawa request Pro 1.
1: Ya ampun.
3: Tadi siang tadi siang seharusnya request Pro 1. Tapi karena secara nasional 100% Indonesia itu tidak mau.
1: Oke.
3: Apa kabar Bang?
1: Sehat alhamdulillah Bang. Ocu gimana?
3: Alhamdulillah.
1: Cuma mau cerita apa kita malam ini? Atau mau lagu dulu?
3: Hah?
1: Mau lagu dulu apa cerita dulu?
3: Lagu dulu.
1: Lagu apa?
3: Ku harus pergi.
1: Jangan pergi.
3: Dari Jazz.
1: Dari siapa?
3: Dari Jazz.
1: Jazz.
3: Ku harus pergi.
1: Oke, nanti dicarikan ya jas.
3: Jas.
1: Ku harus
3: bukan baju ya, tapi nggak mau nyanyi. Baju.
1: Iya iya.
3: Tanya orang kampung saya, punya lagu siapa? Lagu kuat lagi dari baju ini.
1: Baju jas ya kan?
3: Iya.
1: Ada aja cuy. Apa cerita kita nih?
3: Ceritanya itulah ya kan, bersambung dengan cerita kemarin tuh kan.
1: Episode kedua ya.
3: Bersambung. Karena memang tidak layak aku di situ ya, aku pergi ya kan. Di sehingga sekarang saya dirunjuk di sini lah ada jodohnya kan. Di situ tidak ada jodoh ya udah. Awalnya mana-mana ada jodoh aja nya kan.
1: Iya.
3: Kalau masa-masa remaja tuh semuanya keinginan. Tapi yang jadian itu jarang ya itu. Ibaratnya apa namanya calon sana calon sini. Tapi akhirnya asli mencalonnya nggak ada yang jadi. Cuma yang jadi kan yang ditakdirkan Allah, yang dijadikan Tuhan, ya kan? Ya cuma kita berusaha juga. Kata orang salah satu di antara yang kita tidak tahu itu adalah jodoh. Rezeki atau kematian atau pertemuan. Yang enggak sih, memang itulah pergi ya.
1: Iya.
3: Itulah saya mengenai ceritanya.
1: Sambungan.
3: Gila aku kesini, sampai tahun gila sekian tahun aku di sini. Sampai sekarang kabarnya enggak ada lagi. Bagaimana lah kabarnya tuh? Entah mungkin enggak punya cucu mungkin barangkali dia. Kabarnya dia pindah ke daerah Tanjung Balai Karimun sana.
1: Jauh ya?
3: Saudaranya sana. Kalau aku tahu nomor HP-nya, misalnya aku bikin video call sama kalian. Senang-senang suaminya tidak di rumah, ya kan? Dan menanyain kabar ada kabar anakmu berapa, rumahmu sebesar apa, uangmu sebesar.
1: Cuma nanya kabar ya kan?
3: Iya nanya kabar. Tapi sayangnya itu jalur hubungan kita tidak ada, komunikasi tidak ada. Walaupun sudah canggih tapi tidak ada nomornya gimana? Gimana lah canggih malu juga ya kan?
1: Iya.
3: Kita nggak berasa bingung apa kau ya?
1: Oh ya Allah.
3: Itu aja lah cari lagunya ada kak?
1: Ada siap.
3: Ada ya. Jadi salam tuh semuanya aja lah kak. Saya mau cerita aja tadi ini tentang lagu ini. Karena bersambung dengan cerita saya kemarin, pertemuan tak jadi berlanjut, ya akhirnya berpisah tanpa ada yang diketemukan lagi. Dia di sana, aku di sini, ya udah. Sampai sini lah hubungannya.
1: Berjauhan lah ya.
3: Berjauhan lah jadinya. Itu aja lah kali ini ya. Salam untuk semuanya saja lah kak ya.
1: Siap, terima kasih cu.
3: Hati-hati pulangnya nanti ya.
1: Oke.
3: Ya, sinyal salam untuk kita berdua aja lah.
1: Oke, siap.
3: Sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin Ambo ya di Kampar ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam juga Riri Handayani.
1: Iya.
4: Mari yang baik hati.
1: Selamat malam Pak Mali. Sehat Pak Mali?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau suara Riri itu sehat.
1: Wih, mantap kalau gitu. Jadi obat lah ya. Iya, Pak Mali mau lagu apa malam ini?
4: Lagunya apa yang dipilih? Kalau lagu manca.
1: Boleh.
4: Apa ya? Di playlist lah.
1: Bentar ya, kalau di playlist lagu manca, Phil Collins ada Another Day in Paradise. Ada siapa lagi ya? Mau tahun berapa ya? Pemalia mau agak lama ya?
4: Boleh
1: ya. Michael Jackson ada Black on White. Siap. Ada salamnya untuk siapa?
4: Salam semuanya untuk Riri keluarga ya.
1: Terima kasih.
4: Ya. Untuk Ikal tadi ya di Pasir Senayan. Bu Ikal juga sehat selalu. Terakhir buat jamin tadi ya.
1: Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya.
4: Terima kasih banyak Nanda.
1: Sama-sama Pak Mali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali di Pekanbaru. Michael Jackson. Black or white ya. Oke, silakan untuk pendengar boleh di line WA kita juga boleh ya malam hari ini ya. Satu penelpon lagi mungkin sebelum kita ke lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda, sehat Bunda. Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah sehat ya Yuri.
1: Bunda sehat nggak?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, lagi apa Bun?
5: Nggak ada, lagi nelfon Riri.
1: Iya ya. Nggak ada kegiatan apa Wirit, nggak ada malam ini?
5: Nggak, kalau malam nggak ada, hari siangnya Jumat. Kadang hari Selasa, kalau ada sewi semacam sekali dua minggu, hari Selasa sore, siap asar.
1: Oh, sore ya.
5: Kalau Jumat, rutin setiap minggu hari Jumat tuh majelis taklim di masjid kan?
1: Iya, benar.
5: Itu jam 2 telah, jam 2 lewat sedikit lah. Makanya hari Jumat Bunda jarang ikut apa request lagu siang kan?
1: Oh iya benar, hari Jumat ya.
5: Rutin dari tiap minggu. Insya Allah lah kalau kita sehat kan.
1: Amin, insya Allah. Lagu apa Bunda?
5: Lagu manca Willingly bisa hari.
1: Siapa tuh penyanyinya Bun?
5: Willingly, aku tak salah Bunda. Pian Peter, entah Peter Pian tuh, tak salah namanya.
1: Peter. Nanti dicari ini ya.
5: Peter Pian. Kalau enggak ada itu Baby Blue aja, Ri.
1: Oke, Bun.
5: Iya. Anda Bunda sebelum salah apa mengucapkan apa tahun apa namanya? Hari jadi Pekanbaru ya, Ri.
1: Iya.
5: Hari jadi Pekanbaru ke-242 ya, Ri. Semoga Pekanbaru menjadi kota yang bersih, aman, nyaman.
1: Oke.
5: Jauh daripada narkoba, daripada judi online, juga korupsi ya.
1: Iya.
5: Semoga Pekanbaru menjadi kota yang paling terindah di Riau.
1: Wes, mantap.
5: Jadi perlu di se-Indonesia menjadi kota yang terindah.
1: Amin.
5: Masyarakatnya ramah tamah, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dijauh kita daripada segala bencana, ya, Ri.
1: Benar.
5: Selamat tahun, selamat hari jadi Pekanbaru yang ke-242, semoga kebersihannya bertambah bersih.
1: Amin.
5: Sebab Bunda dulu lama juga tinggal di sana, Ri.
1: Iya, Bun. Wow, mantap.
5: Dari 84 sampai 90.
1: 6 tahun juga ya.
5: 95 balik lagi ke Pekanbaru.
1: Oh, gitu.
5: 93-94 Pasir Pengarahan.
1: Berarti asli sempat juga jadi warga Pekanbaru ya?
5: Lama dulu di Jalan Seroja tuh Bunda tinggal ke Pekanbaru.
1: Suka jadi ya.
5: Iya, jadi enak juga. Dulu enggak dapat aman-aman aja dulu di Pekanbaru.
1: Iya, semoga semakin aman lah pokoknya ya kota Pekanbaru.
5: Iya, mudah-mudahan aman, terhindar daripada segala bencana, daripada segala kejahatan ya, Ria.
1: Iya, Bun.
5: Selamat tetap Pekanbaru, tetap baru.
1: Nah, tetap baru terus ya.
5: Ada lamanya.
1: Iya.
5: Ayo lari. Salam dikit ya, Ria.
1: Iya, boleh, Bun.
5: Untuk jamin nombor tadi Pak Mali bersama Ibu Ija, Bu Rus, Ibu Ius, Mama saya kembar Adi bersama ibunya, Rudi juga ya, Pak Diman, Pak Zeta. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu. Untuk Riri, semoga sehat selalu sekeluarga Riri.
1: Amin, selamat Bunda. Terima kasih banyak, Bunda.
5: Nanti kalau pulangnya hati-hati di jalan, Ri.
1: Oke, terima kasih, Bunda. Sama-sama.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Kita ke lagu dulu pendengar, satu lagu dari Backstreet Boys kali ini. Anywhere for you. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik pendengar, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baru saja lagu keren dari Michael Jackson ya, spesial untuk Pak Mali di Pekanbaru. Oke, untuk pendengar silakan kita buka penelpon lagi. Kayaknya kita ke pesan singkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya dari Pak Gading Disia.

0: Mas Agung di Wadyagraha 1 Pancoran Mas di Srikandi. Lagunya Westlife, Alay My Love on You. Oke. Nanti kita putarkan ya. Salam kompaknya untuk Riri Handayani dan semua penyiar. Halo Ruang Rindu, Assalamualaikum Riri, apa kabar? Alhamdulillah Riri sehat. Dari Pak Tama di Simpang 3, requestnya lagu Masih Ada Cinta. Dari Dedi Dores, salamnya untuk semua fans Pro 1. Untuk Riri sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin, amin ya Allah. Ditunggu lagunya ya Pak Tama di Simpang 3. Baik, kita ke penelpon lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus.
1: Ya, apa kabarnya Riri?
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Bu Yus gimana?
1: Alhamdulillah, sama-sama baik.
0: Sama-sama baik.
1: Riri, apa lagunya Riri?
0: Mau Indonesia apa mancanegara?
1: Maunya lagu Indonesia lah.
0: Indonesia.
1: Dari Pamber ya. Salah ke
0: Pamber, bentar dulu, ada enggak ya? Pamber, salah ke aku?
1: Ya salah kah?
0: Oke. Ditunggu lagunya.
1: Salamnya ya.
0: Siap, silakan salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Vina di Perawang, Mama si kembar, Isa juga, Pak Mali, Tengku Adriansa, Ibu Surtini, Ibu Dharma, Mama Indah, Ibu Dharma, Ocu Amin. Buat semuanya lah Riri, tapi istimewanya buat Riri ya.
0: Oke, terima kasih Bu Yus.
1: Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bu Yus ya, dan juga pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Uncu Dipo, selamat malam. Sehat Uncu Dipo?
2: Selamat malam. Aman, aman, baik. Kak, gimana kabarnya, Kak?
0: Kabar baik, Alhamdulillah.
2: Iya, Kak Diri.
0: Uncu Dipo mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya lagu apa, Kak Diri?
0: Lagu-lagu nostalgia, lagu lama. Mau Indonesia boleh, mancanegara boleh.
2: Indonesia boleh, mancanegara boleh ya.
0: Mau lagu siapa?
2: Lagunya dari Pirater, Kak. Pirater. Fat.
0: Judulnya apa?
2: Pirater Fat.
0: Fat. Oke, salamnya untuk siapa?
2: Salam dan spesialnya untuk Kak. Yang mendengarkan suara kita berdua, Kak di studio Profesor Pusatkan Daru, Judipo di Nantusu, Judipo di Kota Solok, Meta Barat.
0: Iya.
2: Fan RRI, krunya, pimpinnya, fan-nya. Satu salamnya untuk Cucu ini. Cucu Jawai. Satu yang udah menyalamin, yang akan menyalamin. Terima kasih salamnya, salam Juwo dari Cucu Dipo yang biasa gabung, anda bisa gabung. Yang udah gabung, yang akan gabung semuanya dari awal saya disalamin. Yang mendengarkan saja melalui radio streaming, manual, digital, dimanapun berada. Satu salamnya untuk semua-semua lalu, semua-semua. Dapat salam dari Uncu Dipo di Nampi. Di Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Oke, terima kasih Uncu Dipo.
2: Kalau menyapa di Kota Solo, Sumatera Barat, ada lagunya, Kak.
0: Ya, nanti dicarikan ya, semoga ada ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kak, lagunya di sana, Uncu tunggu lagunya di sini, Uncu dengar lagunya di sini. Ini lagu Uncu nomor berapa nih, Kak?
0: Nanti ditungguin aja, kalau nomornya nggak ada.
2: Enggak ada nomor urut. Ini Uncu penelpon ke berapa nih, Kak?
0: Di sini. Sudah banyak dari tadi.
2: Ya udah, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo di Solo ya. Silakan untuk pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu.
0: Iya.

0: abang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, dengan si Iza ya.
0: Sama, iya Kak Riri.
1: Iza mau lagu apa malam ini?
0: Take That ada nggak Kak Riri?
1: Apa?
0: Take That.
1: Take That. Apa tuh?
0: Grup itu grup.
1: Judulnya apa?
0: Oh, Back for Good.
1: Back for
0: Back
1: Good.
0: For Good.
1: For Good. Oke, okay. Salamnya untuk siapa?
0: Kalau nggak ada Maria Carey Kak Riri.
1: Siap, Maria Carey yang mana?
0: I Still Believe.
1: I Still Believe. Oke. Okay.
0: Ya, salamnya buat semua pendengar setiap Pekat Suasana dimanapun berada.
1: Baik.
0: Terima kasih buat Kak Riri dan semua penyiar ya. Makasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali Iza di Arengka ya. Selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini baru aja stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita di lagu Indonesia dan mancanegara. 70, 80, dan 90. Silakan untuk pendengar yang request lagu maupun salam spesial untuk orang yang dirindukan mungkin ya. Aduh, tadi lagu siapa ya? Kayaknya saya sudah mencari-cari tapi tidak ketemu ya. Untuk Bang Al di Pasir Pangaraian, saya mohon maaf banget ini lagu Gigi dengan Bohong kayaknya tidak ada ya. Saya sudah cari. Kemudian untuk Ocu ya. Ocu Apin juga nih. Yes, ku harus pergi. Sepertinya tidak ada ya. Saya sudah cari-cari nih sampai ke kolong meja. Maaf ya. Atau saya pilihkan aja lagu yang spesial ya. Pokok untuk Ocho Amin dan juga Bang Al di Pasir Pangaraian. Stay tune aja, nanti kita putarkan lagu-lagu spesial untuk Ocho Amin dan Bang Al di Pasir Pangaraian ya. Oke, kita ke lagu dulu lah ya pendengar ya. Kita ke lagu yang di request sama Bunda Isal tadi. Bunda Isal tadi request Peter ya, Peter Pian tadi yang willingly tidak ada Bunda, Riri ganti dengan Baby Blue ya. Spesial untuk Bunda Isal di Pasir Pangaraian dan untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Nanti juga ada Hedy Diana dengan Bintangku Bintangmu. Nanti juga ada Westlife, I Live My Life For You. Westlife, I Live My Life My Love On You ya. Nanti juga ada Daddy Dores dengan Masih Ada.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Dedi Dores ya. Masih ada cinta ya, spesial untuk yang request tadi. Saya lupa lagi siapa yang request ya. Semoga seru sama lagunya. Dan kita buka lagi penelpon ya. Malam hari ini kita buka 4 penelpon untuk yang mau request lagu maupun salam-salam spesialnya malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vina.
1: Iya, apa kabar Mbak Riri?
0: Kabar baik. Kak Vina gimana kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Kak Vina mau lagu apa ini?
1: Mbak Riri minta John Sekada bisa?
0: John Sekada yang mana?
1: Angel.
0: Angel, oke. Okay. Salamnya untuk siapa?
1: Ini pakai aplikasi itu ya?
0: Apa tuh?
1: Digital.
0: Maksudnya? Sekarang ini?
1: Nah, ini digital ya Mbak Riri? Bukan.
0: Digital? Enggak.
1: Yang mana? Oh enggak ya?
0: Enggak. Siap.
1: Masalahnya di apa mantul yang di radio sama di HP agak itu beda.
0: Oh iya. Oke, okay. Mungkin lagi
1: ada Mbak Riri ya?
0: Ada, John Sekada kan?
1: Salamnya buat semuanya aja ya Mbak Riri ya.
0: Terima. Oke, okay, itu aja.
1: Spesialnya buat Mbak Riri ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Vina di Perawang ya, John Sekada, Angel. Silakan untuk pendengar di belakang Kak Vina ya malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Oh, Bang Adi di Sigunggung. Bang Adi sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih malam ini?
2: Lagu apa ya? Lagu dari Ebit GAD.
0: Ebit GAD yang mana?
2: Kamelia 1.
0: Kamelia 1. Oke, okay. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk semua yang mendengarkan aja ya.
0: Oke, okay. Terima kasih Bang Adi.
2: Ya, sama-sama. Itu aja Mbak ya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi di Sigunggung ya. Kamelia 1. Oke, okay. Ditunggu lagunya sudah disusunkan ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam dengan siapa di mana?
3: Dengan Juaini di 13.1 Kamper nih Mbak.
0: Bang Juaini, sehat Bang Juaini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Bang Juaini mau lagu apa malam ini?
3: Lagunya dari siapa lah, di Tagor Pangaribuan.
0: Tagor Pangaribuan yang mana?
3: Anggur Merah.
0: Anggur Merah 1 atau 2?
3: Anggur Merah 1 lah.
0: Ah, 1. Oke, siap. Salamnya untuk siapa?
3: Salam untuk semua pendengar dari Pekanbaru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggur Merah 1 ya. Baik, selamat malam juga nih untuk pendengar yang saat ini sudah bergabung di line WA pesan singkat kita ya. Assalamualaikum Mbak Riri, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Ibu Ros minta tembang dari Bon Jovi, judulnya Bed of Rose. Kalau ada, kalau nggak ada ikutan aja. Ada kok lagunya, sudah di standby kan ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dari Anggoro di Kubang Raya. Salamnya untuk Mas Yudhistira di Rumbai. Kapan tanding main bulu tangkis? Request lagunya Boyzone. Ditungguin lagunya ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di line WA pesan singkat kita malam hari ini. Selamat malam, terputus ya, coba lagi. Dan untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi di jalan ya, hati-hati di jalan. Atau mungkin lagi bersantai nih di rumah bersama keluarga, sambil menikmati teh hangat atau kopi hangat ya, mendengarkan lagu-lagu nostalgia itu kayaknya seru banget ya kan. Rasanya menjiwai sekali gitu ya, sambil seruput kopi ya kan. Iya, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya, Ruang Rindu dengan siapa ini?
4: Selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
4: Riri.
0: Iya.
4: Apa lupa suara Papi BT di Pandau.
0: Papi BT di Pandau, iya. Kabar, gimana kabarnya?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Riri sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa malam ini?
4: Apa sih bilang Papi? Karena anak saya Riri manggil saya Papi gitu.
0: Oh gitu. Oh namanya Riri juga. Oke deh Papi BT ya.
4: Jadi lagunya ini aja lah. Hati Selembut Salju ada.
0: Hati Selembut Salju dari siapa?
4: Jamal Mirka.
0: Oke, okay. Salamnya untuk siapa?
4: Salamnya terutama untuk Riri aja lah.
0: Terima kasih Papi BT. Terus?
4: Terus semua pendengar radio RRI. Apapun berada, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
4: Ya, itu aja lah.
0: Baik, terima kasih Pak PBT.
4: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan masih ada saya Riri Handayani hingga jelang pukul 24 malam hari nanti ya. Kita ke siapa dulu ya? Oke, ada Take That ya, Back for Good. Spesial untuk Iza tadi di Arengka yang request lagu ini. Semoga senang sama lagunya. Nanti juga ada Boyzone. Kemudian nanti ada Bon Jovi dengan Bed of Rose. Kemudian ada Jonska, ada Angel, Ebit Kiyadi dengan Kamelia 1. Dan nanti ada Jamal Mirdad dengan Hati Selembut Salju. Stay tune ya. Untuk yang request, ditungguin aja lagunya. Again.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari ini ya, Anggur Merah 1 ya, spesial untuk yang request tadi. Semoga senang sama lagunya. Dan untuk lagu-lagu yang tidak ada di playlist, kayaknya saya gak bisa putarkan karena memang tidak ada lagunya di playlist ya. Mohon maaf banget, nanti di lain kesempatan kita putar lagunya ya. Nah pendengar, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk penelpon tidak bisa saya terima lagi karena waktu juga yang memisahkan kita ya. Enggak ya, waktunya gak cukup ya kalau request lagu. Nah kita ke Ebit Gia deh, Camelia 1, nanti juga ada Jamal Mirda dengan Hati Selembut Salju, dan Bon Jovi dengan Bed of Rose ya. Spesial untuk pendengar yang sudah request lagu ini, semoga senang sama lagunya.

0: Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
1: Ya, bentar Ma.
0: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
2: Ya deh, bentar ya Ma. Dek, main pingpong yuk.
1: Yuk, adek mau.
3: Ah, pukul.
1: Ah.
3: Smash.
1: Hore, adek menang.
0: Soft drink is coming.
1: Mama, tadi adek menang loh.
0: Ih, hebat anak mama.
4: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.
5: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk pendengar setia RRI yang sudah meluangkan waktunya menemani setiap lagu dan cerita yang hadir sepanjang malam ini. Semoga rangkaian lagu yang sudah kita dengarkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menghadirkan kehangatan ya, ketenangan dan energi positif untuk menyambut malam yang sunyi dan hari esok yang lebih bahagia. Nah, pendengar, setiap lagu memiliki kisahnya sendiri dan setiap pendengar memiliki kenangan yang berbeda. Terima kasih untuk pendengar yang sudah setia bersama kami tentunya. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung partisipasinya untuk pendengar malam hari ini di Ruang Rindu edisi Selasa 23 Juni 2026. Saya Riri Handayani pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan kesetiaan Anda tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru. Tetap jaga kesehatan, semangat dalam beraktivitas, dan jangan lupa untuk selalu menyempatkan diri menikmati hal-hal sederhana yang membuat hidup kita terasa lebih bermakna ya. Sampai ketemu lagi di Ruang Rindu edisi berikutnya dengan lagu-lagu pilihan dan cerita yang lebih menarik lagi. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini mengetuk batin kita. Kadang, saat kita sedang meluapkan kemarahan kita, kita berpikir untuk menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Belajar bersabar untuk membalas ucapan orang yang menyakiti hati kita, karena suatu saat ia akan jatuh menelan kata-katanya sendiri. Jadi,

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

Keraguan-keraguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Piala Dunia Portugal versus Uzbekistan hari ini.
1: Negara yang difavoritkan untuk melaju ke minimal semifinal, bahkan ke final, bahkan ada gambaran begitu. Kenapa? Karena ada Bruno Fernandes, pemain

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi,

"Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah menikmati ya ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami pada kesempatan ini, dan sudah membawa kita saat ini pada pukul 5:36 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk selanjutnya pendengar program Mutiara Pagi. Namun pada kesempatan ini pendengar, untuk program Mutiara Pagi itu yang akan kita simak merupakan program siaran ulang ya. Dalam Mutiara Pagi hari ini, siaran ulang tentang bagaimana kita harus menyikapi yang namanya sikap jujur ya. Jujur ini adalah kunci sukses berbisnis. Ada nanti Hamran Syarifuddin dan Al-Ustadz Haji Hartono MPD dalam program Mutiara Pagi yang merupakan siaran ulang untuk hari ini.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Yang kami hormati host kita pada pagi hari ini, Pak Amran, dan yang kami hormati para pendengar RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jujur kunci sukses dalam bisnis, melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya terkait dengan entrepreneur atau berdagang atau bisnis ya. Nah, kenapa jujur ini merupakan kunci sukses dalam bisnis? Karena intinya sesungguhnya dalam bisnis dalam Islam itu adalah kejujuran. Di samping memang ada kompetensi lain, kemampuan manajerial, kemudian juga sistem yang dibangun, dan lain-lain. Tapi yang paling menentukan itu adalah kejujuran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'us shadiqina shidquhum. Dalam surat Al-Maidah 119. Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran atau kejujuran orang-orang yang benar atau orang yang jujur memberi manfaat bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 42 juga disebutkan, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Para pendengar yang saya hormati, jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Tidak menipu, tidak mengurangi, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran itu mencakup dalam aspek ucapan, janji, kesepakatan, timbangan, kualitas barang dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu, bisnis yang dibangun di atas kebohongan mungkin tampaknya menguntungkan di awal, tapi sesungguhnya akan runtuh pada akhirnya. Sebaliknya, bisnis yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi jangka panjang, mendatangkan keberkahan rezeki, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Ini hadis dalam riwayat Tirmizi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pedagang yang menggunakan kejujuran dalam melandasi bisnis yang dilakukan. Saudara pendengar yang saya hormati, dalam bisnis itu ada nilai amanah yang harus kita lakukan. Maka amanah itu hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang melandasinya. Kenapa? Dalam nilai dasar sebuah amanah dalam bisnis itu sesungguhnya adalah di sana ada kepercayaan. Mana mungkin kepercayaan dibangun dengan kebohongan? Kepercayaan akan lahir dari dasar kejujuran yang dibangun oleh pedagang, baik para pedagang maupun mitra bisnisnya.

itu dasarnya adalah transparan. Nah, transparan bisa dilihat oleh kedua belah pihak, kemudian juga tidak ada yang disembunyikan. Nah, di sana juga ada kejujuran. Tidak mungkin transparan kalau tidak jujur. Maka transparan dibangun karena dasarnya adalah kejujuran. Itu juga dalam disiplin, tepat waktu, dan lain-lain. Itu dasarnya adalah sebuah komitmen dan dibangun oleh rasa kejujuran. Kemudian dalam bisnis, jelas sekali dalam pertemuan kita sebelumnya, tepat dalam menimbang, tepat dalam mengukur. Maka orang-orang yang tidak jujur, dalam surah Mutaffifin itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Allah melaknat orang-orang yang tidak jujur. Maka berapa banyak kehancuran sebuah bisnis karena ketidaktepatan dalam menimbang. Nah, karakter orang ini sebagaimana disebutkan dalam surah, dalam ayat berikutnya, allazina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka, orang-orang yang tidak jujur itu, yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis juga kita dilarang untuk melakukan waror dan urbut. Nah, kenapa kita dilarang melakukan penipuan? Karena penipuan itu sekali lagi dasarnya adalah ketidakjujuran. Jadi, kalau kita lihat, kenapa orang menipu, orang tidak jujur, barang KW dibilang asli, barang murah dibilang mahal, barang tidak baik dibilang baik. Nah, kenapa itu terjadi? Penipuan itu terjadi, sekali lagi, karena ketidakjujuran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang dari Hakim bin Hizam, yang beliau menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram? Beliau menjawab, apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya. Maka dalam bisnis harus ada kepastian. Dalam bisnis harus ada kejelasan. Nah, sehingga kalau bisnis dilakukan jauh dari penipuan, jauh dari ketidakjujuran, insya Allah bisnis akan dibangun dengan baik dan juga akan menghasilkan sebuah bisnis yang dinikmati oleh banyak orang, yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, kita dilarang melakukan penimbunan barang. Kenapa orang menimbun? Karena sekali lagi yang melatar belakangi adalah ketidakjujuran. Barang ada dibilang tidak ada, padahal barangnya ditimbun, barangnya disimpan. Untuk apa?

0: Pada saat nanti di pasaran langka, maka hukum ekonomi pun berlaku. Apabila barang sedikit yang mencari banyak, maka harga naik. Kalau barang banyak, yang mencari juga banyak, maka biasanya harga juga akan turun. Lalu gimana supaya naik? Maka barang ditimbun. Pada saat orang-orang banyak mencari barang tersebut tidak ada, maka pada saat itulah barang akan dikeluarkan, padahal barang itu ditimbun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini orang-orang yang memiliki pribadi yang tidak jujur, maka sifat-sifat ini juga akan melahirkan sebuah perilaku menimbun barang. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah terlepas dari Allah, dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Maka orang yang menimbun barang, yang barang ada dibilang tidak ada, dan ingin menaikkan dengan cara yang sangat tidak sehat, maka Allah juga melaknat. Kemudian yang kelima adalah, kita dalam bisnis itu dasarnya adalah harus saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan, apabila dasar dari sebuah bisnis ada salah satu pihak, salah satu mitra itu tidak jujur, dia pengen untung sendiri, sementara mitranya tidak dipikirkan untung atau rugi, maka sesungguhnya di sini juga ada ketidakjujuran dalam bisnis. Maka yang paling baik adalah bagaimana dalam bisnis itu untung bersama, susah bersama, rugi bersama. Nah, sehingga dasar ini, jujur ini menjadi sangat penting di dalam menentukan jalannya sebuah bisnis, agar kita dalam membangun bisnis itu benar-benar akan melahirkan sebuah bisnis yang sehat. Lalu apa dampak ketidakjujuran ini dalam bisnis? Pertama, tentu yang berlawan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, hilangnya kepercayaan. Maka pada saat kita hilang kepercayaan dari mitra bisnis kita, dari pelanggan kita, maka pelan-pelan tapi pasti bisnis kita juga akan mengalami kehancuran. Karena ketidakpercayaan itu akan mengurangi transaksi, yang pada akhirnya adalah akan menghancurkan bisnis. Bisnis adalah jangka panjang. Jangan berpikir pendek, berpikir sesaat, untung sesaat, tapi kita menghancurkan sebuah kepercayaan. Kemudian dampak kedua adalah rusaknya hubungan sosial. Pada saat misalnya kita berbelanja di sebuah toko, lalu ternyata barang yang kita beli itu mahal, dan itu setelah kita cek harga di tempat lain, atau pada waktu kita transaksi dibilangnya barangnya asli, tapi ternyata belakangan kita tahu barangnya adalah KW1 atau KW2. Apa yang terjadi? Maka ada rasa ketidakpercayaan, ada rasa tidak senang, ada rasa yang tidak nyaman, dan pada akhirnya hubungan kita dengan pelanggan juga rusak. Yang ketiga adalah ketidakjujuran ini, karena di situ ada banyak unsur penipuan, di situ ada unsur ketidakjujuran, maka keberkahan rezeki juga akan berkurang, bahkan dicabut. Dan ini yang kita takutkan. Uang banyak tapi berkah rezeki dicabut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kurang. Maka umat Islam tentunya sudah membuktikan bagaimana sistem pasar yang dibangun oleh Nabi nilai-nilai agama Islam itu menjadi dasar, pasar itu dibangun oleh Nabi, maka bisnis yang dibangun dengan jujur, dengan nilai-nilai kejujuran, itu menghasilkan sebuah kondisi pasar yang sehat, kemudian membangun keberkahan. Kemudian yang keempat adalah kegelisahan batin. Orang yang tidak jujur pasti akan gelisah batinnya, ketidaknyamanan. Memang dia dapat untung banyak, tapi dia tidak jujur dalam menjual. Dalam hati kecilnya pasti akan terasa kegelisahan batin, ketidaktenangan jiwa, yang dampaknya adalah pada kesehatan fisik. Orang yang tidak jujur pada akhirnya adalah yang akan berdampak bukan batin saja, tapi juga pada fisiknya. Kenapa? Orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, itu sistem metabolisme tubuhnya juga akan terganggu. Dan kenapa pada waktu polisi menginterogasi yang mendeteksi adanya ketidakjujuran kemudian dipasang dalam tubuhnya lie detector? Nah, ternyata orang yang tidak jujur dan orang yang jujur itu kelenjar kulitnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena sistem metabolisme tubuhnya terganggu, berbeda dalam bekerja. Jangka panjang, maka organ-organ tubuh yang ada di dalam dirinya, baik jantung, lambung, hati, kemudian ginjal, limfa, dan lain-lain, itu akan mengalami kerusakan, akan mengalami kondisi yang tidak sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Karena orang yang gelisah dengan orang yang nyaman, tentram, itu akan menentukan dan akan mempengaruhi organ tubuhnya. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah kebutuhan. Maka berbisnislah yang didasari dengan kejujuran. Jadi berbisnis itu memang harus jujur. Dan saya termasuk punya pengalaman praktis berbisnis. Mulai dari tahun 95 berbisnis itu dibangun dengan kejujuran, dan saya merasakan bagaimana dampak kejujuran dalam berbisnis. Pelanggan tidak lari, kemudian keberkahan rezeki kita rasakan, kenyamanan juga kita rasakan. Maka marilah sama-sama kita membangun bisnis, membangun pasar dengan nilai-nilai keislaman. Kalaupun misalnya lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita mulailah dari diri sendiri. Yakinlah, apabila kejujuran sebagai dasar kita di dalam melakukan transaksi dalam berdagang, keberkahan, kenyamanan, dan yang pasti insya Allah bisnis kita akan berkembang. Amin. Lebih baik.
1: Amin.
0: Saya kira demikian.
1: Baik.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Riau Pagi.
3: Ya, pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengan Anda. Kita simak informasi pagi ini, kami rangkum dalam Warta Riau Pagi.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

esensi APBD. Hal ini terbukti dengan

Pokok-pokok berita utama. Program makan bergizi gratis MBG dinilai mampu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan menghemat anggaran daerah di tengah efisiensi yang terjadi saat ini. Perayaan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru menjadi momentum bagi berbagai tokoh masyarakat untuk menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan yang diraih, sekaligus menitipkan harapan agar kota ini semakin maju dan berdaya saing di masa depan. Ya saudara, untuk Warta Riau Pagi, ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Suara Bone FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya hari ini saudara di edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama, saudara, dalam laporan reporter Femi Astiovani. Ya, program makan bergizi gratis MBG ini dinilai mampu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan menghemat anggaran daerah di tengah efisiensi yang terjadi saat ini.
1: Dalam rangka meningkatkan gizi dan kualitas sumber daya manusia atau SDM, pemerintah membuat program makan bergizi gratis MBG yang diberikan kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan pemerintah Provinsi Riau mendukung pelaksanaan program tersebut karena tidak hanya meningkatkan kualitas SDM, tetapi juga dapat menghemat anggaran daerah di tengah efisiensi yang terjadi saat ini. PLT Gubernur menyebutkan sejak adanya program MBG, pemerintah Provinsi Riau dapat menghemat anggaran sebesar 45 miliar rupiah per tahun untuk biaya makan minum sekolah asrama atau boarding school.
2: Pertama, kita mendukung program MBG karena bersinergi dengan semangat efisiensi APBD. Hal ini terbukti dengan adanya program MBG ini, kita bisa menghemat anggaran sebesar 45 miliar per tahun untuk biaya makan minum sekolah berasrama seperti boarding school.
1: Sementara Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menuturkan program MBG meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, seperti pajak makan minum di triwulan pertama naik sebesar 32% dibandingkan tahun sebelumnya.
3: MBG ini menambah lapangan pekerjaan, itu sudah jelas. Lalu yang dapat pekerjaan ini sudah jelas dia punya uang dan pasti dia akan membeli makanan, belanja di tempat-tempat yang ada di Kota Pekanbaru sehingga perputaran uangnya naik. Lalu yang kedua, yang punya dapur tentu akan menambah keuangannya juga, penghasilannya juga, itu juga belanja juga. Lalu pemasoknya itu adalah bahan sembakonya yang dikirim atau dibeli dari para pelaku UMKM yang seputaran dari wilayah dapur tersebut gitu. Itu juga menjadi perputaran ekonomi di situ.
1: Menurut Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, keberadaan program MBG tidak mematikan pendapatan kantin sebab anak-anak sekolah masih tetap berbelanja di kantin. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Perayaan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru ini menjadi momentum bagi berbagai tokoh masyarakat untuk menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan yang diraih, sekaligus menitipkan harapan agar kota ini semakin maju dan berdaya saing di masa depan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Hairani Januari ini.
4: Peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 tahun 2026 tidak hanya menjadi momentum perayaan bagi masyarakat, tetapi juga ajang refleksi atas berbagai capaian pembangunan yang telah diraih Ibu Kota Provinsi Riau tersebut. Sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi sekaligus harapan agar Pekanbaru terus berkembang menjadi kota yang maju, berdaya saing, dan tetap menjaga identitas budaya Melayu. Salah satu apresiasi datang dari mantan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, yang menilai berbagai prestasi yang dipaparkan pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangkaian peringatan Hari Jadi tahun ini merupakan capaian yang luar biasa, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Firdaus, meskipun Indonesia turut merasakan dampak dari krisis dunia, Kota Pekanbaru mampu menunjukkan kinerja yang membanggakan, salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang dinilai berada di atas rata-rata nasional.
5: Dengan prestasi yang sudah dipaparkan tadi, ini sangat luar biasa di tengah krisis dunia, baik ekonomi maupun juga keuangan dan pangan terutama, dan Indonesia juga mengalami sedikit terbiasnya lah ya. Namun Pekanbaru berprestasi terutama untuk pertumbuhan ekonomi 8% hampir ya, dan itu jauh di atas nasional. Ini adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan kita, yang tentunya seperti yang disampaikan Pak Wali tadi, Pak Agung, semuanya itu karena adanya kerjasama, sinergi, kolaborasi, ya, dan juga menjadi sebuah hasil.
4: Sementara itu, Bujang Dara Kota Pekanbaru, Gilang, turut mengapresiasi kemeriahan rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242. Ia menilai berbagai agenda yang digelar mampu menampilkan kekayaan budaya dan tradisi yang menjadi ciri khas masyarakat Pekanbaru.
6: Menurut saya, rangkaian dari Hari Jadi Kota Pekanbaru yang ke-242 ini sangat meriah. Mulai dari Festival Tahun Durian kemarin yang dihadiri dengan masyarakat Kota Pekanbaru yang sangat antusias dalam menghadiri acaranya, sampai sekarang tadi ada upacara di kantor wali kota Pekanbaru yang ada di Tenan Raya sampai rapat paripurna yang ada di DPRD kota Pekanbaru. Harapan saya semoga untuk kedepannya kota Pekanbaru bisa bersinergi untuk dapat memajukan pariwisata dan kebudayaan yang ada di kota Pekanbaru.
4: Memasuki usia ke-242 tahun, Kota Pekanbaru diharapkan mampu mempertahankan berbagai capaian pembangunan yang telah diraih sekaligus terus berinovasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan, Pekanbaru optimis dapat terus tumbuh sebagai pusat ekonomi, budaya, dan pelayanan masyarakat di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Ya, selain itu juga saudara, layanan publik gratis hingga diskon belanja serta diskon menginap di hotel ini meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Berikut selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru menghadirkan berbagai program pelayanan publik gratis bagi masyarakat dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Program tersebut berlaku selama 3 hari, mulai 22 hingga 24 Juni 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan kota. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan sejumlah program yang disiapkan meliputi parkir gratis di sejumlah pusat perbelanjaan, diskon belanja di pusat perbelanjaan dan berbagai toko, potongan harga menginap dan makan di hotel, serta layanan gratis naik bus Transmetro Pekanbaru. Agung menjelaskan program tersebut merupakan upaya pemerintah Kota Pekanbaru untuk menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pada momentum hari jadi kota.
8: Kita juga mengumumkan untuk parkir gratis selama 3 hari dari tanggal 22, 23, dan 24 untuk mal-mal dan juga untuk hotel-hotel termasuk juga untuk rumah sakit. Ini juga dapat kita gratiskan parkirnya yang seperti kita lakukan tahun kemarin. Begitu juga untuk hotel, seluruh hotel di Pekanbaru itu mendapatkan diskon khusus 24% baik makan di restorannya maupun juga untuk nginap di hotel-hotel yang ada di Kota Pekanbaru. Dan juga ada diskon-diskon belanja di tempat-tempat mal-mal yang ada di Kota Pekanbaru.
7: Salah seorang warga Pekanbaru, Bila, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut, terutama layanan gratis bus Transmetro Pekanbaru. Sebagai mahasiswa, ia mengaku rutin menggunakan transportasi umum tersebut untuk pergi dan pulang kuliah, sehingga program ini dapat membantu menghemat pengeluaran sehari-hari.
9: Bagus ya, karena berguna banget. Kayak saya mahasiswa, kalau ke kampus kan pakai Transmetro, jadi mengurangi biaya keluar lah selama 3 hari ini. Dan itu juga bisa mungkin mengurangi volume kendaraan. Kayak kan ada nih yang memanfaatkan dengan adanya gratis ini, orang kan pada, adalah beberapa orang yang emang kayak, oh gratis nih, jadi pengen naik gitu.
7: Melalui berbagai program gratis ini, pemerintah Kota Pekanbaru berharap peringatan hari jadi ke-242 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Ya, dari sampah menjadi harapan. Program Bangsaku di Kecamatan Bengkalis ini, saudara, mengubah sampah rumah tangga menjadi bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan, termasuk membantu pembiayaan pengobatan anak dari keluarga prasejahtera. Informasi ini kita simak bersama reporter kami, Nur Fitriani dari Bengkalis.
10: Di tengah meningkatnya volume sampah rumah tangga, Kecamatan Bengkalis mengembangkan program Bangsaku sebagai inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program ini melibatkan pegawai kantor camat, pendamping desa, pendamping pembangunan, dan pendamping program keluarga harapan atau PKH untuk mengumpulkan sampah dari rumah masing-masing. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi kemudian ditabung dan dijual ke bank sampah induk berseri binaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menjelaskan bahwa hasil penjualan sampah tersebut tidak hanya menjadi tabungan, tetapi juga dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
11: Bahwasanya kita menabung sampah, kemudian kita jual dan kita berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah, hari ini dari hasil tabungan kita jual sampah dari masing-masing rumah yang ada, kita bawa ke Bank Saku, kantor camat, menghasilkan 4 bingkisan, 4 sembako yang bisa kita berikan kepada orang-orang tua kita yang berhak menerima.
10: Rafli menambahkan, program ini juga menjadi edukasi bagi aparatur dan masyarakat dalam memilah sampah dari rumah, mengingat volume sampah di TPS dan TPA terus meningkat. Salah satu penerima manfaat, Fatimah, mengaku program tersebut sangat membantu keluarganya dalam memenuhi kebutuhan pengobatan anak yang harus menjalani perawatan rutin setiap bulan. Fatimah juga mengaku ikut mengumpulkan botol plastik dan barang bekas lainnya yang memiliki nilai jual untuk ditabung dalam program Bank Sampah.
12: Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat membantulah keluarga semuanya, dari Pak Camat, dari Bank Saku Sampah, semuanya lah, amin ya robbal alamin, mudah-mudahan murah rezeki.
10: Program Bank Saku di Kecamatan Bengkalis menjadi salah satu contoh bagaimana sampah rumah tangga dapat diubah menjadi sumber kesejahteraan sekaligus penguatan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saudara, polisi menangkap 2 pria pengedar sabu di Pekanbaru. Barang bukti sabu hingga ketrik vape mengandung etomide diamankan. Berikut selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
13: Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mengungkap kasus tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu seberat 12,61 gram, 12 butir pil ekstasi, pecahan pil Happy Five, serta 4 cartridge vape mengandung etomidan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 2 tersangka yang diduga berperan sebagai pengedar. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, AKP Noki Lofiko, mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas transaksi narkotika diduga dilakukan oleh seorang pria berinisial RS di Jalan Pemuda, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Dari penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti dari tangan pelaku.
14: Melakukan pengembangan terhadap 2 tersangka tersebut bahwa barang bukti narkotika jenis sabu vape mereka peroleh dari seorang inisial JA yang sering berada di sebuah apartemen Jalan Nampaknyani. Kemudian kami segera ke TKP dan membawa saksi security untuk membuka pintu kamar tersebut. Setelah digedor-gedor, tidak ada yang buka, dibantu security, kamar tersebut kami buka. Dan ditemukanlah narkotika jenis sabu, ekstasi, vape, dan 1 senti rakitan dan 1 airsoft gun. Berikut amunisinya. Kemudian barang bukti barang temuan ini kami bawa ke Polresta untuk pengusutan lebih lanjut. Ada uang tunai sebanyak jumlah 115 juta. Kami masih mencari barang teman ini, siapa pemiliknya. Inisialnya sudah kami dapat.
13: Sementara itu, salah seorang warga mengaku peredaran narkotika di Pekanbaru sudah sangat masif dan mengkhawatirkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Peredaran narkotika tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak masa depan generasi muda.
15: Pertama, tentunya saya sebagai generasi muda ya, narkoba itu merusak generasi masa depan bangsa karena dia dapat merusak kognitif dan juga dapat menghilangkan fokus ya, karena bagaimanapun narkoba itu harusnya memang menjadi atensi dari Kapolda Riau yaitu Pak Heri Heriawan untuk cepat memberantasnya termasuk tim-tim yang bekerja di lapangan.
13: Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dan saudara, untuk selanjutnya dalam Warta Riau Pagi, ini kami juga akan hadirkan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
16: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RR.

Saudara, Portugal pesta gol. Ronaldo borong 2 gol ke gawang Uzbekistan. Tim nasional Portugal meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Uzbekistan dengan skor telak 5-0 pada laga grup K di Houston Stadium Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Kapten Portugal Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-6 dan menit ke-39. 1 gol lainnya di babak pertama disumbangkan Nuno Mendes pada menit ke-17. Memasuki babak kedua, dominasi Portugal terus berlanjut. Tim asuhan Roberto Martinez menambah 2 gol melalui gol bunuh diri bek Uzbekistan Abdul Qadir Husanov pada menit ke-58 serta gol Rafael Leao pada menit ke-87. Uzbekistan sebenarnya sempat membobol gawang Portugal pada menit ke-29 melalui tendangan jarak jauh Gi Anif. Namun gol tersebut dianulir setelah tinjauan VAR menemukan adanya pelanggaran terhadap João Cancelo dalam proses terjadinya gol. Cristiano Ronaldo nyaris mencetak hat-trick dalam pertandingan ini, namun sejumlah peluang emas yang diperolehnya berhasil digagalkan oleh kiper Uzbekistan Abdufohid ya di dalam pertandingan. Kemenangan 5-0 ini membawa Portugal untuk sementara memuncaki klasemen grup K dengan koleksi 4 poin. Sementara Uzbekistan masih belum meraih poin dan berada di dasar klasemen.

Selain itu juga, saudara, dalam pertandingan Inggris melawan Ghana, ya, Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 di Piala Dunia 2026. Timnas Inggris harus puas berbagi poin dengan Ghana setelah bermain imbang tanpa gol pada laga kedua grup L Piala Dunia 2026 di Gilitel Stadium pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Meski mendominasi jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang, The Three Lions gagal menembus kokohnya pertahanan Ghana yang tampil disiplin sepanjang laga. Sejak awal pertandingan, Inggris berusaha mengambil inisiatif serangan. Namun, hingga 15 menit pertama, 3 peluang yang diciptakan pasukan Thomas Tuchel belum mampu mengarah tepat ke gawang. Ghana yang mengandalkan permainan bertahan dan duel fisik berhasil meredam kreativitas Inggris. Peluang terbaik Inggris di babak pertama datang melalui sundulan Declan Rice yang memanfaatkan umpan Nonny Maduke. Namun, bola masih melenceng dari sasaran. Memasuki babak kedua, Ghana tampil lebih berani menekan dan beberapa kali mengancam melalui serangan dari sisi kanan. Inggris kemudian meningkatkan intensitas serangan dengan peluang dari Maduke, Anthony Gordon hingga Harry Kane. Tetapi semuanya gagal berbuah gol. Penampilan gemilang kiper Ghana, Benjamin Asare, menjadi salah satu faktor utama gagalnya Inggris meraih kemenangan. Asare berhasil menggagalkan sejumlah peluang emas, termasuk tambahan Bukayo Saka pada menit ke-85. Peluang terbaik Inggris datang semenit kemudian setelah Harry Kane gagal memanfaatkan bola rebound di depan gawang setelah sundulan Nico Aureli membentur mistar. Hingga peluit panjang dibunyikan, Inggris terus menggempur pertahanan Ghana. Namun skor 0-0 tetap bertahan. Hasil ini, saudara, membuat Inggris memimpin klasemen sementara grup L dengan 4 poin. Ghana menempel di posisi kedua dengan jumlah poin yang sama, namun kalah selisih gol dari The Three Lions.

0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Program makan bergizi gratis MBG dinilai mampu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan menghemat anggaran daerah di tengah efisiensi yang terjadi saat ini. Perayaan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru menjadi momentum bagi berbagai tokoh masyarakat untuk menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan yang diraih, sekaligus menitipkan harapan agar kota ini semakin maju dan berdaya saing di masa depan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Riau Pagi.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

9,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dari Reza Artamevia menemani kita di pagi ini dengan judul lagunya I'm Happy. Ya, bahagia selalu pendengar ya. Semoga memang hari-hari yang dilewati penuh dengan kegembiraan, happy ya, itu selalu dapat kita rasakan ya. Apalagi ini sudah masuk hari Rabu ya. Hari yang tepat tentunya untuk kembali memacu langkah dan memperkuat tekad kita pendengar ya. Jadi mari isi hari ini dengan pikiran positif, senyum yang tulus, dan juga semangat untuk terus bergerak maju. Karena setiap langkah yang kita ambil hari ini pendengar, tentunya juga nanti akan membawa kita semakin dekat dengan harapan dan impian yang ingin diwujudkan ya. Semangat pagi ya untuk Anda yang baru saja mungkin akan memulai beragam kegiatan aktivitas. Semoga apapun yang akan dilakukan hari ini ya, hal-hal yang positif tersebut, hal-hal yang penuh dengan kebaikan tersebut ya, berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Anda harapkan pendengar. Setiap pagi itu membawa kesempatan baru untuk kita ya, kesempatan untuk belajar, berkarya, berbagi manfaat, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Pendengar Pro 1, kita berada saat ini pada menit 41 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, khususnya ini untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas di luar rumah, akan bepergian ya, melewati jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru. Tetap bersama kami pendengar, karena Anda bisa mengupdate informasi saat ini, pagi ini seperti apa kiranya ya, arus lalu lintas ataupun juga situasi kapsel tincap lantas di Kota Pekanbaru. Nah, untuk informasi ini pendengar ya, kami akan hadirkan nanti untuk Anda sesaat lagi, tepatnya pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan simak pantauan arus lalu lintas ataupun juga terkait dengan situasi kapsel tincap lantas di Kota Pekanbaru. Kami hadirkan nanti laporan langsung ya dari RTMC Ditlantas Polda Riau pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar Pro 1, kita berada di menit 45 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan seperti tadi yang telah kami sampaikan, kebersamaan kita di pagi ini akan kami hadirkan juga nanti dengan laporan langsung dari RTMC Polda Riau terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi kapsel tip Charlatas pagi ini di Kota Pekanbaru. Segera kita bergabung ya dengan RTMC di Lantas Polda Riau.

0: Ya, pendengar Pro 1 untuk pantauan arus lalu lintas pagi ini kita simak laporannya langsung kami hadirkan dari RTMC Ditlantas Polda Riau, dan untuk informasi selengkapnya kita simak dalam laporan Brigadir Ria. Laporan Anda, Brigadir Ria, silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saya ini dengan saya Brigadir ya, melaporkan situasi Pamsel Ditlantas di Kota Pekanbaru. Secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau, hari ini Rabu 24 Juni 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta, kami doakan semoga hari ini dan selanjutnya selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kesuksesan, dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC, hasil pantauan kamera CCTV Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saya secara umum cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saya ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat baik untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Pada pagi ini situasi arus lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis, terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Pertama kita pantau situasi arus lintas yang ada di simpang Garuda Sakti Panam. Saat ini volume kendaraan yang ada di sekitar simpang Garuda Sakti baik dari arah jalan Garuda Sakti mengarah ke jalan Sumber Rantas dan sebaliknya terlihat tidak terlalu ramai di pagi ini. Dari arah luar kota, dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru terlihat volume kendaraan mulai meningkat, baik yang kalau harus mengarah ke jalan Sumber Rantas atau simpang Tape Gadang ataupun yang akan berbelok ke kiri ke jalan Garuda Sakti terlihat mulai ramai. Demikian juga sebaliknya dari arah Tape Gadang yang akan berbelok ke kanan ke jalan Garuda Sakti ataupun menuju Kampar terlihat kendaraan roda 4 dan roda 2 cukup padat. Saat ini di simpang Garuda Sakti telah terpasang traffic light, untuk itu kepada para pengendara untuk memati lampu isyarat traffic light di sana agar tidak terjadi kemacetan dan arus lintas lebih teratur. Kami himbau kepada pengendara yang akan melewati simpang Garuda Sakti untuk tetap berhati-hati dan memastikan Anda aman saat berkendara, hindari posisi blind spot atau posisi tidak terlihat di sekitar kendaraan besar atau truk. Pagi ini terlihat arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 terlihat cukup lengang dan kondusif, tidak terdapat antrean yang terlalu padat baik dari arah jalan Tambusai menuju Sudirman ataupun dari arah utara ke selatan menuju ke Tugu Zapin serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin ke utara. Kendaraan yang langsung ke kiri baik dari arah utara menuju jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke selatan masuk ke jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Lanjut di pusat kota, terpantau di layar monitor di RTMC

0: Situasi arus lintas di sekitar Bundaran Tugu Zatin dari arah depan traffic light kantor gubernur, volume antrean kendaraan juga mulai meningkat, didominasi dengan kendaraan roda di bagian depan, sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Sebaliknya dari utara ke selatan di depan vaksin center, antrean kendaraan ini terlihat cukup kondusif, kendaraan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Masih di sekitar Tugu Zatin, terpantau volume kendaraan dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan kanan tidak terlalu padat, beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 ada di sana. Masih terdapat ruang yang cukup untuk yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka. Saat ini trafiknya berfungsi dengan baik, kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zatin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsul Ditlantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengguna jalan yang saat ini mendengarkan secara langsung laporan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui RRI Pekanbaru, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi di lantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke Mbak Suci di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik pendengar, demikian tadi sudah kita simak laporan langsung bersama rekan kami Brigadir Ria melaporkan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau ya, terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsul Ditlantas pagi ini di Kota Pekanbaru. Informasi ini pendengar, update lah bersama kami dari Senin hingga Jumat ya, pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Pendengar Pro 1, kami hentikan sejenak ya untuk ragam rangkaian lagu-lagu pilihan di pagi ini. Karena kini tuh sudah tiba saatnya kami akan kembali hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kita akan update informasi pagi ini pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
5: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suwanda.